0: Ya lagu ni Wadra Kaban Sampai Mati. Lagu takut penyanyi ke Mujur dah nyingkang. Lagu tu dah Mujur.
1: Ya.
0: Penyanyi ya udah Mujur. Ngagai saya cintang penyanyi tu mega bisi di baik kita ujung minggu tu ngagai belaga lah ni melati.
1: Ya, bab program naik nemuai berami. Ramai sama ngau kami na tun kita turun hari 4.
0: Hari 4.
1: Angka kang 4 sih sejalai kang ngau tu.
0: Ama, lawan tu hari 4 tu banyak nak tu kita kang ngarap ke bala belah tabau dia ne. Balah
1: tinya.
0: Atu bau salah tabau lu bantu.
1: Tabau lu bantu. Jawab mai dengan suara tabau kipa.
0: Ni nemu suara kang ngambat tu mu ne pia ya.
1: Oh ni orang tu bau ne ingat ke kami kita.
0: Oh lama tu nemu yang itu bau ne melati.
1: Ya sikit mai lah kita singgah dulu tu ne ya. Kita orang dia ingat ke kita ne.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyokam malam. Dah.
1: Oh.
0: Agi gawa orang dia ke kita.
1: Semampai gawanya tu ne. Harap ke sida agi ingat ke kita. Ngetu dah lama kita dia ne.
0: Ada yak pun dah lama mama dah ketemu iba. Tapi makasih gaya balanya ke agi suran ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih agi bapu gerindu muai yang lama tahu. Jadi mai orang bisa orang nanya deh. Nai nemuai birami na marti nai nai nai. Oh, jadi nai tu tidak salah ku aram.
1: Aram.
0: Nemuai kita yak ibane birami tu berami dalam Yakub dayu leban. Konsep program kita ke sekali itu kita mulai ngau radio kayak kenyang hari miri ngopi mega radio Y Bidayuh tadi itu ngau iban kita yang ngak siti pengerami ba sungai sap dedin
1: ya rame sampal datang kau kami ini tuan tuan tadi tuan mayu penjalan kita ke udah buat program lebih lagi YFM datang temuai itu tuan kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita datang temuai lagi ingat ke kita ya kami tahu sikit semampai ingat tuan.
0: Anda semuanya kadang-kadang aku tanya orang, aku ingat kau sana dini ini kalau punya menua aku suatu nyon ingat ke gamal sekedatang sebut nama menuanya ingat kami
1: nama, nah awak ingat ke nama menua apa dah cukup ingat kurang yang nyangkan tak boleh dikingat ke kita semua kan tuan
0: ya lah ternyata kayak juta enam gak semua aku dah ditemu dan tangan naik kita ke bergulai batu-tutu sebab oh ingat kami menuanya. Oke okay. Jadi lagi ngalu ke peningati mendiang ke awak pengerap pagi YFM kita pagi tu 2 pagi ni berarti. Okey, jadi cita tua ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan alun. Alam dunia dia tu. Tapi dah segi dunia jalan alun megang deh. Baka baku deh. Ada segi dah mudah jalan. Baka kita yang kanya ni dunia kita. Mudah perahu dulu.
1: Pan bisa ke utai tu nyadi belantak le tuan.
0: Ya okey belantak kadang-kadang deh. Temu lenyawa pedak deh. Orang ke perahu temu jalan ke diri. Habis ke sekedar.
1: Mai hutai ke nyadi punya tu. Jadi tu kita berkawal dengan penusah berbadi bak jalan lun tu.
0: Ya
1: ke kalak daripada kita bermuah mata kita utainya jadi.
0: Ya.
1: Tahu cerita tu.
0: Oh, trauma lapan aku kan nama aku renyak deh kalau bagi bak cerita tu. Aku tu mayo cerita bak pengawak berbadi ke daripada mata aku. Lepas cerita aku tu lagi suba ngerindu orang konvoi. Ngena motosikal eh. Jadi kelas kalak daripada aku nyadi mamat pesta benar 2 tahun ke udah tidak saya salahku. Banyak kami ngaga trip ngaga pesta benak saya man. Mayuh tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak dinmu. Nanti kita ke selatan kita deh. Sebuat ya benak segi numpukin macam sia. Udah nyak lebih banyak kak mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya kapa petangnya. Ba abuak dia. Sekali menung pejalai tadi dia kamu dah motosikal sebuah. Udah sebuah waktu sih pun siapa sih dia tau kembali kami
1: yang kita nyata deh tuan
0: bukan orang bukan lama nyamai wah deh lama kami tu komboi memayuan ya ngatu lama nyak kasih ya sekali putus kami dah terdah tu penuh gegar yang dia mati tu experience kuma mato experience dah terdah gegar yang dia jadi kapan ya tu tengah ya terdah kudin spray dia yang kanya nyagam tu si kali akhirnya kegunaanmu datang ya terubah ya aku lama tu sih belajar first aid orang merdah peset ya kekingat ku sitik ja. Pamade nak nemu ana megaya urangnya. Ya. Jadi kekingat ku jadi laban aku ati kakang aku nak megaya. Sebenar ku dah. Madah ku beradia. Kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid dia nak nemu anak ngalih kia aku lama kita nak nemu deh nemu mekang-mekang tu dah kalih kita lu nyau terus kita
1: ya,
0: nangis
1: ya mak tu laban kita nangis ke bisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tengok tua sekapa laban bisa pengalaman maya dari pun ke labu aku dah tuan tak paling arpi aja. Si kau pun anak berani ni kau megai, lama takut kebisit tai ke patah bawa tubuh.
0: Tahu tak kalau lalang patah kali, kita lalu patah sekali. Hanya
1: kan? Kita kau sedar deh, kita ngante embulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi, sedar ya kau ngatur. Kena pada orang jauh ame tua tu, pelik mata mengante orang kau megai.
0: Aduh, semua baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero me, kuno oh. Nanti tadinya. Pada aku datai, kia sih aku datai lalu mai glob glob orang berubatnya. Atau muka itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerah tak ya? Dari KKM ke aku? Ya, kayak aku melayu, kayak orang melayu ada. Iya, atau muka tu. Tiap orang melayu itu jarang buka ganti lutur. Kali ya, kayak dengan sekali muda minta guntian. Cuma apa kayak aku sih mengatakan guntian terguntian ya baju ni nemu. Aku terbayang muda lemak kita mesti cari perut.
1: Oh, pansuat ne?
0: Tepan suat lemak pada ayah pukul perutnya nyokap pansuat. Aku pan, aku jaga traffic sepeda. Kamanya malu ke diri.
1: Lari-lari kenyang, kayak mudahnya nih.
0: Tak mutah, kan nyaba dia magang. Kan mutah, kan nyaba lama terubah ya. Ahmad tu bakal dulu dia murti perut jani ya deh. Ahmad tu kenyang sekali perut kita mesti ya. Aku nikah kuat, nikahnya aku lupa dengan semangat sekian aku. Lepas kan nama Maya Bejaku. Maya aku ke Bejaku ngelarau orang yang terkerah-kerah. Mangah Maya punya aku. Sekali muda ke lupa orang, patut temu lupa dia. Nak malu Maya kita. Ya kena baju sampai yang tanah kaban, pantai yang kena rau.
1: Sekali itu malu puat mendanya. Dia
0: aku nyaganya. Dia dia untuk ke embulan datai tang nan mu nan nama nasib bakiah ke insiden nabak kami dulu ngau nak kuliah ya, menyadai.
1: Nadai berita tu?
0: Lawan nak kalanya tadi dah nan mu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai ni punya kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah kerahnya gaut dia. Saya kudu ikut jat tinggal lima ikut ngaku tisi dia magang. Semua ni kang ngetat diri kalau puat kang ngetat diri ka mutah dia magang. Banyak meh. Jadi muda tanya bukan bukan dia muda udua bukan dia muda perut manual bukan dia muda perutnya perut mesia atau temu lain gi asain muda aku dua malam kan kual kula banyak
1: ngai makai lah banyak ne tuan
0: geli bukan geli takut adanya nyedi lebah banyak kalau kenapa nanti tanya nyadi baku aku jaja suatu yang kau deh ketim itu dah anak aku itu aku nyamai aku
1: asing nak ngau renyah ne
0: kumboi kumboi entang aku biar orang kena orang mencut aku ni kurang mereka aku
1: Subak-subak
0: sikit kat orang mencut mana tu? Subak, paman orang kurang ngelih. Aku meriah kita udahnya. Kiranya, semua kaya kuni, kita ambil mencut dia. Amat aku datai aku.
1: Ya.
0: Hanya aja.
1: Nya ceritanya mayu macam cerita kebenaran itu. Nya sitik dari ceritanya. Nya dia boleh peningat kita ke bisik cerita megak tau kongsi ke Facebook kita. Ya lagi tu macam mana tu? Berpindang dulu?
0: Kita berpindang dulu dengan lagu kena bayar. Sikut lagi. Penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita. Menjadi kita bangsa kenyah tu. Ya kemudian datai. Ngau kita ba sungai asap belaga. Kena ujung minggu tu. Ila Roslina. Simak main lagu Yasmina kananya. Terima kasih.

0: Ya, sekolah sejalah ya, 2 pagi wai cerita ngenang ke rumah maya kita ke Sirian. Okey, kita time. Muda Sirian jadi ba munua mua mata kita.
1: Ya, nanti ba kita empu pan tahu ke manah ginya tu saya ba ngengang semangat tu.
0: Nah, salah ya ke ginya tahu ba kita tu kan juring semangat ba kadang menang ko jangan ingat nah ko ya.
1: Okey, selamat pagi ngai gai Jonas Tulang bisa begulang ko kita pagi tu tun. Jadi ko ya, aku kalau ada accident ba kawasan Stapang ko ya maya jalai pembon ni orang tadi benar dia gagak. Ibu nya aku ya deriba siti kereta aku ya juri jalai pansut buat piton belakang kereta ya kena langgar luri aku ya tuan dua ikut duduk buat belakangnya lalu nadai buat dia deriba terkepit buat penduduk kepit setirian aku ya tuan si tak tahu tadi kat berjual buat market Stapang dia kasih mai aku punya gelik medak aku ya banyak buat mua mata yang punya tuan
0: entah mari yang jumpa pasal pen bunyo tu aku ingat mai pen bunyo ke aku benar dia gagak sebab tau tu pernah kenyau ke hari-hari kita ninggal penusah berbadi tu tadi nyadi deh laban siti hari ya kebuah ya tadi melati ya ke temu aku deh bisnis kedak kita tu ni mumai orang adu penbonio kejap yang kena lorong tau temu jadi lalu pindah ke baru jadi bisnis karena kadang saya tu tadi orang yang adang kalau bagi orang ke jarang bertengah ke jalannya tadi ni bisnis siti cerita nge bala aku dari babas laban pagi yang mansa kemiri jalan yang dibuka sekali pulai baru nak nemu jalan yang udah tutup nyau lah buah kebaru wakin nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya tangan ti orang kena baik kunya parai orangnya nyawa di jari kumagang ya nyak yang ada lubuh maya ke mansuat ke diri hari bahasnya deh ni kenyagu bala ambia pansuat ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat nanya nyagu sida ya kindu nyantang langsung ketawa maya nyagu ya kindu pansuat tau lubah ke jari ku ya gaya gaya laju
1: angkanya takut kamu gaya punya tu.
0: Ya. Okey, atau cerita hari peninggal kita di Dialan genang dalam tahun 2006 subak. Jadi benong yang engkau kabarnya pejalai pulai hari sekolah nuju ngagai stesen bas Nur orang perantik ke Ben. Jadi benong sedoya tadi rindang lepak dia tak nak mukai-mukai kabarnya temu nadai ba tisi ya agi ya. Laban ia temu ka meraka jalai alun ke sepia. Tang bedau ya datai sepiak nak muka-muka ya kena lantak area belakang lalu ngujuang ke ya tadi patah kaki kiba okay. Jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya ke udah kena lantaknya tadi jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyame nak nadai tadi siapa kita ke lantak orang yeah. Semua tadi nyona carana saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nganye buat nyemucai dalam bandnya okay 6 bulan kaban yang tadi masuk hospital lalu nak ulas sekolah tang tajap ya tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal ya Ria ke pool attendant maya
1: jadi si tak ya tuhnya teruna-runa ngumai nak tay ke sekolah dia tuan nak tay Rizal mana lah ya nanti belajar ke sekolah dari nak tay ke sekolah
0: 6 bulan nuna sekolah kan ini ekspektinya
1: mana hari kita ini tapi nyampe pergi hidup kita batunya tuan kadang-kadang lembuh tua ke atas yang tadi deh nak benda yang kebaru tu rindang tu oh riga yang aku tu dah atas ya nak lama benung tua kena rigangnya orang ngelih tu
0: ya mat. Lalu pihak mengatau Ria James Nguyen ba iampu ke kalau yang mendak orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngetu ba aran about sema matang imat dia lebuh mayang ngajau anak ke poliklinik jadi utai ke dibaiknya nan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut hari raga sedua ya jadi bini ya bakal tekan nyamah laki ya lo kena par laki ya bisi me nasib ga sempat ya on as a light taja pan gintir kami jalan nyau ngegam semangat ga taja pan ada pan pan mimet lagi ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya tu ya
1: nyaba mua mata dari punya
0: tu mimet dekat nyukan Nanti bunyi ku jako aki semua. Mimet dah meh terah James ni tu joka berdengah dah.
1: Kau layak ketegai nak mati laju.
0: Ni dah lepasnya terlah buah buat muai ni. Nanti temu yang rujuknya deh. Ni ke besaya ralnya. Udah ke labuan nak lari dulu ke kita nak. Nya labuannya ke berinduk ke depan belakalu ke nyamah laki kan di mana
1: muai. Iya ke bermuai ngai mau tanya nyadi ini
0: tuan. Iya. Dah mau dah kadang-kadang kita ilap tu. Kita nak ngadang tanya tanya nyadi. Sebut pasal kalau nyam nanti ya. Kadang-kadang ke Brunei enggak. Nah mau teh tinggal suah penusah eksiden tu tahu nyadi boleh laluan.
1: Au salah kereta, salah pengangkut atau kesalah kita ke deriba ne. Salah jalan laluan kini.
0: Au nyadi lagi tu kunci hari dapat tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu.
1: Au.
0: Ya nemu ya nyawatnya lagi.
1: Lagi nanya ya ne.
0: Au tak sebenarnya tu merenang peningat dulu lagu hari ya masa pagi tu Dayak Rock Metal.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Ya, 38 minit sudah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Aku yang tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah berbadi berjalan alun bisinya di bawah mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali itu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ia aku bukainya, mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi berkata lagi berjalan bawah mata.
1: Asyik kemarin tanya nyadi. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi bekerja dia tuan boleh ke rumah mansa nama pertama kita itu enggak kematian kian meh tuan sekali gudup kutanya tu nama utanya aku aku tadi aku benda slow ja aku ri jalan SP ya sekali aku benda manusia nya tu manusia lah namanya di ketika kita mana di gilis ketika
0: oh kena period
1: tayar highlight nya
0: akai
1: nah alu ketika kemana kada aku mula-mula yang umai utanya maka guni lah buah kini di period tayar highlightnya ada tuan highlightnya lu ngetu pansut dribanya ngetu baru aku nemunya manusia aku kaya aku ngetu tuan lalu terus nyau je aku nemu lagi aku mainnya berumban ke jam lu bakal ngambil anak aku kan dulu sekolah lemai terus pulai ke rumah pansak aku aja atang aku ngenang kena darah nama apa namanya akit tuainya sikit udah
0: bekau abi
1: namanya abang bertubuh ya baju ya laban terima highlightnya kena baju putih maya ke ngatungannya dia tuan sempat aku merendiang agak-agak tuai ke di period tayar highlightnya dia tuan kita jengap-jengap ya aku nak temu namanya dia udah nyawa tuh ya pura lu mirah pakai baju laban darahnya
0: aku kalah gak sekali kes aku kes itu utanya dah jadi mata aku utanya orangnya udah sidian laban aku tadi kebuah ya aku nato ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ini apa ten bukan mati pakai kesidian tu pada jadi aku tadi ngai kiruah ke orang kesidiannya lari laban aku trauma ni mesti seliak aku orang kesidiannya nemu orang tanya nu luang lagi balap buka laban mesti dua tiga kod ada sekali datai upias nemunya kita upias yang buka kesidian
1: kita upias
0: kaban kumpul
1: upias
0: ngai kamu nak dari nama ame aku nak ngetu tadinya kadang-kadang naik aku jaku lebih ketika trauma dia tadi ngai ngetu lepas nya mengenang ke takut ke mana tadi mendak tak kenyanya di sekali datai dupia nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi mesti jalai ama tanda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita le tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu betul
0: ngetu betul tanya ketika ke ngai nya trauma ke nya awak nemunya kaban terimpu ke nya hati kita mesti tu sebab salah memangnya utai tu jadi sebuah kawal engkau tu di aku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah punusah bebadi jalan alun tu tahu jadi keterubah ya jadi orang ya ke berbaik perkara pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu mayu atau ketegal dari berkena telefon maya terima
1: ya sekali ni nak fokus tu tuan
0: dapat kemati umat jari tengah-tengah telefon
1: lagi nanti dia lawan yang whatsapp dia lagi kan nyeringan
0: namanya nyawan aku lalu pihak megah yang ketiga kan lalu laju berbaik ke perkara pengangkut lalu keempat nadai nitiah kini betul lampu isyarat atau papan tanda yang mesti disediakan jalan lalu pihak megah bisik kebuah tadi ketegala kelalu lelak lalu ngunjuk ke ngantuk ngau pihak megah nadai berarti ke jarak ngau perengkap ngangkut bamua
1: ya sekian nyamis kedak hari kebuahnya tuan aku ngenang kakek tuanya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tahu ke ianya tadi orang ke jalan kaki di
0: lantai kena pilih
1: laba
0: kisi
1: laba nemu laba kereta tu sikit nak laju sama nak laju mayanya letun tu betul gedup kutainya berbunyi ni nemu kenyak labu hari elak nemu ke dini ke tuainya deh tiba-tiba je tu bisik bawa jalan elunnya
0: aku sedia lagi ada nyebut sebab bawa atas elak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian datai aku ngesah dalam benda yang madah sana tu tanya sidian mandua tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya tanya pada aku nah mai Cina terlantar tu hidup ya aku tanggung ngebelakang lurinya kangen beda gegari yang berjalai sekali dah dan juang nemu rita tadi ya terlantar bakal luri lu cul ini yang belakang luri
1: bukan orangnya ngatuang
0: bukan orangnya ngatuang dai aku mengumai aku mengumai orangnya ngatuang kia pap mana mengen ngasuah tadi tegari yang tanya seraya nanti imbulan datangnya tegari yang berjalai raya
1: Nemunya sikit landing dia.
0: Okey,
1: jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tun bisa megap gulai ngok kita. Tau ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan alun mayuh macam utai pedak ko ya. Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Ingat kan.
1: Dia ya ko ya bisa dari ba niti jalai merane mansa ngagai kebun ke semunyaan ko ya tun. Udah masuk ngagai simpang entingan ia bisa nampung sitik lu ku ya sebuah luri itu tadi mai sawit datang dari jalai apa jalan tap tampung ya berari menyatakeh 50 meter pihak ku ya namu ke mukai maya ke datai ba menua Tanjung Tuang dia ku ya tun dia ya tepetak ke luri ke ba muanya tadi tersingit lalu reba lalu lungkup melintang di tengah jalai ku ya beri aku kenyit kereta aku ku ya lalu ngetu dia buah sawitnya bakal nama betabur dia kayaknya gak main sawit dia tun
0: oh ini terayan aja
1: luri ke tungkup
0: oh ya namak naik menya
1: nada ya madah tun
0: oh anta kasi ko sayaw nang nahilak mo niya.
1: Alam mo. Alam mo sawit na.
0: Laban. Anti ya luri company. Ulek klaim na. Total lo. Okay, jadi ito peringat kita Aricha Unop. Ito cerita ya sebab tu jadi maya kubit sebab okay, buat jalan kucing Sleman ada jauh hari guntur ruang tapang lebat dia tak ngenyet muda sebuah helak ngenyet cedak ya hari mua lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya terima motosikalnya ternyata kira ta mati nadai terpadah ke nyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terpelanting ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duit induknya tadi terpelasit ke tisi nyau baka uduk ke di palu peniaw ya nyau kira nyuka mutus ke seput nyak mutai ke nyadi bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu okay. Aku utai ke nyanti bak nyawa mesia kadang-kadang ni pun bukan udua kena lantak pun di sini muda.
1: Ya, sikit mai kemarin mesti aku pun orang lantak udua tuan. Aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan. Aku muda udua aja laban aku berjalan lemai minggu bukan kemarin. Lemai minggu berjalan kena motosikal gagai meleheh ke. Dan jadi nemu ente ba area perumahannya sikit ada laju lah. Masak dia tuan. Keritanya berjalan uduanya pun berlantak ke tengah. Lupa mal ke keritanya. Hanya siapa dua yang salah.
0: Nya ketu sah kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua tu kadang-kadang ti tengah jalan deh bakal ya bakal kang mereka belum punya di hon ya nemu munikal baru ke belakang nya kebuah salo suah jadi udua kena lantah
1: nanti nade ngawak cerita deh banyak ke kekaban kita nyak kemarin tu entah pampa yang pampa depannya
0: hanya ke situ penanggul ya lagi lepas nanya sampah pun udua sih kau ngaku ah
1: ngai
0: nanti semua ke uduanya betul ngaku magang semua ngambuknya uduk magang hanya ketusah ya hanya kebuah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jelupinan seliah kari utai tupi kita yang dari hari jalan alun
1: ya sekian mak bakal nyak leh bakal ceritanya kemarin tuan ngakai siapa dia kami minta bayar kaki uduknya
0: udah yang cerita lagi kan ketik-ketik pandai ngajar uduk dia ngasuh uduk gak ada yang merti ya ketika dia ngejalan alun tapi ya nah dari muda uduk muda kibak kanan dulu pamanya kan ngelayang itu mengelayang ya.
1: Okay,
0: jadi apa peningan baru tuan nanti? Peningan-peningan ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ianya tadi uraih lagu Lidah Tanah. Oh, dan tiba pengujung program kita itu nak berasa ini, Melati.
1: Ya, urai pun dah sikap dia penanyi ke bisik ngau kita yang megak bak sungai asap. Ngai kia nama dia ikut nyebut, nadai nyebut aku ngau ku ya.
0: Oh my God.
1: Ngai kia ngai nyumai ni.
0: Aku tu sati ku bawa main nadai nyumai lah dini, aku tu makai. Bukan nama orang mudah deh. Pano itu kayaknya mah. Iya,
1: betul.
0: Tapi aku orangnya kan nguji ya, ke suhurai nyumai.
1: Iya, kan nyaman macam ni.
0: Oke, okay, selamat pagi yang peningat kita ya ke benua rantau jalai itu mending ke YFM tang itu dulu meh laban kak nganyong komen. Ha, ah, ya, betulnya.
1: Betulnya. Itu si jalai lo ne.
0: Ah, tahu kan tadi udah tiba.
1: Nganyong komennya tadi nyupeng. Mereka kenyen itu.
0: Kak komen pasal residen ujungnya terimpung. Ini tadi bungai cempaka. Jadi cita tu jadi maya terubah ya belajar ngambil lisen kereta tahun 2005 subak ya. Jadi ya sikok laki Cina ke sama ambil lisen engau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merik me Cina tadi 1000 ngagaya
1: nganang
0: ngelipai kereta nya kes tu tebak jadi balimbang subak ya
1: dah lama nya na tuan
0: mananya urang kan ngelipai
1: di te ya lalu lari deh ngai pentak derempu mana tuan
0: tak penanggul tu lapa yang madah seduai sama baru belajar saya sama benung L dua ya
1: ya atau kepi.
0: Ayo atau kepi.
1: Ya, so pagi ngagai landan iru bisa gulai ko kita megak pagi tutun ko ya. Jadi tu cerita yang ngau ibu ya ko ya maya kak Kemiri. Betangkan ngau lurih sawit kami doai ko ya. Namu ke mukai datai buat mua rumah panjai sitik ko ya nak jauh hari ladang glasah kata kita telah buah membuah sawit tu ko ya. Tuan bisa ngelima ige hari atas luri sawitnya tadi. Tan ujuk kereta kami doai ya. Amai ngumai dire mati ko tu nasib tara nyangkuang ko ya. Alaban jauh dire kami dua ke betangkan lurinya bisa 50 meter jauh kena tu
0: naknya ni apa tu lepas nanti 50 meter semak mai kan kita kena tengok ngeliahnya baru
1: ya nyala aku ya beri kenyit ya aku nanti tapi ya nan mu mana mau teh kenyadi dia sampai dia tu aku ngai betangkan ngeluri sawit kini ke lima tandan sawit yang tadi ini tu
0: ya katanya aku ya muda 5 tandan lah buahnya. Ya kesal nak tandanya lah buah. Dan nama nasib 5 tanah sawitnya. Sekali kena tadi alu udah bayi sedua dan nyong geriem. Tahu kena delak siang lain. Tak nanti bakal kuamat temungnya tuah maya. Ti lurinya ya nak ambil. Lurinya nikal baru deh.
1: Nak lurinya nikal tu. Kita mendak nanti luri sawit tu sikit tinggi. Engkau nak mendak ya lah buah kini nih.
0: Aman. Tak paman dia mendak lah buah dan luri sawit. Anggap menyatakan rezeki beri pecah.
1: Ya lepas tu kalau mendak tu nih tunggak ke kita ikin orang ambil tanah sawit ke lah buahnya deh tuan.
0: Tahu
1: kena orang gitu ke umpan bubu.
0: No.
1: Bisa enggak?
0: Iya, nanti ke segi duanya. Ah, boleh ya. Tangan tinyo standar dan ganjung deh kagak jadi umpan bubu. Ya, nama mau itu eh.
1: Oke, terima kasih ya guys. Walau pentingnya kita ke udah mulai ngutu wage payu aku benar ada tuan. Amanya macam cerita berkau engau. Apa tu lebak drempu tai ke udah kalau pedak drempu lebuh namanya tadi bajalai alun.
0: Iya, mak.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita tadi beda orang nama-nama pan kita ngarap ke sampah-sampah kita ke bebaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan
0: ya jadi nama kebawah kita ya suah ngelalau orang ni indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dia melatih deh tahu kena kebawah kita tempu
1: ya.
0: Jadi ya nyak mudah tetu ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita ya bebaik ke peringkat pengangkut tu anak sekali layap tanya ya. Pan kita nemu tanya tamu tentang sekali layap nanti pedih ngapak nak ngamak anak aja kita nyong ngebedih kurang bukai kena salah hanya nyolong nyawa bukan nyolong di pinjau nya
1: nanti boleh luan kan itu ya jadinya si Terry utai ke patut diperhati ke kita nak dek nak aku semua kita yang tadi nak tahu nak berjimat buah kebaik ke perangkap pengangkut sama berjaga mengicak ke utai ke berkata ulih di seliah ke kita ini tuan
0: ya hamatnya lalu kena ngujuang ke dua pagi wai kita ke pagi tu penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu beradam baik mesti dah hilang kalau lagu ke dibaik amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio temu baru kita bawa ya kebukai. Bye-bye.

hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup, faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
2: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda lagi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayu dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita ari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
1: pesan tu ari YFM.
5: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
6: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
7: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
8: Penglepas ngi kitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
9: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawal.
6: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, orang Ulu, enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
7: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak, berta kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya,
10: merdeka, merdeka, merdeka.
8: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa ke pemisi, nulung ke merinsa. Sapa ke pandai, nulung ke babal. Sapa ke bidik, nulung ke sial.
9: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
6: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
7: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
8: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai sebakananga meruan muara.
9: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
6: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
7: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
8: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
9: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
6: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
7: Pemayak penyokong peruang, penglikun penungkat dunia.
8: Pelasar merdeka,
7: pak menua,
8: penanda bangsa. Merdeka,
7: merdeka,
10: merdeka.
7: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Kita jatuh belum mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Why? Why? Milan 12. Why?

Bersabar meh tua lagu kedibai Valerie T. Peninga ya. Bersabar meh dalam semua pengawak tajak engke nasib nuan nak sebaka ngau rembukai bak luar din Peninga. Bemaga tajak nuan suah madah ke dunia tu nak dia tang seluruhan meh berterima kasih ya. Ngagai petara tau ke Tuhan laban beda tentu rebukai tu tadi ulih napik utai ke di asai ke kitai jam ke dia tu neh. Okey, lengkap ke dulu ceritanya Peninga. Au merik selamat pagi hari dua ngagai semula Peninga ya ke agi mengkang benda ke kami buat YFM kita ya ke benda ke kami kena frekuensi tadi udah nukal channel kita ngagai channel Astro 871. Terima kasih ya mayuh-mayuh laban seluruhan milih kami jadi ke stesen pemerintah kita Peninga ya. Sari tu hari 2 18/8/2026 kita bergulai ngaku Imelda Johnny tak kemel ba Y912 ke pagi tu Peninga ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang pagi tu Peninga, ngarap ke sama bala udah ngirup pagi-pagi tu sebelum kita ngerja pengawak. Lengkap ke dulu pengawak, nanti bedah ngirup dulu ngai kita lemik tulang Peninga neh. Okey, jadi merik sok pagi megak ngai pala Peninga ya ke baru aja berengkah gawak kini jam kedai tu baru aja tamu upis kini ah sampai jalan ke pengawak ngagai kita semua serta mega selamat pagi ngagai kita nyangkanya benung bak rantau jalan kini jam kedai tu ngarap ke sama belak nyaga pengelikun dirimpu ngam mega orang bukai ya ke sama bertengah ke jalan alun Peninga ya. Jadi tusun program kita ungkup ya ke pagi tu Peninga tentu yang ada berubah bak jam keterubah aku dekat berkongsi dengan kita sekedar info-info lalu bak jam kedua satu lagi dia kita dekat berperindang ngau lagu-lagu pupu bangsa ke penudi dia kita dekat bergulai ngau Mr. Philip Langi bak program cerita tuai-tuai Iban bak tusun tik ke 36 sarito ya berkenyam mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu bak pagi hari 2 Peninga nyentuk ke pukul 12 tengah hari tu lagi terus segulai sejalan ngau kami bak YFM ri selamat pagi ngagai Peninga kita ya ke dia di Serian pagi tu mending ke kami ngena frekuensi 106.9 FM tok lagu berpadu nyawa ke di by Anderson Ngalai Gau Lydia William Sumpah Petara YFM segulai sejalai.

Oram Sampal Longgulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

9.48 minit pagi. Meri, selamat pagi dengan guys semua pendengar ya ke lagi mengkam dengan kami buat YFM pagi tu. Tentu ya buat Y912. Niat tadi lagu ke Dubai Rambles Water. Hey Kumang, udah merenang kita buat Y912 ke pagi tu pendengar. Jadi dekat berkongsi dengan kita info ke terubah tu pendengar. Tak ke siti berita ya ke bisik dibacaku berkawa ngau Anugerah Ekonomi Digital 2026 ya atau ke IDEC 2026. Jadi pengawal nganjung nama calon untuk Anugerah Ekonomi Digital 2026 IDEC 2026 dia tu dibuka dikena ngaku pemanah dalam innovation ngau transformation digital di menua tu ya. Jadi ditiah ke penerang peningal Anugerah SMA-nya berserimai ngau Aum Ekonomi Digital Antarabangsa Sarawak 2026 tidakkah diatur kena 5 ribulan 10 tu ilak ya. Jadi calon dibuka ngagi company luar dagang miat ngau jalan pemesai PKS company kebisik kawa ngau perintah GLC Palan Pelajar Tinggi, Gerempung Pemansir, Agensi Perintah, Gerempung Ukai Dikuasa Perintah, NGO, Startup, Penengkebang Isik Digital, ngau orang sikuk-sikuk di Serata Sarawak. Ya. Jadi, bisik tujuh kategori anugerah dipekit ke, ianya nyengkawum anugerah teknologi digital, anugerah penyelidikan dan pembangunan, anugerah inovasi AI, ngau anugerah industri kreatif digital. Ya. Jadi, minta ngemas so paket tu udah dibuka berengkah hari 6 hari bulan 7 tu tadi nyentuh ke 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi penerang kesilik calon anugerah tau ngelawak lama web resmi Digital Economy Award. Okeynya tadi Siti Berita dikongsi kakung kita ba jam kita ke cerubah ba Y9.12.

0: Mayari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pimlia David ngau YFM.

Ya, Siti, lagu Korea dikenal kita ngepun ke lagu-lagu perbuansa kita ke pagi tu bak pagi hari dua hari tu peningan nang ya diungkup ni tiang hari dua pukul 10 pagi. Okey, jadi ingat tadi lagu kedibai Lee Jisoo, lagu ke diberi nama Love is Hard. Jadi Lee Jisoo tu peningan ianya sikut komposer ngopi muzik hari Korea Selatan. Jadi ia dikelala dalam bidang muzik instrumental, lebih lagi dalam pengawal ngasil ke soundtrack atau ke OST ti suah dikenak bak dalam drama-drama Korea ngau mega hasil karya ke bisi visual ya. Jadi dalam career ya dia Lee Jisoo tu tadi udah ngasil ke mayuh music piano ngau mega orkestra. Jadi Siti hari hasil lagu ya ti terbilang ianya lagu tu tadi ya ke udah dipening kita ianya Love So Hard ti suah dikait ke ngau situation tau ke dramatik serta neguk hati bala orang ke ninga lagu tu tadinya. Jadi lagu tu terbagi ke digagak ya ianya berentak instrumental ia kena ada leka lagu tu tadi meh peningau tang agi ulih ngelatai ke emosi kuat ngagai peningan. Jadi kelimpah rinya megak peningan muzik ke digagak ya megak suah dikena bak mayuh macam pelasau baka bak drama TV bak video online ngau projek multimedia. Jadi penyelai muzik dia tu tadi hari orang buka ianya bak pengulih ya ke negu ati bala peninga ngau nak ibuh ngena leka lagu ianya ia tu tadi ulih merindang gorang ngau instrumental music aja ya tajak pen radai mayuh background pasal Lee Jisoo tu tadi peninga tang asil ke dipansut kia ngagai dunia music lebih lagi ba bidang soundtrack mengkang ninggal ke emosi ngagai bala peninga. Kenya tadi berkawa ngau Lee Jisoo tu tadi peninga ya siku orang ia ke nengkebang music kelebih lagi ba instrumental. Okey, yang tadi lagu kecerubah kita ba program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali tu terus merenang kita ngau Siti lagu bidayuh lagu kedibai Des Marcus Adep sama Adep YFM.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasos skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

Ya, Dayang Sayang Kamu, lagu kedua baik Dayang Nur Faiza Peninga ya. Berenang kita hebat lagu-lagu Pupu Bangsa ke pagi tu Peninga. Jadi Dayang, ianya sikut penyanyi asal Ari Kuching Sarawak dikelala dengan vokal ketinggi serta digelar Ratu R&B. Jadi Dayang perengkah merenang bak mayu macam pekit berlagu maya ya umur lagi biak subak Peninga lalu keterubah ya menang bak pekit berlagu Golden Teen sebab tahun 1997 ya. Jadi ia nyanyian kontrak recording ngau Delima Record lalu ngeluar ke album Keterubah ya ke diberi nama Dirimpus ianya tahun 1999 ya, ianya Hakikat Cinta. Jadi ia megau udah nyanyian MOU ngau Broadway Entertainment dalam tahun 2000 lalu ngeluar ke album Seandainya Masih Ada Cinta ke mantai ke lagu ke sama megau ke menang lagu pop terbaik ba anugerah industri muzik ke 9. Jadi udah nyak peninga yang nubuah ke company recording yang pu ianya DN NAD Entertainment ya. Jadi baru-baruh label ya dia iaitu tadi ngeluar ke album Dayang Sayang Kamu bak tahun 2004 ya, terima timbal ke positif hari bala peminat ya ngemaga netizen. Jadi bak tahun 2006 ia mega bisik ngau masuk One in a Million ianya sitik pekit berlagu ke di atu ATV mayanya subak neh tingujung ke Dayang tu tadi. Jadi siku hari 4 ikut finalis ba pekitnya ya tidak tentu kena sistem undi dengan SMS mayanya 50% undi hari SMS tu peninga ya. Jadi antara anugerah ke diterima ya baka anugerah juara lagu, anugerah industri muzik ngau anugerah bintang popular berita harian. Okey nya tadi cerita Mimit berkawa ngau Dayang Nur Faiza ya kudah merenang kita ba Y912 lagu Pupu Bangsa ke pagi tu peninga gitu terus merenang kita ngau lagu-lagu kita ba jam kedua tu tu lagu ke Dubai Olivia C Rajai Ba Ati YFM Segulai Sejalai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: bergulai dengan kami buat bagiga entelah
1: dengar keseluruhan bergulai dengan kami buat program bagiga entelah harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 dengan 082-258-634 ya nyeri telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cik
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hao, lagi ke perhatian ke baru?
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nah.
2: Semina ba YFM.

0: 情都很长很长，你呀你我们别来无恙。
1: Ya, Siti, lagu Mandarin peningat merenang kita ba lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu. Lagu kedibai Highlight Amu, lagu ke diberi nama Wosyang Nila. Kemai reti aku rindu ke nuan, aku nak betah nuan. Nyak meh lagu tu tadi ni, tajuk lagu tu tadi. Jadi lagu tu tadi peningat ngenatai ke asai rindu ke cukup dalam ngagai orang ia ke kalak bisik bak dalam penghidup ia. Jadi lagu tu magak narang ke gaya siku-siku orang ti agi ngingat ke pengingat lama ya subah tejapan orang ke dikerinduk ke ya tu tadi nada agi begulai ngau ya bak dalam penghidup ya ke dia tu. Jadi dengah melodi ke ayu lundainya tadi peningat serta tiap itik leka lagu bak lagu tu tadi ti mantai ke isi hati ti dalam ke alai pengingat ti mana begulai ngau orang ti dikesayau ke ya tu tadi suah bermain bak runding ya tadi kira ya nak boleh move on ya tu tadi neh. Ikinya tadi peningah lagu ke Dubai Highlight Amu, lagu ke Derik Nama Wosyang Nila. Aku nak betah nuan lagu tu tadi. Okey, ngarap ke kita peningah terperinang meh mendiang ke lagu-lagu ke ditebah aku buat program lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu peningah. Jadi udah tu lagi dia kita dekat berperinang dengan lagu Beta Haria Sonata tang sebenarnya merenang kita ngau siti lagu Hindustan, lagu ke Dubai Abhijit Bhattacharya, lagu ke diberi nama Sonona Sonona. Jadi ngau tu peningat terus kita mending ke lagu

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tak bakanya. Tolong me bisnes kaban. Entik ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Ya, lagu Kadibai Betaria Sonata, lagu diberi nama Hati Yang Luka Peninga. Ya, jadi Sri Betaria Sonata tau ke Betaria Sonata, ianya siku penyanyi ya ke asal hari Bandung, Jawa Barat, ke ada bak tahun 1962 Peninga. Jadi ya tu tadi siku pelakon ngemaga penyanyi Indonesia ke berbangsa Sunda. Jadi terbilang ngal lagu Hati Yang Luka iku di pening kita tadi ti jadi hits bak tahun 90-an Peninga ya. Jadi lagu tu ngujung ke yang menang keset emas HDX ungkup album Hati Yang Luka. Jadi udahnya Beta tu tadi ngeluar ke album Nyeng Kaum Seandainya 1995, Memoriku di Karaoke 1997, Melayu Deli Betaria Sonata 1999, ngau Platinum 22 Best of Betaria Sonata Volume 002 tahun 2003. Jadi kenyau hari nyadi penyanyi Peninga Betaria Sonata tu udah ngeluar ke 30 iti album solo, kelimpah hari kalak boleh anugerah Golden Cassette, Beta Maga boleh 7 iti Golden Record. Jadi album ya dikeluar ke muzik studionya tadi Peninga cerita mimit berkawan dengan Betaria Sonata. Jadi dikenal aku ngujung ke lagu Pupu Bangsa Kita ke pagi tu Peninga tu lagu Kedibai Benny McLean Nuan Milih Pergi YFM Y912.

0: Kita Giatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai. Tak sanggup lagi aku mengenang
1: kisah lalu. Karena sang lama kagak punya otak prabuangnya. Mengenang kisah lalu. Karena sang lama kagak punya otak prabuangnya. Oh, kamu nadire kedah ya.
2: Ah, munadire nyau nyau.

0: duit padah aku. Aku bisi duit pampe duit dalam kerpa itu ngerti dekat nemu punyau nanti lagi meniga tawanya lagi uleh aku nupi padah jat nama tu kak kede anak jat dia munuh diri kasih aku.
1: Hei sengapa mesia tu lagi belala aku tu hidup padah dikam munuh diri kak ya gama siga anak hudu apakah aku tu munuh diri kasih bala indodara belah pasal nyendam ndak penyegat aku siapa kemandah gede kuka munuh diri nah
0: ya nama pengawak dia datahnya dah
1: nama dah otai pigeh ku tu dek tu metambai aja lo gue bilang tamai menua kita di Malaysia nemu geografi gak mau buka dinya urah belajar geografi deh lari dari school coba.
0: Eh kenapa adanya buka geografinya bangka nyak main di kumbaya urah belajar sam tambah nanti dekat nemu alai kita tadi belajar kawal kau ni penatai menua kita di Malaysia atau
1: hei kini kena sam tambah sejarahnya history koribai
0: nama bitri. Ah, bitri, misteri, barang ya, media. Belahku. Nama pengawal ada nuat ketambahnya. Nama pengerami ke datur kita sebilih ya. Nama dekat babini, penyau. Jadi dekat babini. Madah nyau. Bemboy ini kangau di nyau. Nyong nita tambahin deh, hanya. Bapak pengerami ini lah. Besip ngawanya buang kita nyau. Hanya. Siapa ini ngonde jadinya nyau? Nah, patut. Gede jadi ngawal gel misinya. Dia bakal kena nemu deh. Gel misinya. Nanti maya akan meletup dahnya. Nemu deh. Nah, lama lagi. Pansuat radio sandia ya. Nanti besi bekensi. Sagi aku tuh hidup. Sagi nyak media anak ngelapat. Aku bunyau
1: dinga dulu jaku aku nyak mede asal meda tambah lu kumbai di bisi rami belah pinang bisinya buang nadai utai bukai drun diang de nah lama dagi 31 hari bulan 8 kita ingin tu hari besai kita di Malaysia
0: nama mama kita bulan 8 tu lah nyau bisi gawai kenyalang kita pia nama tu rumah nama dah kaku dah
1: nyak mede 31 hari bulan 8 tu ngintu hari merdeka kita in mudi pedak de berapa lama mak kita udah megai menua kita empu kita dia tu udah nulut jadi bangsa ketebilang di serata dunia siapa kena nemu menua kita di Malaysia tu ukai semina menua London dah bulan udah medetikik bala kita itu
0: nanti pianyau nah tu aku nulang deh madah ke dini no manah no deh engkah tambahnya nyau kini uji deh ke ujung perabuan ke ge
1: ni jap sisi sepia tu
2: kacin ge ujung ge
1: tu agi jap
2: agi
1: jap
2: kanan ge
1: agi kanan ge eh
2: nyau
1: jap.

Jalur Gemilang atau ke Bendera Malaysia bisi 4 iti curok, enyok curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur Gemilang tau ke bendera Malaysia temega bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega bisik mandang ke 14 suriak tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Frederick Sud nadai di salam-salam. Mai jam kita dia tu pukul 11.16 minit pagi. Mari selamat pagi ngagai peninggal kita ya kagi milih kami jadi ke stesen pemerintahan kita baka ke pagi tu bak pagi hari 2/18/2026 agi mengkang si ulas calai ngau aku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 12.30 hari tu lagi ya. Nak kira nama pengawak ke di kerja kita pagi tu peninggal ngarap ke terus ransiang dalam semua pengawak ke di kerja kita. Okay, jadi jam kedua tu tadi peninggal kita udah mendiang ke program lagu-lagu pupu bangsa lalu buat jam kita ke penudi itu lagi dia kita dekat bergulai dengan Mr. Philip Langi buat program cerita tuai-tuai Iban buat tusun ke-36 ya tang sebenarnya aku dekat berkongsi dengan kita info kaya hari kita sepemanjai hari itu peningah iki jadi itu ke bisik daripada aku buat lama web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia tau ke upis ngemata ke gaya hari menua Malaysia ungkup saritok peningah jadi di Kuching gaya hari kita ditagak ke mana muak ke pagi tu lalu muak ke lemai lagi peningah bisi ribut kudik dekat nyadi di sekedak kanendo biar megak muak ke malam tu lagi ditagak ke gaya hari mana megak ditagak ke nadai hujan tau lalu di Limbang megak sama muak ke pagi tu gaya hari mana lalu muak ke ngalih hari lagi bisi ribut kudik di sekedak kenendo serta muak ke malam gaya hari kita ditagak ke manah megak biar megak di sibu gaya hari kita pagi tu ditagak ke manah peningah lalu muak ke lemai lagi bisi ribut kudik dekat nyadi di sekedak kenendo serta muak ke malam dia gaya hari kita ditagak ke manah nadai hujan eh lalu di menua-menua kebukai Bintulu Miri Serikai ngam megak Siriaman ditagak ke gaya hari manah bak sepemanjang hari pagi lemai ngemegak malam ya. Kayaknya tadi munyi report gaya hari kita ke saritok peninga ya nyentuh ke lemai tau ke malam lagi peninga ya jadi nyamai do kita merambu pengawak ke dekat di atur kita saritok ya. Tajap pun pihak peninga ngarap ke kita semua nyaga pengerai nyaga penglikun maya kita ke pansut keluar rumah ya anang kurang hirup air ngambil kena nanggul pengerai kita semua. Okey. Jadi terus merenang kita ke sekali tu peningah sebab kita mendiang ke program tik nangkan ke tu lagi tu lagu ke dibaik Swelin. Berani nebang, berani ngesan. YFM Y912.

Orang Sampau dan Willow Festival AI Pengalaman 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Terubah tu dulu mereka tabik bahasa bagi peninggal. Selamat kita bertemu baru dalam program tu ba tusun ke 36. Nyalai baka selama mega ba hari ngo jam ti sama me tu aku datang baru ke studio merinam peninggal kunci ke sekeda hari jeta tu tuai kita iban. Minggu dulunya kemari ba tusun ke 35 dia aku dah kunci ke ngo peninggal jeta siku tuai iban sekarang. Kemudian nama keduk ke Sumbah Langindang. Ceritanya kemari dia lengkap kaku bahasa tentang rumah sedap keduk Langindang tialah diserang bala dari perintah Raja Bruk kena 24 di bulan 4 tahun 1879 di Dibatak Rekaya Nanang. Dalam program sekali itu aku lagi nampung cerita keduk Langindang tu kujung kaki udah rumah panjai di nengah bunuh nyalah keduk lalu mai bala manuk sabuang ya niri ke kuta lalu nan di tujung Bukit Tulak. Bukit Tulak tu bentara ulu sekarang ke ulu Kenawit. Bala tuai manuk sabuang ya ti pugu berani ti agi uliah dikingat ke orang ketuai nyempulang keduk Langindang niri ke kuta di Bukit Tulaknya asiku bernama Ucing ke berjuluak ke Sulai Tandang. Udahnya Aming ke Mensumbar Hijau Kemelang. Ketiganya Sigat dari Tanjung di Sekerang dengan kenya Basiak ke Bergelar Tengkujuh Darah dari Nangau Tanyit. Kelimanya Dunggau dari Nangau Murad. Ngau keenamnya Busut dari Teban Sekerang. Aninga berita keduk Langindangnya ti udah niri ke kuta di Bukit Tulak. Dia Tuan Maxwell sekali lagi dalam tahun 1881 ngasuh orang kaya pemancang nanang minggat apa runai culo tarang kem sebuah tarang ngau jabu apa umpiang mata bala nyerang bala keduk Langindang bawa Bukit Tulaknya. Dalam serangnya keduk Langindang mega alah udah tialah di Bukit Tulaknya. Langindang ngau bala ya lalu nunduk ke perintah jadi dikena nanggam jakuk semayanya. Jaku ya ti baduk dekat baduk ngagak pengacau serta ndak melanggar undang-undang perintah Raja Bruk. Dia perintah minta keduknya Langindang tu berjamin ke 10 igi tajau tang lebuh ti bebayak bebancak babinya keduk Langindang ngai nyuak ke tajau 10 igi nya di Semanggang tang ya dekat nyuak kenya di Sibu udah bekau ti bebayak di Bukit Tulaknya. Sekedar dari Baloya pulai ke Sekerang lalu kebukainya nitiah ke Keduk Langindang pindah ke Kenawit. Ya ngai dia di Sekerang laban ku ya yang ngai medak mua sekedar dari bala pemesai orang putih tegawak bak kubu Elis di Semanggang kebagi Tuan Residen Maxwell. Di Kenawit keterubah Langindang mai Baloya berumah di Nangau Tebalung engkat darinya sidak berumah di Nangau Kesit dalam Tabai. Beberapa tahun sudah sidak ti dia harinya Langindang mata bala ya pindah kili kaki lalu dia di bawang asan Sibu. Lebuahnya sekedar hari bala keduk Langindangnya bisi nyerah diri lalu pindah ke Julau. Jadi kena ku siku tuai bangsa kayan di Jelaluang Tubau di ulu kemana hanya ex tua rumah Tubau Madang. Madah ke keduk Langindang tu menya bisi berbini induk kayan ke bernama Luang. Kena ku cerita Luangnya induk kayan ti ditangkap Langindang buat Siti Serang. Jadi laban Luangnya bengat baji amat gamal. Nyalai ndak diambil keduk Langindang ke jauh ya tang diambil ya ke bini. Luangnya peturun serak ke enam marin kayan kenyah. Ti bernama Laki Dian. Reti marin tu ianya apa kelas o aristokrat tau ke peturun Raja Kayan Kenyah. Nya reti ke cukup marin ti dikena ditau. Jadi dalam tusi cerita tuai bangsa Kayan Kayan Myth and Legend Laki Dian nya anak mit ti disimpan petara ianya kau sebut aku Inggerisnya deity dalam buah rian.
Buah rian ni ada buai petara ngagai batang kayan di Kalimantan din. Lalu taban kai anyut ngili ke batang kayan. Nyau kelama udahnya, dia buah rian ni lalu ditemu siku tuai kayan ke bernama Lakebang. Buah rian ni lalu dibaik Lakeban pulai ke rumah. Datai di rumah, gagal meh bini Lakebang ni. Laban gaget dekat makai buah rian ni. Lalu dibuka bini ya. Lepas udah dibuka, dia dia bini laki bangnya tak terkenyit, terpedak ke, tak nak memiat dalam buah riannya. Anak memiatnya lelaki lalu sigat nak gamang. Anak memiatnya lalu digagak ke laki bang sedua bini ya bernama laki Dian. Dalam jakuk kayan, erti laki Diannya anak buah rian. Kedua beli nama ya Anyang Tulang. Jadi kita ingat dalam cerita Tua Iban, kita megak bisik cerita ngau tusut ke kumbai teluk awur. Yalah itu bukannya ke cerita tu. Lepas laki Dian tahu ke Anyang Tulangnya nyau besar, dia berbini jadi kindu ke bernama Asung Wei. Kena ku dalam tusi cerita Tua Kayan, Kayan Myth and Legends, Asung Wei tu megak induk ti diturun kari langit. Lalu ditemu orang dalam madang rutan. Asung Wei tu diturun kari langit, awak kenyadi ke bini laki Dian. Ti disebut orang Anyang Tulang. Laki Dian tu keliak maren bangsa Kayan ti Belama Belinsar berberita tempat nama. Ia menggak disumpah hantu tau serang sampai ke tujuh peturun. Lepas aku ti nanya tau ke mansiak cerita tu ngagai siku Ari Bakiah. Aku Mr. Henry Yanyi Ajang di sama gawak berofis Majlis Adat Istiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri Seksyen Orang Ulu. Dia yang madah ke ngagi aku dalam tusi cerita tuai Raban Masa Kayan Kenyah tau ke Kayan Kenyah Miss Legend amat bisi berkenyak. Lalu yang pu megak nang siku hari peturun maren Kayan dini nundih tu tuyang. Ku ngarap ke tuan jam kedai tu nya bisi ninga aku nusi cerita tu tidak pedah kenuan ngagi aku dalam tahun 2009 subuh. Nyalai di tu aku ngari ke upis Majlis Adat Istiadat Sarawak Jabatan Ketua Menteri meri besai terima kasih ngagi nuan tu yang nyanya Mr. Henry Ajang. Jadi inti nitiah kari tu si cerita tu gani sawah besi di bawah asalnya serak tubuh ketujuh atau ke seven generations turun dari keduk lang indang sedua bini yang longnya. Hari cerita tu mega kita nemu kelimpah hari nurun ke sekedar kayan laki Dian tau ke Anyang Tulang tu mega bisi nurun ke sekedar Iban hari turun ya long ti belaki jadi ke keduk lang indangnya tadi. Keduk lang indang atau aki sedar gani sawah besi ya ke bensumbar sekaki nak rari tempat nak rarat tu hanya apa yang sedang kamat kedua lang indang tu aki menyekudah sebuah tadi aki gani sama besi seduai lintuang muari laban pawa indai gani sama besinya nak kedua lang indang kedua lang indang para tuai di bawah san lepas sedak ke diau di bawah san di Sibu udah mati kedua lang indang dia ucuk ya kebenama gani sama besi kebun sumbar sawah besi sekaki ndak rari setempat ndak rarat tu tadi lalu diciri perintah Raja Charles Brooke nyadi pengulu ya nyadi pengulu megaiban di bawangasan hari tahun 1930 ngagai tahun 1950 pulu gani tu tuai ti berani serta terbilang terbilang kebal nyalai ya dikarap keraja nyadi tuai kayau lebuah ngayau kayan di ulu Batarjang. Perlu gani sawah besi itu apai pengulu linguah di bawangasan ngau pengulu berinau di Durian Sibu. Perlu gani sawah besi itu parai tuai di bawangasan dalam tahun 1959. Mayuh orang percaya ke niang pengulu gani sawah besi itu menyak mati nyadi nabau. Pengarapnya nyata udah ia mati orang bisi medak nabau lantar buat jelatung penggalan sedok. Lepas ti digambar dia gambar nabaunya
Dah nyadi tau kena dai masuk gambar. Berita tu tau dipedak kita dalam bub The Encyclopedia of Urban Studies ba urang gani JB/BS ba Limpil 1417. Tidak dikeluar ke tunjugah foundation. Bisi ditulis menyitu. Akuat ya. The image could not be taken. A photo does not exist. Nyok ko dalam dalam psikopedianya. Timadah ke gambar nabaunya ndak masuk ba gambar. Laban nabaunya tadi kebuahnya pihak kena ko penemu orang ke ngau pengarap orang ketua laban gani so besinya mensia ti kebal lebih lagi hidup subuh. Tajau pun kedua langit dan berberita dalam cerita lama Iban, tak Iban history ketegal ya tiangkat ngelaban Raja Brook tang nanti dibanding ke ngau rentap pengerian ngau pengeliat hati ya baru hari ini rentap kebuah pihak laban sebedau langit dan tu angkat ngelaban perintah ia dulu taluak lalu nyukung Raja-Raja ngelaban rentap sampai ke sadu Allah kena 28 di bulan Oktober tahun 1861. Tak rentap nadai kalak nunduk. Kelimpah hari kedua ulang indang, bisa siku lagi tuai. Sekarang, ti terbilang dalam tusi cerita lama Iban, yang nyak tuai ti tampak dikumbai orang jabu apa umpiang. Lepas cerita ti tusi dituk keliak, sidak diau dia banget, yang nyak nur tiba antara batang sekarang atau batang seribas. Tak jauh pun jabu apa umpiang tu, ukai tuai ti setanah atau perintah Raja Brook, taya dikarap ke Tuan Besar, Kapten Brook, sedua menjadi ya, Tuan Muda Charles Brook, menjadi keseruan di ngasuh, sida rakyat nanang menjadi tinan di Bukit Sadua, nunduak. Sebedau bala sedadu Raja nyerang lalu ngalah ke Kota Rentap, kena 28-10 tahun 1861. Jabu apa yang umpiang tu, megak siku hari tuai di diasuh Raja Charles Brook, yang Raja ti kedua, mata kayau ngalah ke keduk langindang ngau balaya tinan di Lanjok dalam tahun 1881 ngau di Bukit Setula tahun 1886 pakai tu dah ditusi aku dulu hari tu tadi sekedar tua-tua Iban ti terbilang berberita jelai nama dulu keliak suah berduduk hari mimpi sidak ya berkenya mega jabu apa umpiang tu keliak lebuah ya baru ngangkat ke diri bujang dia ya bisi mimpi. Ia bermimpi asai ke merau mudiak sepatang sungai. Nyau kelama ia tiudah merau dia ia lalu asai ke datai buat siti lubuak ti besai amat. Jadi numpu ngagai lubuaknya. Pedak ia bisi beberapa iti nangau batang sungai. Air tiba tiap-tiap iti nangau batang sungainya. Bisinya biru, merah, kuning, ciru ngau curak bukai. Jabu lama ngenuang berundiang ke bagi nangau batang sungai ti dekat di pudiak ya. Nyau kelejau ya ti berundiang, dia ya lalu mudiak nangau sungai air ti bercurak kuning. Kemuas ya ti udah berkayu lah. Ya lalu mansak pengkalan rumah panjai orang. Besi di pedak ya mandi buat pendaiknya. Siku apa tuai orang, apa tuai orangnya. Lalu ngasuh jabu niki ke rumah. Dengar apa tuai orangnya. Tinggal suh ya niki ke rumah. Jabu pelalu nyangkai ke perahu ya. Udahnya nancang ke perahu ya. Dia ya lalu niki nyerta apa itu airnya ke rumah. Datai di rumah. Orang timpur wai tiba pula tanggok lalu ngasuh ya duduk. Tak ya madah ke diri. Ndak duduk. Laban ya dekat ngagai rumah orang geluang. Tu ukai rumah orang geluang. Tak linsiang kuning. Pihak deh ku padah orangnya. Ningang padah orangnya. Jabu lalu berasa itu sahti. Laban nemu diri udah salah rumah orang ditiki. Benar ya ti berundiang ke penyelap diri. Dia pansut induk siku hari biliak. Lalu mai ya tamak. Nyalai jabu pun lalu nitiah ke induknya tamak ke biliak. Laban jam ti diungkup ke alai ngeluar ke program tu udah habis. Nyalai cerita tu diketak aku nakanya. Nama pengujung ya udah ya ti nitiah ke induknya tamak ke biliak. Ceritanya tahu ditemu kita minggu. Tindakan ketuk. Aku dekat datai baru dalam program tu dan pun cerita tu kujung kaki batu suan ke 37 bari ngejam tu sama minggu dudinya nilau malah nanti kita itu bertemu baru di tu aku beri selamat serarak ngagai peninggal muka aku.

Kenya nak kita mendeng ke program cerita tuai-tuai Iban ba tusun ke 36 begulai ngau Mr. Philip Langi ya pukul 12 tengah hari itu lagi mai kita mendeng ke berita tengah hari ya ke di tabu terus hari Konti YFM Iban di Kuching lalu terus begulai ngau pengelola program kami ya ke bukai nangkan ke tut lagi ba awak ngelah tengah hari tentu ya hari YFM Bintulu ya jadi ngau tu peningat ningal ke kita ngau duitik lagu ke di by What Meat Oh My Induk Mangah tahun sebelumnya tu lagu ke di by Wilson sama lebu ngau tu mumpuk dulu aku peningat baru kita iba awak ke bukai bye bye selamat merarau.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jia
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burka, berita tengah hari, hari 2, 18/8/2026. Dusun Persapum 5 tau ke SPM 2026. Disadang dekat dibantai ke ngalah hari itu lagi, udah ke dibestuju ke Menteri Pelajar Fadlina Sidik. Direktur Pius Pelajar, Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad madah ke Perambu kena ngangkat ke pemanah Dusun Persanya. Dekat baik ngagai Menteri Pelajar Sarito ngambil ke di Pruning lalu dikebenar ke. Dusun Persa kebarunya disedia ke. Pengudah Pius tu berunding ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban. Kelebih lagi berkawal ngau Dusun Kertas Persa bak pengujung timpuh Persa tu. Ia madah ke sekedap kara tinjengkau monsun timur laut. Ari bersebun maya ujung tahun ngau timpuh pemisi sekolah semegak sama bisik di perundiang ke. Tu dikena nyaga pengelantang bala nebiak tinggal ambil persanya serta bala pai indai sida. Kelimbah ritik nyeliah kempas tindak manah ngagai sekolah. Upis pelajar pilih menua ngau upis pelajar menua. Siko nebiak lelaki ke umur 18 tahun kemai motosikal diriput ke bebadi nyawa. Bak penusah bebadi kenyadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching, SCP Alexson Naga Cabuk madah ke pansik ngayan ke nebiaknya benung mai motosikal hari tunggak ke traffic light Jalai Setutung Baru. Tajak pihak, nebiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta. Lebih ia kedatai bandur penusah tu kenyadi tik ngujung ke ia rebah lalu kena irit sebuah lori tik berjalai rurus bak sepiak kanan jalai. Tu megak ngujung ke nebiaknya balat benar bakal lalu ditetap ke lesi bak ndur penusahnya kenyadi. Orang ke deriba kereta ngau deriba lorinya diriput ke nda bakal. Kes tu dipansia di teka Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalan Alun 1987. Polis megak minta mensia mayuh ke bisik penerang pasal kes tu gabi bertelepon ngakai pegawai pemansia trafik Inspektor Muhammad Tamimi Bajni ngena lumur 017-204-6414 tau ke 082-259-900 tau ke datai ngakai upis polis ke Semak. Pelasar Infrastruktur Pemintar Tiru AI Berdaulat Sarawak disadang oleh ngangkat ke pemanah pengawak tidak berjalai ke Mensia Mayuh. Kelimpah ritik nyaga pengelikun data perintah. Chairman Sarawak Information System Sdn Berhad tau ke Sains, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam madah ke pelasar infrastruktur nyamega oleh ngemudah ke pengawal agensi perintah upis ke setengah kuasa perintah ngau company tiba kawal ngau perintah yang disebedau tu seminak dikerja cara manual. Pelasarnya dikemansang kena tentu ke teknologi pemintar tiru tau likun lagi dikena serta lebih mekuh ke data benua tumpu. Yang maksud kerja kutubah pengeramin nur ngelancar ke infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching.

geliat ati ngau pengeran siang. Ia mansur kerja kutuk di Seri Aman bah pengerami anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly ungkup bala nebiak kaulih A bak peresai SPM 2025. 227 ikut nebiak hari 5 buah sekolah sekendri di Seri Aman bisik nerima anugerah sidak bak pengerami itu. Datuk Sri Doris Sofia madahkir pelajarnya cukup berguna kena orang nangkup pemar. Kelebih lagi pengawak tik ngulih ke penemu serta pengelandik guna teknologi. Communication ngau gaya runding tik kritis. Gena inisiatif pelajar tadi tumbuh ke Perintah Sarawak ia kenyang kaum skim pelajar tinggi nak berbayar FTES bala lembia aris Sarawak dekat bisik peluang kebesar lagi nur nampung pelajar. Sudahkah kami nabur ke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Peninggau dan lepas tu lagi kita mulai dengan YFM Bintulu. Bawa ngela tengah hari.

Ya, pukul 12.10 minit tengah hari. Hanyalah ya, dia tu, sehari tu, kita bulengok kami maya tu jam tengah hari. Bulengok kami bawa ngelah tengah hari, hari YFM Abin Tulu. Ya, bakaslah mak kita gula nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 3, lalu ke sehari tu, tengah hari tu, bawa ngelah tengah hari. Hari Abin Tulu FM, kita bulengok aku DJ Ruth Anak Ampung tau ke DJ Perenciang. Jadi, ngarap kita boleh bulengok aku, boleh bulengok kami, nyentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Lalu, ngarap ke berita kita peningat semua belok manah magang, harap ke gerai, ngambil ke tau nyadi ketungkat semangat kita semua ya.

Ya, peninggannya lah nyak lagu Ketrubah Bawang Ngelah Tengah Hari, Siti lagu Ari Mawat, lagu Tungkat Semangat. Kebuah aku milih lagunya Kepun, Kena Ngepun, ke lagu Ketrubah Ngelah Tengah Hari, YFM Mintulu, ngambil kebisik nyadika perangsang semangat kita. Lalu kebenar ya, ya kama main tadi, nyaga pengerai, ngambilkan tadi kita, tau nyadika pengering semangat, tungkat semangat kita. Kita gerai, semua pengawal boleh digaga, boleh diadu kita. Kita boleh gawak, kita boleh minah, kita bergulai dengan diri sepilih pan lantang hati. Diri sepilih mereka gaga lantang hati, mereka bergulai dengan kita. Nanti kita gerai, nyalai, jaga pengerai ini. Pendingan lebih hakik dia tu nya ukai nyebutnya musim kemarau ndak tang laban ketegal kita dituntung namanya ariti besebun balat besebun tang di Bintulu berita mana Bintulu kemari bisi hujan tanda semua luar kuaku tu tadi ne peninggal ya jadi lagi kita berkunci ke berita Gayari lalu aku mega dekat minta balak kita peninggal mega berkunci ke Gayari kita kita kumpulan kami mendiang kami ya ke uleh madah tadi padah meh Gayari kita kunci ngau kami sekali ke ngena TikTok Bintulu FM bisa live biar mereka ngobak Facebook RTM Bintulu ya. Nyala ya gemilang kita ngobak lagu lagu ke dipilih tunang ya lagu ke dikarap ke kami tau nasuh

Ya, lagu hari Cela Julia peningal lagu udah terkusai ke, terkesai enggak terkusai sama reti ya peningalnya tadi lagu ke dipilih kami lalu harap kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kami ya peningal ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu sanggup aku laki au. Jadi nyau ngenang gayari itu peninga berita gayari kami di Bintulu mana kokonya lain siti hari berita mana kami di Bintulu enya gayari kami di si ucan kemari tang ndak ba ndak ba semuan luar ndak ba semuan luar bagi meno Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi hujan lemai kemarinya kayak lantang manati kita hati aku lapak aku bala kami di Bintulu kebukai muka sama kakak hati bisi hujan hari laban kita ngasai ke Sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asapnya kayak sebun ke utai ke merip ngerai no. Rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita muka udah ditangkan lalau anang kelalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya rika kelalu angat ngobek bersebun laban sebun tu kayu teka mana sebun asap jadinya bertari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyi ka kundeng ngawak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai sebun kamahnya lalu sari itu ya panas ya udah nare sebun akinya perencian lah panas tama berasai angat ya berasai bisa kejaku kita bisa panas kami di Bintulu hari pagi tadi nyentua ke dia tu nyalai kunci-kunci me berita gayari kita peninggal laban bisik sekedar bala kita mengkapsi kunci gayari bakal lazat madah kan di serikai panas Boniface madah di selepian panas pihak maka kuncit beragu madah kan di lupaan tu panas lalu kena maka Bintangur ngau Brunei acoy hari Bintangur ngau mega gelas hari Brunei mega kunci bisik kunci ke berita kayari panas sedak di Bintangur ngau di Brunei terima kasih orang Brunei ke bulan kami live TikTok lalu pihak mega terima kasih lagi kita ke Bukai kita keningar radio terima kasih mega lalu nada salah tau madah ke kami nanti radio program nak terang di tiga ya terus bulan kami ngelatengari YFM Bintulu.

Setiap lagu hari itu medinnya peninggal lagu ke diberi nama ke racu. Lalu ke sekali itu datai bermaya aku ngeratai ke pesan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi ke terubah itu hanya pesan ngetas sulit. Datai hari liom anak nuin nyalai pesan tu mesan ke semua ke bambelayan ke ngelala apa ya ianya niang nuin anak bunja. Nyalai pesan tu dituju ngakai menjadi apa ya ianya inai rantang tokesti anak kuang bak muput rumah ukiah ngau meka empina tau ke indain duan bak culau bak rumah racak nyala ladung serta meka entap anak ambau tau ke apa impiang bak rumah racak meka ya. Jadi pian meka pesan nucu kaban belayan kebukai ke ngelala niang apai ya ianya niang nuin anak bunjak tau ke apai lium bak anak kaban belayan bak anak bak muput kanan muput kibak sangan pian meka kaban belayan bak rumah salih nangga benar rumah saran nangga tau rumah jana muput rumah Roland muput ngau bala kaban belayan bak nanga jengak ngau semua kaban belayan kebukai ya kena oleh dirintai disebut dituju nama makang ya nyalai kertas sulit niang apai liom tau ianya niang nuin anak bunja ianya kena malam 22 hari bulan 8 lalu ianya malam 6 sampai pagi 23 hari bulan 8. Jadi pagi 23 hari bulan 8 pengawak ngau meka lalu di terus ke ngau pengawak bawa pendam niang bawa batu 27 jalai bintulu miri. Jadi nur ngetas sulit ianya bawa rumah pekerja jalai taman jasa Putra Jaya. Jadi kapan pelayan ke dekat nemu ngau sili aki berita tu kita tahu telipaun ngakai liom pu inya ngena lumur 019 96 5559 tau ka tau meka telipaun ngakai selin 017 75 11 697. Jadi ke siti tu inya pesan pemati datai ari Roni anak tawan madah ke ini ya ianya Lucy anak manggu tau ke bini niang tuai rumah sikau anak sempun tau ke ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 nyalai pesan pemati tu dituju ngakai semua kebang belayan ke ngelala niang Lucy anak minggu tau ke ini Numi jadi niang niang Lucy anak manggu kena ukai minggu nang niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 ba rumah ucu ya ianya ba ianya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 ba pendam SDNU Cukan. Nyalai pesan tu tadi madah ke pemati Lucy anak mangku toka bini niang tu rumah sigau anak sempun toka di kalala ki ngau kangau ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 berumah ucuk ya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di lalu niang Lucy anak manggu dekat di kubur pagi 19 hari bulan 8 berpendam SDNU Cukan. Nyalai penerang kesilik kapan belayan kita tahu bertelipaun bertanya ngakai Runi mengena lumur 019-826-8767 tau ke tau meka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke siti tu pesan pemati meka pesan pemati tu datai hari tuai rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah madah ke Richmond nyalang Luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 ianya kemari. Lalu mayang itu tekan nyengai niang Richmond nyalang Luat tu ianya kena lemai 19 hari bulan 8 bak rumah Adrian Luat bangkit ijuk sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai
rumah tips pemakai serta kabang belayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pe bayur, nanga ulai, nanga tut pe maka kabang belayan ba seruai suri tengah teru atas teru baru ulu teru suri lalang pe maka kabang belayan ba sabar dua berumah belasau rapung lubuk trai beluak diet budak dua berumah sengalang ngau kabang belayan kebukai kena oleh di selintian nama magang mayuah ke benar ya dirintai ke nama kaban belayan atau kendur atau ke rumah tang lalu panjai nyalai tentu bengkak kita nemu ya ngelala nanti kita ninga tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak dituju ndak dipesan nama ya serta muka ngau kaban belayan kebukai di Serikai Kuching Sibu ngau bendur kebukai ke ngelala niang Richmond nyalang luat atau ke laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian Luat bangkit icu sepawah lalu niang Richmond nyalang luat dekat dikubur pagi 20 hari bulan 8 hanya hari 4 bapendam Christian Chapel St. Matthias bangkit icu sepawah nyalai peninggal ngarap ke pesan hanya tadi ke ika di baru dah di dibaca dikenatai kaku terang didinga bala kaban belayan ke dia tuju pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah teka pesan tadi kita ke mayuah dirintai ke kita nama bala kaban belayan nama nadai nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintiang nama siku-siku dan nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuah kami maca sekedar aja tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik ngarap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju ke ninga oh sana udah nadai nibah kita nyak nang tanggau hati kita ya tituci kita tika datai kenyak tadi ne minta pun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai kaban belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai yo sampai 20-18 titik rumah panjai mai panyuh matnya apa dia serku maco de minta pun tau tang tajak pan piang ke pesan tadi terang ngarap ke terang didinga kita ke ngelala bala ke dituju pesan ke berimai pendiau ngau sida ya sama meh kita tadi tahu nampung pesan ngakai sida ya. Nyalai ngonya jam kita pukul 12.39 menit tengah hari. Nanti jam kita dah terlalu jauh nyau lebih hari 5 menit. Dulu ring kami tu ke 5 menit dulu di hari ke daripada aku tadi tahu ijaz kita. Tu aduh kita jam kita ni peningah. Ya jadi yang harap ke kita tadi boleh terus boleh kami untuk ke pukul 3 hengali hari tu lagi. Terima mesti lagu ke sekali tu. Dulu 97.5 MHz pesan dari Floranya ya lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya leri silas ngau lagu ngadang kaya nanti udah pergi ngai haki beribu tengah nanti puamat no kini nanti aku datai no kini biar bisa siko nyak cu nyak pan mana haki siko rino ke beribu pedes nak ke milia lagu aja peninga bawa ngelat tengah hari harap kita terperindang halo harap kam kam kolego kami ngelat tengah hari YFM abin tulu.

Yang jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Datai Bapak Maya, kita boleh dengar aku buat program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu. Penglebih bisi yang nyelai tang ya penglebih siku orang, siku-siku kita. Jadi ya tu indo penglebih hanya apa peningau aku ke macam nyawa tanya aku uji tak aku bukannya kita nama kita yang medok penglebih orang toko kita yang nemu ni ngah berita orang yang bisik penglebih itu ke mai tanya tak ukai mai utai ke ketika jaku kemayanya kemayar itu ukai penglebih ke negatif penglebih ke positif nanti aku bukannya ni nak rindu man bukannya kita yang mayuh bukannya rundi yang kita yang daya tanya tadi kita yang nanggak kelalu nganal ke ngarap tiap kenyap peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisik penglebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu pian maka bisik pan kita yang nemu penglebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara berkeni kok mantai ke penglebih kita itu ke nguna penglebih kita ini ya nyalai nemu kita kita ke sar itu peninggal ke sekali itu ianya berkawal ngau siku indo indo bermata menawal nya mekeni kanya induk bermata menawalnya peninggal. Tentu kita ngerundi yang induknya mata ya. Kau nya mata menawal kena ya. Nah dai, nanti nya mata menawal deh kena kita nyamai. Kuka mengambil mata menawal di bedah operet simpan ke mata kita tu. Nak bekenya ya peninggal. Kau bekenya au. Nanti tak uliah bekenya. Berani kita ambil mata menawal ganti ke mata kita. Aku sanggup peninggal. Ya, jadi pula yang akan berita kerekat dikunci aku buat nemu kita-kita ke sekali itu peninggalnya berkawal dengan siku induk. Nama ya Veronica Sida. Siku induk dari menua Jerman. Jadi ya berita dengan penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak. Tau ke ngemuan mata ti cukup lansia. Sebut kelansia nemu mak kita nada jaku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia ya jadi mak ke jaku inah jarum ti nanti ya berbalut ngau labuh belah tikai pan kita pedias ke medak ya tang ya tu tadi uli ya medak jarum nemu jarum jerumat peninggalan nyalai pengelansia ngi Veronica tu ya pengelansia ya medak 20 kali lebih lansia ari pengelansia mata kita itu 20 kali lipatnya peninggal nya kene kenya au di ngam mana au goleng waku yang tu angkai ya penghujung program nemu kita atau nyalai pengelansia mata Veronica dismaka ke baka pengelansia mata menawal ngujung ke Veronica atau digelak induk bermata menawal kita yang nemu peningah nama menawal tu yang ngindang ukainya tak baruah nama yang ngindang yang jauh datas langit tinggi ukai jauh tinggi datas langit tang menawal mata ya uliah lansia medak utai de baruah ditu lebih kita yang ngindang ikap makai ya inah ciet uliah pedak ya nya bekenyak ngi di mata ngi Veronica atau pengelansia yang medak tadi baka dismaka kengau mata menawal ya nyalai ngujuang ke Veronica tadi menyika pada aku tadi digelak induk bermata menawal serta pengelansia ngau penajam mata Veronica medak utai pan udah ditetapkan udah diaku Guinness World Records ya. Nyalai ada dalam tahun 1951 Veronica Sida tu penglebih ya ia uliah medak utai ti jauh ngau cukup terang nang ari Veronica kagi mit ya uliah medak tang apa medak tenggol jauh lansia medak tek jauh ngau terang ya tang apa nai ya serta sida sebilia nak kiruh nar peninga laban utainya engkau sementara pihak ke rundi yang apa ingin ya tambah mega maya mayanya Veronica gi mint tadi. Nemia mint tentu tai pada sida ya, tak mata nemia mint sigi agi terang tai pada. Biar kau pikir sidua apa yang indah ya. Sama buka muka kita, bako kita pan bekenya merunia kita peninga. Nanti gi nemia mint tok orang bia tu selalu kita nyebut kita agi bia lansi agi mata. Biar kau ke runia kita bekenya ngai runia apa yang indah ya. Lebuah Veronica tadi madah kaya uliah medak tai jauh ngau terang. Mata lagi biak, lagi mit biak, kau pengen dah ya. Nyalai kita pun bekanya ni ya. Kamat kita nyawat munyinya ngake bala ke biak. Nyam minta tolong dek mata dek kita ke biak, nyam mata lansia ke biak kita ni ya. Nyalai
Pelagi Veronica tu tadi peningah. Jadi nyak maya Veronica gi nabi amit ga maya ya ke mansang dara atau ke mansa maya ya gi bersekolah antik pak kita itu sekolah puam nya tadi nama sekendari nang ya mata ya udah uliah meda ari jauh ngau terang. Jadi tahun 1972 maya tu Veronica belajar ba University of Stuttgart Jerman. Nyalai bulan 10 1972 nya tadi dia ada profesor ngau pemansi ba university nya berjalai ke pansi ngakai Veronica lebuh sudah yang ninga berita Veronica tu ngemuan penacam mata meda atau ke pengelasiak mata meda ya nyalai pemutus pansi tidak berjalai ke bala profesor ya netap ke Veronica ndang amat oleh meda utai ti jauh ngau cukup terang di peda ya ianya dikira 20/2 artinya ia boleh meda penyawah 20 kaki penyawah utai oleh peda ya ngau terangnya tadi nadai kabur-kabur nah banding ngau peda mata kita kebuka itu ya kita itu nak oleh peda kita penyawah 2 kaki. Jadi suka tu ke kira tu ianya meda ngau cukup terang nyeruga nyengenda ukai utai ta ayah saya sepeda mata ya. Jadi nya pansi tidak percayai ke ngakai mata Veronica tu peninga ya. Lalu nitiah ke rekod ari buat toka sida ari Guinness World Record tu peninga ngau pansia serta mega pansia ari makmal dia ada Veronica uliah tau ke ngelala orang toka mua orang ari penyawah 1.6 kilometer toka kira sebatu ia uliah meda orangnya penyawah orangnya sebatu jauh hari ya uliah di pedak yang ngau terang mata hidung mua ya ni buah ke mua tu buahnya mata hidung ya pan uliah di pedak hari penyawah sebatu uliah di pedak Veronica ngau terang artinya ia uliah medak penyawah kira 20 kaki banding ngau pedak mata kita kebuka itu okay. Penyawah 1.6 kilometer kilometer kira ke sebatu 1.6 kilometer kira sebatu untuk orangnya di pedak ya penyawah hari harian tadi kira ke sebatu penyawah ya tu retinya nadai berkena ke terupung ya ya amat kati kenyebutnya anugerah menya peninga penglebih ya menya ne nasib ukainya hari hari 1000 siku kini ngembuan mata kelansia bakal ngi Veronica tu ya di dunia tu jadi nama ke lalu nitiah kenya magnitiah kerikot mega kelimpah hari Veronica kauliah manda nyaruga nyeng ngau terang meda orangnya ke jauh kira sebatu ria ngau terang boleh dikelala ya mua mata renya Veronica mega ngembuan penglebih ia boleh nulis teks kedikumai teks mikroskopik mikro nama sebut ke mikro tu utai kemit utai kalus tu peninga nyalai teks tu kedik ditulis yang tadi ia boleh meda utai kedik ngau utai ke tulis ke alus samat kita nulis meda ni ya ia boleh meda lalu pian mega Veronica boleh nulis buat cebiak kertas ke mesai saiz kukut tunjuk induk kaki Veronica ampo ya mesainya saya pedak kita je pedak kita kukut kaki kita peninga kukut kaki induknya je pedak kita mesainya cebiak kertas ya dia Veronica boleh nulis dia yang penyampau berapa baris boleh ditulis ya 20 baris siti puisi dalam jakur putih jakur Jerman tadi ditulis ya, dia 20 baris buat kertas cebiak mit ke mesai ku saya cebiak kertas tadi saya kukut kaki induk ya peninggalnya ya nulis dia kita nama baru 3 I love you nulis dia ngia 20 varias lihat ya laban mata ya cukup lansia nama kita ya lansia tadi ya boleh nulis utanya sampai kemit-mit boleh tulis ya nya me penglebih tu dah Veronica ya nulis nyuka yang nak kanta kanta katanya tanya biban nyebut ya kanta me kanta utai kuliah utai nanti kita teka luas oleh pedak kita yang nak kanta jadi besar ya nadai berkena kenya Veronica peninggal lalu nanti Veronica udah nulis buat kertas ke masai saya sekukut induk jari kaki ya peningat tentu mega ia ulih muda utai ke alus amat ulih maca tulis saya smith
amat kena oleh di pedak mata kita. Di pedak mata kita tanya kabur tang di pedak mata Veronica terang amat ko ya peninga ya. Lalu pia mega ngau pengelansia ianya mega dia ada Veronica oleh melabak ngau betul. Takah penyawah antara siti-siti utai. Contoh peninggal takah antara beluak rumah A ngau beluak rumah B. Tajak pan kedua-dua itik beluak rumahnya penyawah sebatu area. Uleh ditemu ya takah beluak A ngau beluak B nya tadi kira berapa berapa meter kini pihaknya tadi. Tajak pan rumah tadi beluak rumah tadi jauh penyawah sebatu area. Uleh ditemu ya peninggal mat, mat lansia mata tu baru mat. Lebata kelansia peninggal ya. Jadi nyak meh penglebih mata Veronica hasil da senda tu peninggal. Tajak pihak penanggul Veronica tetap bisik. Ia nak boleh medak TV atau ke cerita atau ke berita buat TV empat penglebih mata ya kalau lansia nya peninggal. Laban utai ka ayan di pedak ya buat TV ianya garis bercorak prima ke ianya kekijap ti ayan buat screen TV ya. Ukai ngasuh oleh medak TV cerita TV no nya ngasuh yang nak oleh medak cerita TV tadi tang teka di pedak ya nya ianya garis bercorak primer ya ianya corak ke nang yang ke nang yang tahu nadai ba TV screen TV ianya merah gadung ngau biru nya di kumbairan corak primer nyalai ketiga corak tu peningah di pegulai kan nya ngasuh cerita tekautai kayaan buat TV uliah bercorak ya. TV keliak celum burak nadai dipasang garis curak prima. Nyau dia tu peningannya ke buah subak TV hitam putih. Ha dia tu. Nanti TV tadi bercurak pada kita tekayan dia movie ke apa ke semua. Laban BC dipasang curak prima ianya curak merah gadung biru. Jadi ngi Veronica yang boleh medak cerita. Utai ke pada dia utai ke dalam skrinnya katik nyebutnya. curak primanya aja oleh daripada ayahnya. Nyalai ngi Veronica nanti ia medak TV, ia kai medak orang atau kau kai medak rumah atau kau kai medak teka de ayan berita ke TV nya tang ya semina oleh medak garis prima ke bercurak. Nyak me pendengar empat penacam mata pengelansia mata Veronica semak jaku sidak microchip ke mid kalau halus dalam TV pelabak kulih pada ayan ya. Jadi tajak pan ia ngemuan penglebih bangsanya tang ya ndak nguna penglebih ianya tadi nak bambi uliah hari penglebih ya ngika populariti kena nguliah ke duit atau kereta. Jadi Veronica milih penghidup biasa aja. Maka kita itu baka kita kebuka itu meh. Nyalu ya mujur nembuk ke pelajar ya pelajar universiti ya bagi pelajar atau ke kos perubat ya milih nyadi pakar bedah ngelik ya. Lalu Veronica sida parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun. Tang nakak ke Sarito. Nama ya mengkang nyadi orang ti pemadu lansia medak. Lalu bedau bisi orang uliah talah ke rikut ya. Tau ke ngembuan pengelebih ke sama sebaka ngau ngi Veronica sida. Nyalai peningah. Dan nemu kita ni. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Entik ngai Veronica tu mata yang merik penglebih ngai ya. Maka mata yang ngembuan pengelansiak mata. Baka pengelansiak mata menawal. Tangi kita mayu. Kita itu mayu lagi ke ngembuan kenyang mata. Nampak ya? Ricky L. Yang lain ke siapa kita akan minta tebah ke lagu Ricky L. Cuma lagu tu kenyang mata.

0: Ya dulu meri selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bukulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik megak topik ke dekat di kerandau tak ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu rama kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bukulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edif Usong eh nyak siku juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi meri sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Nama berita na.
1: Mana?
0: Mana maga berita tu Puan Michelle terubah ya tu ne radio talk tu ya, terubah ya. Udah ngawak. Udah tau ilak suah gitu ne Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Agak kesal ya peningan ne. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle. Aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulan ngau tua bisik mending ke radio pakai kengali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawa tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peninga aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tua Puan Michelle nak medak laban munyi kaku untuk peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama. Jadi minta nuan nerang kenyak ngau sili agi tau Puan Michelle kelebih agi ba gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tau ya ke duduk suah duduk lama tu ne.
1: Okay, gaya hidup tindak aktif tau mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tau disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama ba opis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke ba lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut sikit temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minit ya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asa aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi bisik risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekurah nak ngebut nak bergeraknya tadi nah lebih lagi nanti nyari sesayis. Jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku sesayis 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanyari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okey.
1: Okay. Jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke pengelamak kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi, nama penyadi, nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit peguk.
0: Nyak risiko ya atau tadi main uahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya tai ke suah didinga kita penyakit ke disebut uahnya tadi ne Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kurang lagi pun pandak.

0: cak ngambil ke nyamai gede di ngabala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademu tu pun Misha. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Mana lagi angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke menyikura berdiri mana lagi hari kedua?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadu mudah tau ke ya ke pemadu nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi.
0: Okay.
1: Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah kumarik ngagai para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak gini nanti diperhati utai disebut nuanya tadi pun Misha nak gini utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan kurang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai tadi kita selalu bunyi kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegari yang tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tau ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah orang nama ulah sikoknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle jadi tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne, ngarap ke balap peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ning radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba upisnya tadi ne Puan Misha paling kurang pun dalam 5 minit. Jadi kena ngujung ke randau tu ke ngali hari tu. Nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tu bakal ke ngali hari tu.
1: Ingat pengerai ukai seminar exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke nyak utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Misha tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne. Okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Misha lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangai Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Oh, bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Oh, jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.
2: Ya, nyak munyi randau di Che Flora gulai ngau temuai kita ke minggu tu atau ke sehari tu ya nyak Puan Michelle Edith Usung sikuk juru pulih fisioterapi dari klinik kesihatan Jepak. Ya, Jadi peningat awak tukar jam tik kedua ngelah tengah hari. Aku dekat kunci berita-berita kalau kita peningat. Berita kan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu. Dan sepeda ujian menenang kita ngau lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini albatnya peningah lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai darah menua. Darah menua ni kuya tadi nyadi kuya selamat tengah hari DJ minta lagu lecu Ari Richa Rosana. Ya, terima kasih yang kita boleh kami live TikTok Bintulu FM ngam beka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngawaku meh live nyentu angkai pukul 3 ngali hari tu laki. Ya peningan jadi ente punya buat tadi langkau laku bisik ganti wan tangkok Sylvia Banyi diau ke Tegal saya.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, peningang RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita ke ningang ngena radio. Radio amai kita nya, meh. Ningang ngena frekuensi radio. Kita tahu ningang ke ngena hari online, ngena cara online, atau ningang ngena RTM Klik. Program atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisi asan gau sama dengan DJ Panas Hari Bawa Belaga, kaya. Jadi, nalama ki bisi rami, kita ada belaga, ni sungai asap, ya. Belaga. Oh, nyalai pulai ngakai RTM Klik kita tadi. Dia tu mu utanya mudah ada peningah kita ke ningah ke program lebih akik program kami program radio hari RTM. Ukai semina program radio aja bisi RTM Kliknya deh. Ba apps RTM Klik tambah ke kita ke meda cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudian berita, TV OK, bisik makanya dia. TV sukan pan bisiknya lain. Amat ke bisnes. Kau kita nak ni ialah nyo muka telefon katik ke mada terbuka de ko sita. Nya pandai kita pun mengatur ya tangge ke padah kakun tadi kelimpar kita ningal ke radio. Kita boleh meninggal ke program kami dari apps RTM Klik ya. Kita di negeri itu nemu tak kesebut apps tu kita kena ya. Tanti orang ketua yang kau nak nemu ada salah atau minta ajar bala anak bala ucu ya. Jadi peninga kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisi siti program dekat diatur itu ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyawa jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibi ya nerimanya ngau positif ngorundi anti terbuka ngau rundi anti positif ya nyang kaum program tu lah dekat berkenang ke meri penerang berkongsi ke penerang kita berkenik kita ke nyaka rundi yang kita ngambil kena tusuk rundi yang ti berpengerai kini kita ke nyaka hati kita ngambil hati kita semampai lantang pihak tadi ngau meka nyaka pengerai nyak semua dekat dipasuk ke basiti program ke dikumai Aging with Grace 2026 kedekat diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba Dewan Suara Bintulu. Jadi program tu diatur Hospital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Hospital Bintulu atau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngalih hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Toilak 22 hari bulan 8 tahun 2026.

Harap ke sama udah terperinang dengar ke Siti lagu Riraban Masterpiece lagu ke diberi nama ngarap kenuan Nikal pulai lama kita nak dengar lagu tu, lagunya tadi ni peningai ya. Ya, jadi di Bintulu bulan 8 tu kira ke ngetu dulu rami kami di tau tang tajapan pihak kami leban kami dekat bersedia ngau Siti gi program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal ku mayuh kita nemu programnya program Renggat Baki Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya pedinga oleh madah gaku oleh kunci aku kita ya tau padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke bulan aku live ya baga tau madah buat Facebook Artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu lelak dulu meh kai nama leban baru udah ngelebus program bakal nama nyarinya neh ye Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu slow mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest betul bulan 9 nya ni nak kami ke mengetuk lelak dulu kan ada pengarami bisa pengarami mimit bisa di Bintulu baru dah dipadah aku tadi kunci aku tadi ya Siti program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah kau menak kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak kebesai-besai tang tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya ndak berasa ya jadi ya kita gitu semerenang hati memang masih dilakukan sekali itu ku lagu hari Hailey

0: Pinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, betul-betul-betul. Berapa ribu lah Hari Kebangsaan peninga nak patut dan nemu dia. Leban kita yang teri sekolah segini nemu kita nyak belama terkingat kita. Berserimbai ngau HKHM Hari Kebangsaan Hari Malaysia atau peninga. Bisik kebenar ya bisik tiga hari hari tiga hari bulan kepatut ditemu kita nyak nanti berserawak tu hari Sarawak. Ya, bulan 7, bulan 8 Hari Kebangsaan, bulan 9 Hari Malaysia. Nyalai siapa boleh madah ke berapa hari bulan hari Sarawak, hari Malaysia berapa hari bulan, Hari Kebangsaan berapa hari bulan. Tahu kunci tak padah kita peningal buku lain aku bungla tengah hari maya tu jam tahu kita antara madah TikTok Bintulu FM atau kabar Facebook RTM Bintulu ya. Ya jadi kat sekali tu dekat kunci ngok kita peningal sitik berita pemansang kami Bintulu itu kalai dua bengkah perucik dekat dipercalai ke dikumbai projek transformasi luar bandar atau ke RTP tahun 2026 ke sita N67 Jepak ya. Jadi projek tu berguna ke singagih ke bajet atau ke belanja agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke infrastruktur kandang luar tungak ke Sebiu. Jadi Sebiu dia tu peninga. Ya kita salah lebih lagi bala di Bintulu. Bintulu dia tu munyi Sebiu tu bisi tiga saiku. SEBIEW nyanyo munyi kita ke maca atau munyi ke kita ke belajar. Nya span kita nyebut dia Sebiu. Bisi siti lagi SIBIYU Sebiu ke nya bukan ke nya peninga ya. Jadi bala di Bintulu aja menemu kita ke buka ini nga. Ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peningat dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke bak sita N67 Jepak ke ngakiah ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayu atau ke infrastruktur bak tungak ke Sebiu ya. Nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sebiu dianggar ke ungkus ya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena angkat ke jalai kampung Sebiu kira ke RM100,000 kos ya. Nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madah ke penyampau atau ke akhir belanjanya dan ngambil ke Mensia Mayuah atau ke orang Mayuah ke dia tunggak ke Sebiu dia kampung Sebiu boleh atau ke ngangkat ke guna perengkal guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang ngena ukainya nada yang lama tu udah bisik tang ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti. Jadi mayuah perengkau dia nyau udah rusak ya. Yang lainnya ke dekat di naik taraf atau ke di gagak baru di seluruh baru ya. Yang lainnya berita pemansang dikunci ke aku bawa ngelak tengah hari kita ke Sarito. Ya, kita lagi mendang hati. Nau lagu berpadu nyawa atau peninggal sebentar ya. Hari Aki Lukas, ngau Indik Lukas. Jadi kita merhati ke lagu-lagu.

Ya, harap sama dah terperindah ngau laku hari akhir Lukas ngau ini Lukas bisik peninga kita tadi nanya ba Tito Pinculu FM Ben 9796 ke Ben nama Ben nama tajuk lagunya. Ya lagu ke diberi nama Sari Tau Nerima Elok Delengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kalau lagu tadi dia buat melikai ko disediakan melikai dia melikai nama bisi warinti kita mau disediakan melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no napi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peninggal harap ke sama data perindang pelabak aku bisik sekedarnya kepak-kepak ke kaki ninggal ke lagu yang tadi ya jadi peninggal kita gitu terus tokoh kita gitu terus buku lengok kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu kelilat nyelar panas terit kami bawa nangal setapang ya mayuh kita tadi berkunci berita gayari mayuh madah ke gayari bendur kita tadi panas ya ya jadi 10 minit dah agak dekat pukul 2 ngali hari cukup nak berasai peninggal kita bergulai bawa ngelah tengah hari jadi ke sekali tu sitik lagu bisik makak-makak awal ngau melekak-melekak dilengkak-lengkak tu peninggal namun kita lagu tu ni

0: Ya, Veronica Natasha hanya tadi peningan perundang-perundang kita dengan lagu ya ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Ya, amat betul menyak. Nanti udah nanti orang sudah ngelengka ke kita, meleka ke kita ya. Ya, ya jadi nanti ya dilengka kanya lain cerita kanya ne. Ya, jadi terima kasih kita gulang kami, Agi Meruan gulang kami, bawa ngelat tengari YFM Pintulu. Ya, jadi ya, peningan berita ke situ tu kedekat dikunci ke kuen yang ngakai bala kita ke dia balaka ya. Jadi kami hari RTN Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur sitik program program ke dikumai nai nemuai birami 2026. Jadi tu dekat diatur 21 ngakai 23 hari bulan 8 2026 tu ya peningan. Jadi temanah ya ngakai bala kita ke di belaka 21 ngakai 23 hari bulan 6 lalu jadi siti hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita bala kita ke bisi ngusung belaga yang nyak parakan siga ajai nama nak parakan tau nada salah hujung minggu tau tau kita yang tadi ngakai belaga ya. Jadi ngau kami tadi sama birami. Birami tu nemu kurtinya tadi ngerami. Nai nemuai birami 2026.
1: Belaga 103.0 MHz YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngalih hari peninga. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai dengan DJ Yon. Kita ini tiah kia kidi kita sari tu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasia bakun. Nanti nua rindu kerampak menua tu peningah pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nua nemu tasik bakunnya Siti ari tasik di pemaduk besar di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasik tu peninga di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuh kandang Ndur tu dibungkur aik. Ia jadi tasik ti besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati ge tasik tu bisi beratus iti pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kagi tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat ke hati. Lalu Siti ari perkara tik narit hati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik tik sunyi dikelingit bukit tik gadung cerita kampung hujan tropika tik cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuk ke seminak munyangin. Nuan mega minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulir digagak lebih kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemadu di kerinduk tentu ya depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak

Kalau komuniti orang Ulu, bakal bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai, ti kaya ngau adat, serta mayan asal. Bala temuai mega ulih meda hasil penglandiak jari, bakal tenun rutan, ukir kayu, ngau mani asal. Henti bisik peluang. Kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu yang tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemadu besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenyak berjalai ke tanggung pengawak ti besar dalam menyokong pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besai ngagi kandang dur ke ngelingik tang kemayar itu. Tasiak bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasiak bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer yang pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan arisrata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips tau kecara ya. Keturubaya anang nak bukian perahu tumu lebih gig maya musim pengerami. Kedua kena megari tim keman ngau gaya ari. Ketiga anang nak ingat ngena jaket penglikun lebuh kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga, ya ngayan ke pengelandia engineer ngau pemanah utai di tempat petara. Ya peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun, bak program kini kita saritu, kita udah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru, ku datai baru, berkunci ngau kita. Topik kebukai, ngau nyak, ku Syara Ludan, pengeluar program kini kita saritu.

Kayaknya lah peringan kau laku setiap lagu hari Gilbert Galang tadi ngujung ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya. Nama tadi ngau programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari. Aki begulai ngau kami bengelah tengah hari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai kudu ka maca pesan rindu ati pesan lengau kita peninga buat program kita ke program ke Perudi ngelah tengah hari YFM Bintulu ya. Dan sebedaunya kita sama berarti gitu. YFM Singlais Jalan Sama 7.5 Megas. Ya, frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Yang dia aku nemu mayu kita ngantik lagu utai orang tu Arab ke Mami Kinul si kuari peningkat kita akan minta tebak ke lagu tu Aki mengkam gulengok kami ninga ke radio ninga ke program gula tengah hari YFM Bintulu si ya tadi bisa minta tebak ke lagu tu.

Ya, utai orang nya tadi lagu ditebah aku lagu ke mayuh dipinta kita peningah Arab kata perindang lalu peningah dalam empai lama kami tu tadi bisi ngatur bintulu kayak kami bintulu lebih hake ke betuai ke BDA lembaga kemajuan bintulu bisi ngatur bintulu maraton 2026 cukup rami mayu hamat orang ngau lalu hari ke sambut sedak ya hari komen sedak ya agi ka ngau dalam tahun baru jadi udahnya Eka dekat dikunci ke aku itu berkawal dengan Bintulu Maraton tu. Eka tahun tu, Eka udah-udah mereka nang yang mujur pa Bintulu Maraton tu diatur. Lalu ke tahun yang nilak, dia ada sidak ya mayuh bisa sebana madah ke tahun barunya nilak sidak gikak ngau Bintulu Maraton tang meh penanggul ya. Nyon ada lagi util tahun barunya. Terima kasih aku sokong sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenar ya dikena kita ngawal namanya kawal ngau bala bakiah belakaban ari pupur aban pansa maka lalu pian maka kena kita ngirik merti hati kita bakawal ngau pengerai leban maraton tu leban di maraton tu mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai asai nantu dapat tu ambil kategori ke jawah penyawah yang nak kalau namanya kepandak ambil 6 kilometer kini kadang ya fun run ajarin tu hati jangan tadi ukai berpikir kan nyak mayuh tau dah ambil kita ya jadi mayuh bertanya nama DJ bab Bintulu ada gutil tahun baru aku ada gutil penuh magang punya aku sedak ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama ke aku maya ke kami ke enggak Bintulu Maraton undak aku nemunya ke aku jadi nyak meh maya sedak madah udah penuh kati kita waktu nemu hari bulan ke tahun baru Bintulu Maratonnya hari bulan pun bedau ditetap ke udah booking udah penuh hotel tujuh aku tiba kunci kayaknya peningam jadi nang amat sidak ya nanti berkawal ke hotel mayu udah penuh maya tam banyak hari bulan kena temu ke aku tu aku kayak sidak nanya ke maya Bintulu Maraton 2027 enggak aku nemu amat nak nemu kayak berkunci madah kita ya nyak jap meh berarti kajak berita lalu nanti kami sini berita nyapan ya ke berita ke di ambil kami hari berita kamat nah kami nang sikit berkongsi ngau kita peningau ya lalu Bintulu Maraton tu dinin di luar meh ukai sebenar Bintulu Maraton aca maraton kebukainya nang isti program ketau benar nyungka ngangkat ke penatai pemisi siti-siti bagi menua yang kau meka menua kita Sarawak ya. Jadi Siti lagu kebisi disediakah kami Pawang Ngelola Tengari YFM Bintulu lagu Ari Jeffrey Teguh lagu Sino berarti kita lagu tu nyeliah ke dirimpu ngalah kiri jika benar ya.

Ya pedingan jadi ke sekali itu saya ku umbas nur aku tadi ngatai ke pesan lengap salindo hati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke hari Facebook jadi kita bisik Syasha Amanda suina ya nyapa selamat ngeleh hari DJ lalu dahnya kita bisik Rosliau jadi hari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ya berkunci ke berita gaya hari sedak di bayan tasik muka madah ke panas hari sedak dia bawa bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu utai orang. Nah, bisa dengar tadi Rosliau baru dah ditebah lagu utai orang tadi. Harap kena bisa dengar. Jadi lagu kaya kena merindang semua orang ke bisa mendiang ke YFM ke ngalih hari itu atau ke jam ke dia itu. Terima kasih yang kenuan Rosliau. Lalu dahnya kita bisik double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomong semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Seria. Terima kasih ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peningau YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa. Rashid Kaban. Entri Stang. Ngomekak Mambang Cek. Harap kesidak tu. Kali sebut yang nama. Bisi ninga. Pesan Ari Lili Anthony. Pesan Rino Ati. Jadi minta ampun. Genuan Lili Anthony. Kebenarnya lagu Winnie Albert. Tadi dah merindang kita. Lagu ya bisik ganti nuan ya. Jadi kita bisik Jessica Ethan tu peninga. Jadi request lagu nuan ngelengkak aku melengkak. Lagunya apa? Udah dah bisik udah ditebah tadi. Nah Jessica harap kena bisik ninga tadi out. Kena merindang bala peninga peminat setia Bintulu FM bak Selampur Menua. Selamat ngalih hari ngakai nuan Sindon Idi. Jadi kuya sama jalan ke pengawak DJ lalu minta tebah ke lagu Malikai Pengerindu. Ari Anthony kena merindang dirimpu lalu dituju ngakai semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih ngakai nuan Sindon Idi. Ke sekali itu kita bisi Eva Vincent. Jadi Ko Eva Vincent selamat ngalih hari DJ Hari Sibu Jaya minta putar ke lagu Ngapung Lalu Aku kena ia merindang semua bala peningah radio YFM Bintulu. Terima kasih kenuan Eva Vincent. Dahnya James Anyau jadi ko ya minta tebah ke lagu Ari Christopher Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merindang dirimpu. Nah tu tau ya baku betul tau kena merindang dirimpu dulu tau disebut dulu disebut udahnya kena yang merindang lagu kena merindang Miri Ubun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib Lina Bugis Rosliau Margaret Uncing Sinunidi Boniface Ipih Catherine Robin Shandy Ann Rita Rita Nancy Sembai Agnes Lima Iba Vincent Maria Iyut Sebi ngau kaban Facebook ngau kaban WhatsApp. Lalu ya nanya ke nama berita kita bala kaban. Nah, anak-anak sawut lah. Ya nanya ke berita kita bala ke dituju nama tadi. Panas hari di Kenawit. Terima kasih yang kedua James Anyau. Lalu kita bisik Lucy Mantali. Nyadi selamat ngalih hari. Jadi Indai Mau toko ya Ari Miri Lucy Mentali toko Indai Mau lalu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang bala ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu panas Ari Bandar Raya Miri Junaidi Layang sama ngelari sama jelai ke pengawak DJ ko ya kaya Ari bak semelaju panas. Terima kasih Junaidi. Lalu terima kasih ngakai Juni Ben nyapa selamat ngalih hari DJ sama jelai ke pengawak gaya Ari kami bak Miri panas. Lalu kita bisi Ucuh Cawung sama jalan ke pengawak DJ panas hari di sebawah lalu pihak Mega Mak Anung sebenarnya apa Mega sama jalan ke pengawak DJ selamat ngalih hari udahnya kita bisi Zek Ming hari rumah minggu di seratu selamat ngalih hari DJ hari buat seratu tengah hari itu panas salam ngagai bala peningah ke mendiang ke radio bakar ke ngalih hari itu terkejam ke dia tu kita terus ngau macam
pesan dari bala peningat kita ba Tito Bintulu FM kabisnya apa inya Dorin David sama ngale hari DJ Arab ke mucur pejalai ke pengawak. Terima kasih yang kenuan Dorin sama muka kenuan Arab ke mucur lebo pejalai ke pengawak. Alu kita bisi Stewart selamat lemai ke ya, nyapa salam mari Batangai. Terima kasih Stewart nama berita kita di Batangai. Alu kita bisi Tio salam lengau ngakai indaiku buat bintangur ko ya ngau menyadik ya buat sibu ngau ngakai sapa-sapa ke ngelala nyalai harap ke indai Tio ngau muka menyadik ya buat sibu bisi aningam alu muka bisi medak Tio ke bisi ngatai ke pesan lengau buat TikTok Bintulu FM ya. Dori selamat selamat ngalai hari DJ panas hari ulu ibau minta DJ mutar ke sebarang lagu kena merindah semua peningah nyalai ke sekali tu kita sama ningakan lagu kemayuh dipinta kita peningah ya lagu sanggup aku. Terima kasih ya laban kita sanggup ngantik lagu tu ditebah ya.

Ya, mai masih dah ya setuju sanggup aku kayak tang nanti orang mai kita bara api ngindak bara api sanggup ke kita. Tak siap dalam sanggup aku selam. Wah, kebula-bula. Ya, jadi kebulan aku bawa ngelot tengari YFM Bintulu bawa program pesan Rinwati ya. Nyalai selamat ngali hari ngakai peningok kita yari Tawau Sabah Jawah tuh Billy J juga. Terima kasih ya. Jadi ya bisa minta ngirim ke pesan, minta putar ke lagu Ari Andrewson ngalai nadai induk kedekati kainya kain nadainya milih ya. Dikena yang merindang sedaya serumah buat danau angkelili. Lalu kita bisa mereka JJ kita Sumaya Bing. Selamat ngali hari puan. Angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu kau ya. Nanti lagi nanti macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak kan. Harap ke semua ceria-ceria happy-happy selalu. Harap ke bertemu ngau DJ RTM bawa SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka. Ada tai bawa idar sedap muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ke bertemu ngau DJ. Ada tai mage muka mayanya lah. DJ Ari RTM masih bu. Dayang cekak sama ngali hari DJ. Sebenarnya apa aja sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih ngakain wan. Dayang cekak lu kita bisik Boniface Ip ya. Minta putar ke lagu hari Remjana. Bisik Maya berpurus semua. Kena merindang orang ke ngelala. Bayak ketua itu ke biak. Udahnya kita bisik Robert Taylor. Maka sebenarnya apa. Selamat ngalih hari DJ. Lalu madah ke angat menua di Miri ya. Lina Bugis. Selamat ngalih hari Genwan. Sama jalan ke pengawal. DJ Kuya lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya nya indah kenawit induk kenawit dawa tengguling miri ubun matin sindung idi Melaya ukuak manantu ngaucuk ya di Sibu Jaya sidak sebilik di Johor lalu mekat nuju bala ke Bukai ngepesan harap ke kita nyaka pengerai nyaka diri Nur Agat selamat ngali hari. Sama jalan ke pengawal ku ya lalu minta tebah ke lagu Sulu Makai di Dalam Ari Juniaman kena merindang semua peningau YFM Bintulu bakal ke ngali hari tu ngau pesan harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu Ari SK Ulu Durian Kibok Sibu ya. Kita bisa induk kenawit tiba lah tadi bisa nuju ke pesan ngagai ya belah kapan ya tu sekali tu ya tadi megap bisik ngelatai ke pesan. Jadi ku ya sama jalan ke pengawal DJ terima kasih ke nuai induk kenawit panas hari kami di kenawit itu lalu seminat nyapa nuan aca DJ lalu pihak gebelah kaban ke dah ngirim pesan terima kasih harap kita terperindang ku ya. Lalu kita bisik Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kuching selamat ngali hari genuan DJ ke terima kasih lalu minta tebah ke lagu aku tetap sayau hari Duna bisik medak non live DJ terima kasih genuan Jeffrey Jeff ke Siti tu Rini Sabai selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih genuan Rini Sabai bisik nyapa panas nar hari di Serikai jam kedia tu lalu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert nanti bisik ku ya lagu nak minta lebih ya Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi Rini Sabai tak lagu ya bisik ganti Nuan. Maya bukai kami nebah lagu nak minta lebih. Nyadinya bala ke bisik nate ke pesan bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu. Nyadi ke sekali tu kita boleh enggak kai TikTok Bintulu FM. Andrew Ibi pesan nuju sidaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau ngau pesan ngarap ke gerai belama. Lalu terima kasih kepada Andrew Ibi bisik nate ke pesan. Felicia Lisa Buas seminatnya apa lalu minta tebah ke lagu. Seminatnya apa selama ngelih hari ku ya lalu minta tebah ke lagu Bungai Merit Jas. Jadi kita bisa mega peningkat kita ini nukalona. Benadin, selamat ngelih hari DJ. Ku ya harap kita perindang meh. Siapa kita perindang? Harap ke kita terperindang, harap kenuan maka Benadin terperindang. Ya, Suhaida Su, selamat ngali hari, kenuan, bisa nyapa, lalu pembiak maka Juli Ding, bisa nyapa, selamat ngali hari DJ, ya, terima kasih. Lalu kita bisa Robinson Ayi, selamat ngali hari DJ, panas buat kidurung bidito, minta putar ke lagu, hari Ricky Andrewson, Bungai Pinang, sabar, bisa lagunya lagi, oh, kita akan minta tebah ke lagunya, mayuah, kita minta tebah ke lagunya. Lalu kita bisik Katijah Sahari bisiknya apa lalu ya antara Siti di lagu ke
bisa dipintak ya, ya nyak sanggup aku dah tebah lagu tadi arak kunuan terperindang ketija udahnya enjat sujang sebenarnya apa selamat ngali hari terima kasih agak kita kenyapa lalu kita bisa Joseph nyandang selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu sebarang aja hari suai ini ya Joseph nyandang tu tadi Felis ya udah tadenem kita bisa Dorin David mega ya, nyapa selamat ngali hari DJ arab ke terus mujur bercalai ke pengawak sama mega ngakenuan Dorin arab kenuan terus mujur bercalai ke pengawak nyalai ke sekali tu mayuh kita minta tebah ke lagu tu ingat kita siapa kita bisa minta tebah lagu tu nah lagu hari igun tu ni Melikai Pengerindu mai ku nak nyebut nama kita ke bisi minta tebah ke lagu tu nanti ya buat TikTok udah kelalu jauh nulis aku kika datang aku ingat aku nemu mayuh kita bisi minta tebah ke lagu tu hari pun program tadi lagu tu sekitar kalau aku buat ujung-ujung program lah.

Ya malikai pengerindu nyau mas kita au mas ke minta tebah kelaku nyau dah udah baru dah tebahnya lagu ja Arab kita terperindang lalu pian megak ngakai Emily Richard dari USM Pulau Pinang DJ ku ya minta tebah kelaku malikai pengerindu hari igo enteni nyau urup besai kena yang ulesnya udah tadi Emmy Arab kuan Arab kenuan aku seminak ngarap kenuan bisi ningonya jagi mengkam boleh ngau kami boleh ngau aku bengelo tengari lagu ke dikerindu dipinta non udah ditebah baru udah tadi jadi lagunya kena minang semua orang ke ngelala sama ke semua peminat setia YFM Bintulu sama ke nucu apa yang ngindah ya balam nyadi ya aki nguinik risayau Mary Wun Martin ngau meka bala DJ aku pesan aku lengau ke semua kita sebilik di Sarawak nyabak tu dah emoji dikena ya sabar meh Emilia nanti uliah si Ari si awak pulai meh ke menua lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan semina minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala udahnya Mary tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siku Arab Kasama Terperindang lalu kita bisik puna selapu selamat ngelih hari DJ panas hari kami berjalai gedung serian kemari bisik ucan mana nanti hari bisik ucan eh? Ya jadi udahnya kita yang ngalih ngakai Tito Bintulu FM kita bisik Aba Arun di ngajak ku iban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta terima kasih kenua dari Aba Aaron Iga Irangan pasang ke lagu barat DJ pun nama nak lagu barat ni ya udahnya kita ya BC Hilux 0108 nah siap dia boleh sempat rindu dengar kucah-kucah rindu dengar DJ terima kasih Hilux 0 berapa 0108 udahnya kita bisa peningkat kita Igai Ragan tadi minta terpasang ke lagu top lagu dah tebang tadi deh. Jonathan Gumbang selama lemai DJ panas kami dito udahnya kita bisa Lester minta putar ke lagu Arisa JC ya udahnya JSLD 96 lagu simpak nak bertampung namanya bukai kami nebahau Anggongo Ari Indonesia salam bagi semua terima kasih Anggongo nyalai program kita nyeratai berpengujung dekat pukul 3 dak jam tu peninga pukul 3 tu lagi alai kita dekat ninga ke program hari YFM Iban Kuching jadi di Miri hari pukul 3 ke pukul 6 kita dekat ninga ke program dalam dalam jaku kayaan kenyah ya nyalai nyuragu aku tu peninga jadi kena aku ngujung ke program kita

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penuh Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja

Maya ari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Anak baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly Nenggau Nelson Nehru ngalih hari tu serta kena mungkal rentang ngalih hari selamat bergulangau kami Bak YFM. Terima kasih dengan Geru Sampung aku dah bergulangau kita Bak awak ngalih tengah hari hari bin dulu jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentang ngalih hari tu bergulangau aku Nancy Tambun minta keisi nama berita kita sehari tu peningah bersampi awak ke kita meruan.

sampai berlama mujur semua pengawal ke di kerja kita kelebih lagi sehari tu. Jadi pukul 4 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke Tanduk Randau aku pukul lengah temuai ke udah kalau datai berandau berprogram hashtag nembi aktif. Jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus Ari Kota Midiang ke Sapuri Kuala Lumpur nangkan kenyak lagi pukul 5.30 mendiang ke Tanduk program Leman Berita Bulan dengan Mr. Edmund Langi ke lalu ngujung ke segmen Rentak ngali hari Saritu. Oh, jadi Saritu 18 hari bulan 8 2026 anda nguyang ke frekuensi kita terus segulat sejalan dengan kami kapai-kapai Ari Diki Jading ba Rentak ngali hari.

Jam Sampau Ngawulu Festival AI Pengalaman 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program bisik diatur bagai pengawak mandang kebarang. Workshop pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rosalina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: YFM.

Sita Nesal Siti lagu Hayun Lundai Merina kita ngalir hari tu. Okey, lagi bulan aku ni saya tambah minta ke isi. Jadi tu peninga aku bisi meda website result APIMS .doe.gov.my. Jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti macam mana tu peninga ada lagi kuning jadi tebal lagi kenandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah macam kurang atau nggak sejap ya dia kita patut surat nyaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti ada ke buah ke barat jadi tentu kemega kita atau ke kita suah ngirup air amat anang nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita mega boleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh ngok kami bawa FM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang alih hari YFM.

0: Aram rangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia belalai dalam tanjuk cawat kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Dekat nemu randau berkaul ngau pemujur serta pegerinduk tidak kena biar.
3: Lepas itu tak sedih, nemu lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami dah

0: #lebihaktif boleh didengar kita
1: Ninting R2
0: pukul 4 lemai
1: YFM
0: Segulai Sejalan.
2: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

0: What Rock ujung ke jam dia tu pukul 3.41 minit ngalih hari. Ok tu berkongsi dengan kita Siti berita berkawal dengan siko nembiak lelaki ke umur 18 tahun ia kemai motosikal diriput ke berbadi nyawa bak penusah berbadi bak jalan kana di Kuching tengah hari kemarin. Jadi tu jakuk hari kepala polis pilih menu Kuching ianya ACP Alexson Nanga Cabu bu yang madah ke pansi ngayan ke nembianya benuang mai motosikal ari tungak ke traffic light jalai tutung baru tak jap ya dia nembiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta lebuh ya ke datai bandur penuh satu kenyadi ti ngujung ke ya rebah lalu kena irit sebuah lori ti berjalai rurus ba sepiak kanan jalai lalu ngujung ke nembianya balap bendar bakal serta ditetap ke lesi bandur perusahnya ke nyadi. Tetapi ya, peningat dia driba kereta enggak driba lurinya ndak bakal. Lalu kes tu megak dipansik nitih ke section 41 bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Lalu polis megak minta mensi mayuh ke bisik penerang pasal kes tu ngambil ke bertelepon ngagai pegawai pemansik trafik ianya Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 0172046414 tau ke ngagai nombor siti tu 082259900 tau ke datai mega datai ngagai opis polis ke Semak. Okeynya siti berita ngelansak ngenang siti penusah berbadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari.
1: Maya hari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batu atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang di kalah kena penyakit TB. Resi, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Lagu Berpada Nyawa Helinga Wendy buka jendela Semaya Tua pukul 4 tu lagi. Dia kita terus mendiang ke randau, tanduk randau aku Kelengga Temuai ke habisi data berandau dengan aku bapa program hashtag nambil aktif. Dan sebenarnya lagu hari Dianan ini mimpi bertemu dengan Sulu di Kerinduk. Merindang kita abak awak rentak ngalih hari. Lalu sebedar mendengar ke lagu hari Dianan ini, lagu hari Melissa Francis, Nyeremin Diri.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita pun senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Ya, terima kasih lagi mengkau mengelang kami haba YFM bepaka dia tu datai haba awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisi bergulang aku temuai ke dekat beranda dengan aku nya hari attack JTM campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai nuan teknologis wat anak ramba ngagi konti YFM. Semua berita tuan.
1: Mana?
0: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
1: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
0: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan?
1: Ya.
0: Okay tuan, jadi tu awak ke peningan nemu berkeni penatai asal nuan tuan nak minta nuan madah ke diri dulu.
1: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahu dia kumbai Kenawit lah. Hari macan Kenawit. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kelalu lama hari ni kini. Yuti kau kurang gitu membehim bertukar ngiga haluan ko.
0: Ngiga haluan.
1: Okey. Penyak sudah nyak di tu aku gawak di tu lebih kurang setahun lebih lah baru datang di tu.
0: Oh, setahun lebih. Okay, ya. Arti ya tadi nuan gawak ba attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun tapi ya.
1: Ya. Nanti lebih kurang.
0: Lebih kurang 20 tahun. Oh, lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawul gau attack JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawul gau attack JTM tu tuan.
1: Okey. Attack JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun paling lama. Tahun 2025 lah. Dikemendal ke sampai di peringkat kabinet pun sudah mendal ke nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
0: ILP.
1: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
0: Ya,
1: Kota Semerahan.
0: Ya, suah di dengar nanti bala bisi madah nganjur nombiak dengan ILP kok.
1: Oh, biar lah. Oh, glamour ke nama ILP lah.
0: Oh, nah, sikit hari subuh nak temu orang ILP lah.
1: Ya.
0: Nanti dia tu dah bertukar dengan attack JTM Kota Semerahan lah ya.
1: Ya. Nama attack JTM Kampus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tau dikumai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisi nama sekalian ATEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tarik Nadai Center ke.
0: Oh, Nadai Center.
1: College ya.
0: Si, terus college.
1: Ya. So jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah, ngagai peringkat residual ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
0: Jadi dia tu nama kini utai ke program kenang ya udah bisik. Kau nyak kena ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
1: Dia tu kami mengoffer lah nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ya nyak ke peringkat sijil aja ya. Ya maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. Teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang pengujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu. Ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
0: Dua tahun tiga bulan.
1: Ya. Jadi, ya.

0: Chessman L1 nya bila ni biar tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil, jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chessman. Chessman jadi bila ia tamat kursus Chessman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, elektrik Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chessman L1 lah.
1: Chessman L1.
0: Ya.
1: Yeah. Oh, jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini nya.
0: Okey, jadi Sida yang sudah setakat diatur lah, lama kami benda merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida dah habis diatur, Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah, ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerahan.
1: Erti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran dengan ikas ke tinggi lagi hari ke Dambik sebentar tu nak ya?
0: Iya.
1: Jadi tu nyat tadi mimit berkawa engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan kira kemayu agak dah diterangkan wanya tadi berkawa engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemai hari itu megak tuan mayuah orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundiang tuan kebuah ya mansia mayu hanya teku yang ke ngagai TVET tu tadi. Tak ke ngambil TVET.
0: Tanggapan nama tu, tanggapan kita mai hari dia tu lah. TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawak industri lebih berkena ke orang ke kompeten mahir gawak lah nya berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang alam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now dan nya automasi semiconductor green technology ataupun teknologi hijau engau EV. Adanya TVET tu bukan lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
1: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayu ke ngambil TVET nanti di bandar nanti subak nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tuju kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nya boleh disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
0: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Ba universiti baka ba UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa ba di degree dia tu. Tapi just ka aku narang ke bimbel lah. Nanti kita medak nanti kita mengisi UPU lah. Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngau form 6 bila sida akan ngisi UPU. Sida akan minta okay, program dia ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul nanti ia bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar ke akademik pun. Tetapi nanti kita minta program yang ditawarkan ijazah teknologi. Kaya, teknologi ya, bisa nama teknologi dia hanya adalah TVET.
1: Hanya TVET ne. Jadi nanti sidak ini berarti kau mat kumai sidak ya bakal akademik kebukai merti na.
0: Ya.
1: Jadi harap ke boleh peninga ke benua meda ninga tu. Harap ke dah terang mah utai ke diterangkan wan berkawal engau berkeni cara sidak emilia kos nanti nyema kita atau ke anak kita kini ada ke ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kayat engau TVET tadi nanti nyema sidak ABC pengelandir bo

0: atau ke bok kena kita melah skill sedak ya, basic skill. Jadi gue yang tanya buka itu mega tuan. Agi mayu mega apa indai ada tu ngombai pemujur semina hari akademik aja. Jadi baru dia nuan tu ke nemu gak berkenai ke?
1: Ya ya. Okay, kemaya hari itu lah. Harawak tik kira berjaya untuk kita ada ukai diukur dari segi ya tu bisa ijazah dari segi akademik lah, bisa master utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisa pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisik pengelandia praktikal. Okey. Titik diguna serta diguna apa tu? Titik diguna di industri lah. Titik penting ukai jalai titik dipilih ke penting dia. Ya, kepenting adalah berkeni nuan ulih nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak kepenting dari segi nama tu tadi tuju kita gawak lah.
0: Amat
1: ambil ke banding lah mayuh ni biak ni biak aku dah lepasan aku ngena nama lama lah. Ow. LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah, nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak bak politinik yang ada gagal. Masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas saya habis bak LP ia terus boleh gaji 8K sebulan. Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandia engkau mayanya nyap antara yang nama tu ya bisik peluang lah mana. Amat. Peluang ya bakal kena jepot lah. Terus saja.
0: Oh, nyok mah tadi laban anang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe bakal kene ke ambil ke banding tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak bakal ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata tadi. Tang nanti sidak bisik penglebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kene ke mana menyana lagi neh. Okey, udah tu lagi tu nampung randau tu tu tuan, nampung kujung ke randau tu tu tak tu tu menggal dulu awak tu menggal lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana ngak pindah ke frekuensi kita terus bulengo kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega berandau ngau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

0: Lalu duit lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kena pilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah attack JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang ngagai tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah attack tu kuaku berkeni attack uliah ngiri ulah tip profesional ngau berdisiplin ngagai nembiak ke belajar di tu.
1: Ya, okey. Nyak, mana soalannya? Nyak bertanggungjawab keberat bagi kami.
0: Ya, amat.
1: Kami ukai semina bertanggungjawab lah mengelayakan pekerja mahir. Dan kami megak dekat graduan tik bisik disiplin ngau profesional. Sida-sida bisik integriti. Bisik cara komunikasi ti berkesan ngau bisik budaya yang profesional baya bergulai maya ya gawa.
0: Kalanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sida ya okey semina sida ke udah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan labau tu ulih dikena sida ya mai sida ya kenika maya sida ya ngerja pengawak gawa utainya nasigi patut di kembuan sida ya na tuan.
1: Iya. Jadi kini sida boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang nanti sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawak mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kena membuat bidang otomotif anta asal muka enjin mesidak ya dan yang buka dia pasal yang baru hidup kena. Bisa menyakkan maya belajar berapa kali ngulang utanya baru jadi hidup nyak mah cara belajar dia lah kini kami ngasuh sidak ambil sidak ya untuk kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kepala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara antik sedai gawak ila bala sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini ikutai yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah. Dia. Nyak ya.
0: Ya. Nyak mah munyi ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya bakal disiplin enggak ulah ke manah bekenya. Dan sikit ya patut di perhati ke kendur sida ya belajar mega cukup manah nyak tuan la banyak macara kena sida yang merangsang kenika awak kesidak ialah boleh gawak ngan mana mai jemaah ialah ne.
1: Ya.
0: Jadi ditu mai orang ke muka bisnes tuan.
1: Ya. Betul.
0: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya kai semina hari pengelandi tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandi tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyama lagi tu ngerja ne. Jadi ulih kini TV tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik barundian wan tak tuan?
1: Uliah, jawapannya uliah.
0: Ha,
1: jadi pendekatan kami dia tu nembia ke belajar kan diajar kami di kumbai i keusahawanan. Jadi nembia diajar berkenaan dengan ngaga profil syarikat ya. Mendaftarkan syarikat ya ba register of company. Semuanya diajar magang. Jadi kena ke ngira kos barang kekal jual ya, semua diajar. Jadi denya udah sida yang ngiranya tadi, sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena, bisik punya rugi, bisik kena untung lama lama tadi belajar.
0: Banyak
1: mia. Dia nak kan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denya jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayu public datai lah. Datai kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasilnya tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya empu sidak lah. Nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami akan medak sidak ya, boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara muka gerai maksudnya. Tapi sidak ya, bak online. Maksud sida orang hari dini-dini oleh ngoda hari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyuap produk sida beli online. Ya, paling mana.
0: Hari ke diperhati nuan deh tuan. Bisik tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyek aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
1: Tidak daripada ya, dari segi lepas keusahawanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impu, semuanya sudah bisa.
0: Jadi harap ke udah bisik course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekurang tadi lah tuan. Harap ke mayu lagi mah orang boleh bisik bisnes ke diri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisik dah nyebut berkawal dengan AI megak mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu Rika di pedak nuan.
1: Baku nang patut. Ya nang sepatut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT atau masih engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sida ya. Okey. Ngambil ke sida yang relevan serta boleh bersaing peringkat global lah. Jadi ba etek kami seruan ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil tanya setimpal ngau utai ti diguna ba industri. Kami bisik kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan derimpu ba di peringkat jabatan kami lah supaya utainya nembia elak boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
0: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak atang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke engkau nya bisik ningau kini patut bisik penlebok dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke etek tu tadi mantuk nembiak ngulih ke penlebok sebedau tembuk belajar tuan.
1: Tu segi segi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu subak kumai kami nama tu sidak ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sidak ya. Jadi Okay, nak cukup latihan, nak cukup kompetensi ku sida ya. Baka sida ya. CJ ke perlu baka buka ya, baka fire wash je. Utama sanya lah mesti kat bisik dulu baru sida akan ambil.
0: Hmm.
1: Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta tu. Tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi, kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tu. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tu tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri bak kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam nama dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisi bakal company tadi bisi dalam kampus kami.
0: Sida ya
1: bak bengkel kami dia. Jadi sida lebih semak lah ngobalah kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu danya nganyum buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
0: Okey, tu ngetu dulu dah lama Mayuh dah penerang ke dah dikunci kenuan berkawang oleh tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindah dulu dengan cerita lagu ke dah dipilih kami berhashtag nombor aktif anang mindah ke frekuensi kita terus berlengok kami buat YFM. Jaku Perangsang, Edward Pusah.

0: Hai, kami
1: Swave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nembia Aktif
0: Segulai Sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam mengelengar kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke Siti Ali Station Pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi mengelengar kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi enggak aku bergulai ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini uliah belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tu nitiah ke program sepenuh masa lah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benar bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua. Sidak tu tadi boleh ngamai kursus bakal media, ya, kena kursus kumai kemai kursus jangka pendek, bakal kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist penulis. Tapi sidak ya perlu datang ya. Jadi ya utai tu nak pri nak pakai ke full time dari tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu. Nganjung bala technician sidak ya training CNC ngena okay, CNC nama tu lab machine, milling machine, sidak training kia sidak bisi lebih kurang 2 minggu sidak boleh technician sidak bisi 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang dengan kami kia lah.
2: Okay. Jadi reti tadi ukai semina orang kelepas SPM aja tang ya terbuka dengan guys semua orang asal aja umur munyi kudung tadi 18 yang tu ngai 30 tahun apa ya?
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa.
2: Nanti
3: ya kena sepenuh masanya, okey, nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey, reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemo kita kena ke belajar kira ke nak nambah pedemu kita munyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan eh diberi peluang ubah rundiang orang pasal TV tu tadi. Bekeni nama utai kerka diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh baku mpu. Aku tu sekolah kelia okey belajar ari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi jak lu jawah lah. Ngambil degree tadi, dan ngambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi ko orang tadi baka sepatutnya tanya nuka lampu. Aku nuka lampu aja. Rumah tak trip dia kurka lampu. Ya, ke contohnya laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemuju tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandia tu tadi. Jadi pengelandia tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin nanti bahasa Nanyuan dia ya tumuge. Kita di tu LP baru start ya subalah LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal Semenanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country baka hidup Jerman. Jadi tanya sidanya udah berguna aku tanya megang belajar ke pengelandia ya. Jadi ke baku mana kita nanti nak uliah bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi berpengarap ngagai TVET di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benung giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah apa inai selalu mengigak ke bala kami lah. Okay, personal sudah IPM kami boleh tak nulung masuk ke tu. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak nuan tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dia kumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kumai kita yang nak sistik kumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar je putusan SPM Aptivet terus buka.
2: Oh, berdia sidak ya oleh ya tanya ni oleh register.
3: Ya, roger register subak subak UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet
2: pun.
3: Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran.
2: Oh.
3: Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dia balan biak ke rindu ke pengelihat jari itu dah terbuka rundiang kini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kira-kira nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ni nang segi sepemaja tahun mah ya boleh diregister kena ya.
3: Nak ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dia tu pendekatan kami subak nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tu kami lepas kami new sama berbuat melatih dah. Jadi kami tu bila buka je keluar je keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Jadi Aptivet lah kena nama
2: nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita atau ke kita empu kini bisik pengelan bisik pengerindu pengelan dia atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun ke dekat datai nama kini ubah ke dekat daripada nuan atau ke dikarap ke nuan ada pemansan TVET di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh agi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kuyuran randau ketua tadi lah. Ini berpuluh tahun kita dah tinggal nanti ada banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kena Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh jadi ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar mengambil pendidikan TVET. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik yang kau MEITD. Okay, serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudiari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 tu boleh dicapai.
2: Hanya meh Arab ke utai ke Arab nun tadi ada pemansang Tibet di Sarawak itu mujur matuan mana bertahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang itu kan. Okay, jadi rana tu nya datang berujung ke nya bisik utai ke bisik ndak kena lansak ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan bawa ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, dia tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngaga majlis convocation di peringkat Borneo lah. Itu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh ratai lah, ngeratai ke diri. Jadi ngau pengujung ya aku bega minta semua balan NBA ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM kalau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semerahan. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa buka pintu mantuk bala bala kita lah kita bisik hati dekat ngikak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah yang adalah satu pilihan untuk kita yang menentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nanti peluang peluang tu nak data yang kita kita pun mesti kan agak peluang nyip yang mana mencipta peluang mesti dicipta kan. Okay. Kita mesti optimis nah yeah, agak peluang jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya IC ketaga sudah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih megak ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami di tu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumbai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebenar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live ba Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nadai salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
3: 082-465-100
2: aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100
2: ya. Jadi harap ke bala peningat engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisik di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okay, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nembi Aktif tu merindang kita engkau siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke bukai temu baru tuan.
3: Okay.

0: Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di 4 pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akhil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wesson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 18/8 dalam tahun 1991. Orang kediau di Bintulu, bisik sebuah palan ngelantang kati tu dah lama dikingin ke sida. Lebuah projek ngagak peguang nyemrai mensia mayuh, tidak gagak nak belanja 3 juta ringgit, udah tembu. Projek tu nyerangkum 2 iti peguang nyemrai, siti ungkup orang pesai tuai, lalu siti agi ungkup anamit. Peguang temegak bisi disikap ngau bilik bertukar gari, agu setupis kenang mujur ke pejalai prasi kelimpah merip nyamai ngagi orang tidatai. Peguang nyemerai ke digagak sepiak Dewan Suara Bintulunya nyamai dilawak rabat bansa ke dia bandur tu lalu dekat dibuka ngagai mensia mayuah. Projek tu ngayan ke pengransian ti perintah lebih nyedia kepalan ngelantang kati ti berkualiti kena ngangkat ke pengelantang mensia mayuah kelimpah merangsang gaya hidup berpengerai, hari aktiviti nyemerai serta nyukung pemansang ramah ngau melantang kati di Bintulu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gabungan.

kemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tips maya dekat merik penguntung ngagen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu di Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepang. Ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru buku lengah kami buat YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih 8 milion YFM jadi ke City Air Station pemerintah kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah dari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gaya hari di Pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngolimbang lalu dipelabak ke Nada Hujan nyadi di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sri Kai, Sibu, Ngau, Mukah lalu muak ke malam tu lagi dipelabak ke hujan nyadi bawa sekedandur di Kapit lalu dipelabak ke hujan megak dipelabak ke Nada Hujan nyadi di Sri Aman, Betung, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Sri Kai, Serian, Sibu, Engau, Limbang. Nya ke gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi. Okey, terus boleh dengan kami bawa YFM pukul 5.30 tu lagi. Terus mendiang ke tanduk program Leman Berita pukul dengan Mr. Edmund Langi. Lagu Lama Hari Sisi Lero City. Nuan Nda Mutus Ati.

Dalam sampal Gaungulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabuh 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village, Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program, bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Hello, bertemu baru kita dalam nombor program Leman Berita kita ke sekali itu. Maka selama aku ke datang ke studio sekali itu peningat mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah sudah ada kumpul aku sepanjang minggu tu. Aku bersamping ke kita awak ke meruang mujur dalam semua pengawal. Bah nanti kita sudah bersedia uji kita mansang ke Leman Berita kita ke terubah ke sekali itu. Nama Leman Berita kita ke terubah tu. Aku mai kita mansang ke menua China. Genang senentang orang ke pedagang. Nak ngira menama dagang kita nyual kuih kini, nyual buah, nyual sayur. Semadi ngenang nyual sayur. Nama berita kita balai ibu ayah ya, kita ke bak tamu di Kapit, bak tamu di Sibu Dedin, bak Benarial kini, bak Bintulu, tamu bak Bintulu, ane carut kita dia au. Baik kenya tadi tamu di Miri, tamu di Limbang, di Lawas. Nama berita kita harap ke kita meruat terperinang, mujur ya, dalam semua pengawal, dalam semua dagang kita, awak ke dagang kita laku. Seruran nyaga apa mana budi bahasa lebuah kita ke berdagang nama kebuah ke bejakuk munyinya tu ngenang senentang siku orang dagang berjual sup apa itu China tu tadi ya berjual sup di menua kedekumai Fushan di Guangdong di menua China Dedin. Kita berdagang berjual pemakai berjual sayur berjual utai kedeguna kebuka ya tentu dekat untung siapa orang berdagang ngai untung. Kita yang nangkap barang harga RM3, jual dari harga RM3. Ngenya dia bagainya. Tangkap kita RM3, jual RM5, RM2 untung. Bedau gitulah, utah bukai, makai tu sarinya, gaji tu sarinya bagainya. Cara kita berdagang. Jadi ngapa tu China untuk peningal? Lain mimin. Ya ngai untung. Begini pedagang ngai untung. Nah, patut ame banggar sano ko kita. Dengar dulu ayah, dengar kita dulu cerita tau. Nama kebuah yang ngai untung, ngai laku. Kita berdagang tentu dekat laku na ya. Nanti uliah yang tadi bapa lo orang berbuat barang kita. Kak beli barang kita sanggup maya ngorga kemar, berbuat kebuah nanah. Nanah jual RM5, sanggup maya RM50. Laban kak makai nanas. Jadi di Fushan Guangdong di menua China ni peninggal. Ya. Siko lelaki dekumai sida Uncle Mo. Ya tok tadi mo tak teng kita nak mo meh kira kenyak menama ya. Ianya tadi bisi sebuah kedai, kedai mit nak besar. Berjual sup. Sup itu tadi peningat. Dan segi sup orang ke ngapa-ngapa pihak deh. Tangianya tadi ngena herba. Tanam yang dari punya. Rempah-rempah kena kena ya. Ngagak sup. Namu kita tak ke memirah, memesai tunjuknya. Udahnya buah-buah kuning. Urat-urat kepanjainya kena gulai ya. Bah, dalam manuak kena rebus itu tadi. Degagak sup tu. Manuak nak ngena manuak ayas ya. Dan segi nupik manuak. Ayuh manuak ditupik ayak kita bernama Uncle Mo. Tu tadi nanti orang kak makai tadi dulu ya nyayat entun cabut dulu bulu entun bulu-bulu ya de putih de belai mana-mana udahnya tadi lalu di sumai dalam mangkuk tanahnya depan luak ya tadi segi cukup nyamai tanya tadi kedai ya selalu ya antara 15 ngagi 20 ikut manuak ya ke manuak hidup tu kakunya tadi manuak sayat dari empu dia kena yang agak supnya gagal ya tadi ya nasi pingin dua perindu pakenya balakaban yang datai oh yo nama pengawal adik eh di tu kun ada orang tu duduk sama kita berenau lama ada nak bertemu nyadi bisik siti arinya tadi datai siku influencer bermuna China yang tadi bisik 10 juta followers orang kenitih ke ya datai yang agak kedai sup apa tu yang tadi lama bisik ninga hari kabarnya sana uji no mansang ngagai ndur to jalai tamak di ditau lagi masuk simpang min ama di bisik mendak maya berkat lagi dia simpang ya tamak dikin ko orangnya madah ge influencernya mansang ya nadai ge pada siapa nama influencer tok laban nang segi mayuh ko ngiga bad ini nama ya nya tadi nang segi de lalai ko orang 10 juta orang ke nyadi followers ya mansang ya ken tadi oh nyadi aku dia tu bala menyadik guys aku tu datang ngagi sebuah kedai sup ko orangnya tadi nyamai dia tu tak medak gaya dulu lah ko ya mai kena penyamaian ni nakak penyamai sup tu kita begulai ngo Uncle Mo alu de pesan ya sup siti sup herba special ngagi angka Uncle Mo jeng agak aku dia siti sup special manuak special dia okey siap kong kamu de gagak ya de break ngagai influencer tu tadi han miak tu miak lelaki tu makai me tu ngagak review oi mak sia kuah ya tu tak
lunak sekuah tu nyamai dan manis kuah itu. Tu tentu dah tayar rempah tu kuah. Manua ada kena ya guys apo. Sigi manua hidup guys. Aku medak yang ngeral manuanya di belakang dia tadi. Dia tetak mana-mana ada bela, ada protein semua. Ngenak manua originalnya ya guys. Kun biak tu tadi. Kengujuang ke videonya viral. Viral videonya tadi peninggal hari Siti nyu terkenyit uncle mo medak orang udah berbaris beribu-ribu ikut orang berbaris panjai baris hari pun kedainya nyentuk ke ngege jalan haluan ke orang berbaris ni ke bepayuang ni ke betuduang ngena surat kabar ke Tegal nganti dekat ngode sup uncle mo tu tadi benar memang dua peninggal ya yang kabarnya tadi siko ekonoluangnya tadi alu degagak ya sup depan dua ya ke 20 lah 200 siko manua de sayat de de nangka pemayuh bulunya de de panua ya peninggal aku lelak berkata nak uliah berkata aku hari siti nyampaunya hari siti nyampaunya nyu sekedar orang tadi nyu bergugut-gugut buat nyu bertenang-tenang belaya laban nama kubah manua nyu habis minta ampun jang kena degi manua aku tu tinggal anak manua jagi nadai ge oh anak piak dia ya kami dah lama ngantik tu ku sida ya laku kena nak laku beliun-liun duit kaban ketegah suap laku ditikik kerega ho nak ada kisah kami ya janji oleh ngasai nyirut ku kuahnya ku sida peninga ha nyak terkenyadi nyadi hari siti tadi uncle mo tu maya ke benong nyedia ke suap tadi alu tumbang luput kelalu lelak baik ya nyama tadi bapanas okey bapanas namanya tadi rau wangat ke ngagak suap tadi betung-tung suap degagak ya ke ngujung ke mandah kedai babak ku baduk ku muka kedai tu dah tu ku ya apa ni ngam mandah ngagak orang dia nari uleh ku tu tu penuh dia ya, meh aku tu muka kedai tu ku ya nanti kita ku ya mandah ngagak orang berjakuk dalam media sosial nanti kita merik review nak mandah kedai ku tu awak korang nak datang di tu aku merik kita discount 20%. Nanti kita meri review nak mana Siti Bintang ajak padah ke kedai di tu nak nyamai tang peningau tanya mengujuang ku ranyu mai wagi 2-3 kali lipat ke ngujuang ku pias ke berkuasa banduanya ukai nagang orang datai de gagak orang mana gi nuarnya de gagak tempat pakai yang mana de gagak parit mana-mana nuar nganti ke cukup ke ngujuang kang ke moto nyu gile apala tu sigi nyau leban tu ku jakuk ngai laku tang untung mari mari mari ku untung nya meh tadi peninggal ya 3 bulan udahnya viral tu penalu surut eh sigi selalu ya kenya limit ya 3 bulan dua rute tu viral udahnya nyo surut maka gelombang kita nya de memulakan main pangka ya udahnya tadi nyo surut ke ngujung kam kemo tu tergagal mati ya kai dai ku nya main dak kepengin duap ketau aku rindu gi laku mimit manua 15-20 ikut manua hari kenyo beratus-ratus ikut sari gagal ati ya nya begini ku kita nanti kita mesti kedai ke tau tan kendak kita kedai tau ada terus ke kita kendak dengar kita cerita tau orang berdagang ngai untung nyadi di Fushan di Guangdong China den kita mansang ngai leman berita kedua tau aku mai kita ngenang senentang main bol tentu balai ibu mendang nanti ngawak lah kita ke mendiang kenya aku dapur den ke kirwa ku ibu alai me kita ibu atau nuju orang laki ke rindu main bol ngenang senentang pekit main bol Piala Dunia berebut kemangkuk dunia World Cup kelihat tahun 2006. 2006 berapa puluh tahun yang lebih 20 tahun kudah ya jadi mayanya pekit quarter final Jerman ngelaban Argentina pekit main buah mayanya quarter final nemu nama tak nyadi mayanya peninggal nadai bapatis nadai apa semua tahu kita ngumainya nyelai nak ngumainya nyelai pun tahu ke berketuk cerita mayanya tadi udah bekau habis 90 minit masa tambah ada beri agi meruan Argentina ngu Jerman satu sama ke ngujung ke sidak ya masuk penalti 5 kali nyipak siku dalam pekit tok peninga Jerman menang 3-2 berkini ya tok menang 3-2 jadi ketuk cara ya maya sipak penaltinya dekat dia tu peninga dia ada siku orang ke nyaga ba tim Germany tu tadi mai siti kertas dia tulis sotai dalam kertasnya tadi soak ngagi goalkeeper menua Jerman mayanya Jan Lehmann lagi ingat kita ke minat main bol Jan Lehmann tu tadi ia jadi goalkeeper datai siku pemain Argentina mansang ngagi akak ngambil sipak penalti nanti kita medak ya lalu pada hanung gue dulu air free kok ambil ya kertas hari ya kena seliat ke bak stukian ketinggi yang tadi baca ya dulu pada anggua-anggua ya pala simpan ya baru dalam stukian
lebuah pemain aja itu nanya nyipak uliah di tepi saya peringa. Tekenyiat orang dia apu korang nama. Utek kena bacanya tadi korang peringa. Udahnya tadi sipak baru pemain Argentina keduanya tadi. Nyipak bol. Sebelum nyipaknya tadi. Baca ya baru ke kertasnya. Baca-baca anggot. Oh pia. Okey-okey. Kau ya. Simpannya baru. Nya referee madah. Udah deh. Udah-udah. Tahu-tahu sipak kau ya. Sipak. Udah tepi saya pedinga. Ha, dua kali nak masuk gol Argentina tu. Laban sidak ya. Jadi ketiga kalinya tadi. Masuk. Tang nyuka udah tepi saya. Tang bolnya kelalu deras. Kelalu laju. Nyuka oleh tepias ya tadi. Ketegal macam kertasnya. Nama otak bisik dalam kertasnya. Tentu kita bertanya. Jadi lebuah ke depan siap peningau udah berkawal lah Argentina tu. Laban menua Jerman mayanya tadi. Dia ada orang bertanya ngegaya. Nama sampai ke baca nombak kertasnya tadi. Kaban ko orang nanya ya. Lebuah Jerman menang 4-2 ya. Okey 3-2, 4-2 tu tadi. Jadi nyak yang mana? Nggak, kebenar dalam kertas tu. Kuya peningau. Utai ke de tulis orang de gagak kami udah de pansiak kami. Nanti pemain Argentina tu ya rindu nyipak sepiak ni. Nanti pemain tu sepiak ni rindu disipak ayahnya. Utai ke baca aku. Ambil kebanding pemainnya ke terubah tadi. Daripada ke dalam kertas tu ya rindu nyipak bol masuk sepiak kanan. Sepiak kanan makun tepak. Kuya nyak ke buah tadi. Ya gerinti sepiak kanan lama-lama. Kau orang mada au pia. Nyadi nemu kita peningau. Kertas ke ditulis-tulis nak pensil pia ajaknya di liluang orang sanggup orang beli ngorga 1 juta euro kira ya 4.7 juta duit kita siti kertas nyok aja kertas mananya kertas cari apa aja tulis A sipak kanan, B sipak kiba, C sipak tengah. Kau ya gagap kenyaknya. Anya mutek kena baca ya peninga. Nya yang main bol ke nyadi dalam tahun 2006 perkit berebut kemangkuk dunia World Cup antara Argentina ngo Jerman. Jerman menang 4-2 dalam perkit tu. Ketegal sitik kertas. Kumai kita surat jampi ukai. Jadi kita mansang ngagai leman berita kita ketiga sekali tu Ontario di Kanada din tertemu ke duit lebih $100,000 ba dalam TV lama. 400 ribu duit kita di tu nyuka 410 ribu. Kedebuai orang TV tu. Kisah tu nyadi dalam tahun 2017 sobat. Siku orang kegawak bak kilang arai bebas barang lamanya. Jadi dian bisik kilang. Barang-barang kelama maka TV, peti ais, ingin bebasuk kitanya. Ngomai macam perengkau kebuka. Ada bebas orang. Orang ngulih ke besi, ngulih ke plastik, ngulih ke kuprem, ngulih ke temaga. Macam-macam. Kadang bisik emas dalam utai ke injin-injin kita nyak tadi. Nyak tak keduli orang. Jadi bisi siku orang kegawaknya tadi. Lebuah ke bebas sebuah TV lama. Saya ke TV-nya. TV kutak kayuknya tadi. Dia buka-buka-buka. Nak muka-muka. Empat itik tekang duit. Besai tekang duitnya tadi. Peninga. Lebuah hari TV-nya. Jadi tekang duitnya tadi. $50-nya dia tusun mana-mana. Jadi empat itik bungkusnya tadi. Semuanya $100,000. Ya berpadah ngagai manager ya. Tuan, pernah ada tuan duit tu empat tukuk duit tu ditemu ke dalam TV. Ha? Kok bos apa? Uji pergi tu ke mana ya? Alo report sidak ngagai polis. Polis apa pergi apa? Siapa nak ampu duit tu nak nemu tuan. Pernah ada TV tu dalam tu orang nyimpan duit dengan tuan. Kanya harta pesaka yang ngai ditemu orang. Ngkai dalam tu nasib. Peningabat dalam gumpal duit nah tadi bisi sitik plastik. Dalam plastik tadi semua riset dalamnya. Bil api, bil air, udah nyata bil telefon bisi. Udah nyata tadi ngau riset berbeli TV-nya bisi. Alu bisi nama orang tadi. Orang nama siku orang tua ayahnya tadi berumur 68 tahun. 68 tahun dia tahu. Maya ke ditemunya tadi 68 tahun. Ya, korang. Okey, Nuan bernama Sanok tu. Ya, aku menjom ke nyamau tai je. Nak, kami bisa tertemu ke TV Nuan sebab ya, berketuk gamal. Lepas dambik dengan nak telefon dengan gamal. Oh ya, menyak TV sama aku. Tanya beri aku ngagai kabar aku nyajang. 30 tahun kudah aku merik ngagai ya. Aku cinyok ke ya, medak ya, nyajai TV. Aku beli TV baru. Nyak orang medak nyari berketuk ayak kok polis. Dalam TV Nuannya, nemu nak kini Nuan. Bisik. Empat tekang duit semua $100,000 Kanada dalamnya ketegalnya tariknya kami kak nyuak duit tu pulang ngegenuan apa nadai aku nemunya jang lama aku dah ngumpul duitnya jang nyuni ingat kok duitnya
Kok lelaki itu tadi peninggal. Lepas nama aku buah tanya. Ini sudah tua. Ini nak tingat ke duitnya. Lepas tegut mamai disimpan. Lepas dalam tibi dia dia. Amah boleh duit. Nama nanmu duit. Pincian duit. Nama kini tepuk dalamnya. Semua duit 50-50. Serah pula baru lagi ya peninggal. Ya, nanti kita ketemu ke duitnya. Kena kita ngau. San kita pulai. Dan lalai kita pulai. Ya, tadi kisah tertemu ke duit $100,000, $409,000. Wow, mayuahnya, juta enamnya. Jadi, pelabak aku, kita berperindang dulu. Udah lagu terlegi, kita bisik duit di lemah berita. Kini, kita ada bayar aku, udah terlegi. Udah lagu terlegi. Sabar dulu. Kita berperindang dulu dengan lagu tu.

Kita mansang ba round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita mansang agak leman berita kita ke sekali itu ba round kedua tu. Aku mai kita mansang agak menua China dan mai wah cerita hari menua China tu. Nanti nak hari India, hari China. Minggu tu kita belalak dulu nanti aku ngiga cerita hari India bisa. Bisa udah dikirim ke kita. Terima kasih agak kita aku dah ngirim leman berita agak aku ya. Bisa aku dah baca aku. Bisa megak berdau dah baca aku. Disimpan ni lah aku baca. Oh. Bisa leman berita hari menua India minggu baru tu ilau. Meli 100 itik penejal pendiang. Ah, kita kena kita nutup pendiang, penejal pendiang tu orang ke kerja offshore, orang ke kerja bak kilang ke raga tadi bisi kita kena maka getah miat kena orang desegul ke bak pendiang awak ke ndak entu raga de dingau tai nya de beli siko lelaki di Hubei di China den ya bini ya ngau tigi ko anak nya tadi nepan bilun malam ari Hubei tu kak mansang agai Guangdong sida tu bilun pukul 11 malam bilun ke penudi nya terbang agai Guangdong di China dan. Jadi lebuh datai ba bilun tadi masuk dalam bilunnya lelaki tu pun jako. Minta ampun semua belakaban bala menyadi. Jadi kami sebili tu aku bini ku ngotigi ku anak ku kagi miat tu kami nepan bilun tu malam tu. Minta ampun ti anak ku lagi nyor rawah nyabak laban nak kala nepan bilun takut nepan bilun. Jadi aku dekat nyaduang ke kita penejal pendiang. Awak ke kita tadi nak ninga anak ku ti nyabak minta nusu minta semua. Kau ya peningah laki itu. Alu di saduang apa peningah bisi orang madai eh, nadi ngawak nyungal. Eh, ni buah nyaduang ke jantai ni ngawak. Nambia ama nyabak. Ni ku ya menyabak. Kau orang peningah bisi ke ngambik, bisi kena. Nyak mah tadi ya, ngenang siku laki, siku apa orang yang tadi. Alu buah di interview bala pemberita, hari stesen berita Jiupai itu. Dia ada lelaki bernama Chen tu. Ia madah ke diri meli penejal pendiangnya seminggu sebedau sedak ya nepan birunya. Dia beri ya online. Laban bunyi kuyanya tadi. Aku ngai orang lagi nyo nganuk kami sebili anak aku tu pama diri. Ya nyawa ya nyari. Nanti udah nyabak. Ampuah dunia laban nyawa ya. Nanti udah nyabak. Nanti udah ngai ko. Chen peningal. Jadi ya pun dipuji orang ke Tegal ya. Berbahasa aku rabukai. Hanya mah tadi hari menua China. Anak dia kong ngau. Kita yang sudah datang ba cerita kita ke penudi ke sekali tu cerita ya ke nyadi di menua Turki. Okey Turki gitu sebut dia tu Turki. Ya. Di menua Turki dia peningal. Aku dekat ngenang siku orang. Ya ke ngempu pengawak kenyalai ada orang bukai. Nak nemu kita kak kena ngerja pengawak atau nak nemu pihak tanggupah ya mas ya besar ya upah ya. Ini tiak ke pemayuh orang ya kebenar. Tang orang kedatai sigi bisa anang irau. Nama kerja tu. Jadi lelaki tu peningah bernama Hasan Riza Guni. Nyak nama lelaki tu. Ia yang tadi dia di menua Turki din. Kerja ya nama peningah. Kerja ya tadi di jamah orang. Okey bola aja ko aku au. Kerjanya tadi di jamaah orang. Okey minta jamaah orang tang yang tadi ngelak ke diri ya tadi di jamaah de bukut de palo orang. Bekeni ceritanya dengar kita. Lelaki bernama Hasan Reza Guni tu tadi dengar. Ya tulis ke penemu tu udah bakau mendak cerita wayang menua Turki bernama Sak Bulbulu. Jadi dalam cerita atau peningal, siko orang jahit pada dalamnya tadi, sanggup dia palu bos ya, dia jamah bos ya. Awak ke bos ya boleh mantai ke pemberdia sati diri. Sanggup jadi namanya tadi, dua orang mantup ke pemberdia sati. Ama bos apa dia hatinya? Palau sama aku bos. Nanti non nak puas hati. Palau orang ya. Nya, dia no Hasan tu. Boleh penemunya peningah. Jadi ya, okay. Nak bersedia, bersedia ya. Ketuk cara ya. Dia beli baju ke tebalnya. Nasigi kena orang boxing ya. Kena orang lindung diri. Hari kena jamah. Dia beli helmet. Nasigi helmet pelepuak ya ke. Nak mudah kena bukut orang. Jadi belalai dalamnya ya. Mua tadi dikurung mana-mana. Ngai korang muka. Cara ya tadi siapa-siapa orang kak ngelepas ke pemedia hati orang kena lihat nyukak mandam mukut utainya ngerginsanya nyu gidan kak nyamah orang tahu appointment gak gaya telepon gaya halo tuan pukul berapa bisik kusung. Pukul 10 bisik kusung au kak aku dia aku datai no pukul 10 datai pukul 10 nuan tadi okay nadai gede break orang kayu nadai de break orang tak kena sarung tangan boxingnya de break orang tupi boxing semua alu de break 15 minit nuan mantup ke pemdes sati bukut meh Hasan yang tadi ya ngetat ke diri.
Ngetat ke diri dia jamah. Jadi cara tadi peningau, nanti jemaah orang yang pedih hati, siapa pelanggan yang pemaduk mayuah? Semak 70% pelanggan yang ke datang agak ya, semua ini dah orang. Nama aku bukan ini orang mayuah ke ya. Lebuah yang bertanya, okey ibu, sebelah nuan nyamah aku ya. Aku dekat nanya nuan, nama aku buah nangkat nyamah aku ko ya. Nanya gino, kata ko pedih amat hati ko ngol laki ko nya. Asuh kia ngai ti ko ya ti. Nadai undang-undang dunia tu, abis ya bangkar mua lah baku. Ko ini tua yang peninga. Tu ngujuang kaya tera awan ti pian ni gamah laki nuan. Suha indah punya peninga. Alu dengkeh ke bak helmetnya, bak muanya dia. Nah ibu, anggap mah ko tu laki nuan. Jamah apa dia? Oh, benar, minat tua yang peninga. Nyamah ya, ni kemukut. Ni kenendang nganiat nak tahu ibu au nak tahu mangkil au bukut aja ko ya 15 minit tak nak kalau datang 15 minit ko ya 5 minit alulah orang Indo ko nak nakal berbukut nya malaman berita kita ke sekali tu pendengar terima kasih ya kita aku dah bergulang aku dalam program malaman berita nanti kita ketemu baru aku yang melangi beri saya terima kasih ya kita udah ngawaku ke sekali tu sama-sama berpendengar dalam program malaman berita.

0: Gulai Sejalan.
1: Ya, segala sejalan kau. Kami sudah lemai. Lemai tu lemai hari 2018, hari bulan 8 di Bandar Kuching. Ungkap ya, lemai tu engkau kota Semarahan. Mana gari ngarap ke sebab kamu gak engkau gari di menua kita ya. Ungkap ya, lemai tu. Bala kita kagi ninga program kami di selampur menua kita. Terima kasih manyu-manyu ya. Ninga bak rumah, bak palan gawa, bak palan-palan pemakai, bak tamu kini wai, tau ke kita ke benung bak rumah. Berbelah

dapur hari dengan kami. Terima kasih hanya 3 jam di konti. Engkau sudah pangan DJ MA tau ke tiu. Ya, bakal selama berjam ke terubahnya. Ungkap ya, setelah itu hari 2 kita inadai hello, why miri tang aku dengan natai ke pesan berat. Ke bisa diterima dengan email engkau WhatsApp di konti kami ya. Okey, seraya kita ke agi berperintah menggabar jam ke terubah sadalmai ungkap ya sehari itu. Okey, hari lagu ranca Dino Buai endak diguna, kita mending ke lagu kedua ungkap ya lemai itu Stanley Puah engkau lagu ya pengingat lama udahnya nginjau Ricky L engkau lagu ya A sampai Z.

ukainya bola aneh motor second hand segi jauh turun rega nunda ko laguari Ricky L A sampai Z. Okay, mek jam kita 6.23 minit lemai kita ngui ngagai gaya hari dulu ya. Lemai tu beringkat pukul 4 lemai nyentuk ke dalam tempoh ya 12 jam. Okay, lemai tu si hujan bak sekedar dur di Kapit Bintulu Miri Limbang nada hujan di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai Sibu Muka. Malam lagi megak di Pelabak ke besi hujan bak sekedar endur di Kapit nada hujan di Seraman Betung Bintulu Kuching Miri Muka Semarahan Serikai Serian Sibu Ngau Limbang gaya angin di menua kita. Okey, tungak ke barat Ngau utara Sarawak berpuput hari tungak ke barat daya Ngau penglaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Kesuah pengangat Ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius nyaya. Hari dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ya lemai itu ya. Sebedaung natai ke pesan berat bak rengkat ke terubah ya. Merindah kita ngau lagu di Sada Nick referensi Ngau Silaking Adan Pengerindu ya. Selamat ke Turmang Adan Ngau Madam Doris Ngagai August di Seratu nyaya. Terima kasih sebanding ke program kita Sada Lemai Ngau semua bala peningkat kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang.

0: yang kenalah di hari saya itu kelebagi rumah yang itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, limpang dulu macam pesan berat barenggat ke terubah diterima kami. Okey, hungka piasar itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena hari Minggu 16/8 dekat di Intu Balamanyuh Barumah Manggat. Nanga Arjau Betuang kena hari 3/19/8 dianjung ke pendam pagi hari 4/20 hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Arjau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Datuk Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Datuk Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Senggau Baruh, Luban Ili Ngau Baruh, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga Dabuak, Bala di Serian Ulu, Matup Jelawatas, Batu Nindiang di Mukah, Metung di Roban, Panjang Baruh di Roban, Kemegat di Nanga Buai, Ajung, Udau di Pakuk, Penyelanih Kibak Kerun di Merunjau, Kerapas Pak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau, Ben Abe di Miringgau Bala, Sepemakai Bak, Lubau Lama Ngau Baru, Nanga Jelau, Meribuang di Layar, Sekatap di Gensurai, Engkar Banjik, Serudit Engkau Binggau, semua kita kenala Niang Jawai Anak Jantin di Pintak Datai Magang, Ngesah Penusah Rabatu, Penerang Kesilik Telefon Ngagai Lili, 013-557-7628, Tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan, madah ke Indai Jurni Anak Ngangga, tau ke Indai Achan, sudah nadai 18/8, kena kari dua pesan, dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas di Berangan, Lidung empat buah rumah, Rumah Jelendai Lipat, Rumah Rebecca Lipat, Rumah Ungin di Kejemut, Rumah Jurukan Tembuang, Rumah Baruin di Tabut Terbarung, dua buah rumah, Rumah Jinsian di Pematuh, Rumah Jack Pais, Rumah Biliang di Tanjung, Rumah Lembu Entalun, Rumah Thomas Pelasuk, Rumah Sim di Pesangu, Pemgap di Rumah Punai Baloi, Rumah Rundai Baloi, Pentiak tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Rumah San Undup, Ngau Bala di Isu Bangat. Kebablayan kengala Niang tu kena boleh diperintai ke di Tumagang Niang, dekat di Intu, di Sengai Balamanyuh 19/8, kena kari 3 di Anjung Kependam 20/8, kena kari 4, Bala Kita, dipinta datang ngagai rumah, Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang. Ngali yang pesan ketiga pesan pemati mega ianya datai dari Buddha Anak Ambau ngari ke sidak ya sebilik madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini ida udah nadai urung ya tengah hari itu tadi hari 2/18/8 dekat di Intu Balamanyuh kena kari 3/19/8 bak rumah Ayum Sungai Maram Bawah Celum Dalat dianjung ke pendam kena kari 4/20/8 pesan dituju ngagai kebablayan di Narup di Nanga Oyak Rumah Dari Rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cua, Rumah Minggay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggalan Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung, Gau Semua Kita Kenala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu Niang tu, apai tandang, genal umur ke 014-881-9954. Pesan keempat, datari Sabat Anak Ajaib, madah ke pemati Aju Anak Long, tau ke Indai Sabat Anak Ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17/8, dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Beruin, Tabut Sekerang, Seri Aman, kena ke hari 3/19/8, dianjung ke pendam, kena ke hari 4/20/8, bak tanah pendam Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, ditujung agai kebablayan, bak tembung, kejemut, lipat, ulung, gai ili, Liduang Mayeng, Liduang Buli, Liduang Gimung, bala di Tanjung Pelasuk, di Paris, Buai, Melanjan, Memaloi, Baloi, bala di Sabu, di Tisak, Tiga Berumah, Entalun, gau bala di Skim Skrang, gau kita kenulih di Rintai Kedituk, kita kenglala Niang Aju, Anak Long, dipindah sama datang ngesah penusah Harabatu. Ya penerang kesilir, tahu telefon ngagai lumur tu, inya 010-361-5429 atau ke 014-390-5429. Lagi nampak baru pesan bak renggat kedua, hinjau Melissa Francis dengan lagu ya Andau Penguji.

0: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Ya, kami mega tahu di dinga ngena channel Astro 871. Macam baru pesan baru ngat kedua pesan ngata sulit. Data dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke si dan sebilik mendah ke pengangkata sulit siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6/22/8 malam ya. Pihak mega ditampung ngau pengawak ngata sulit hari Minggu 23/8 pengawak tu diatur bak melatari satu jalan selirik di kapit pesan di tuju ngagai bala kabar belayan kenggalan ni yang tu abak sekayu guard baliah bala di Tiau Ili Ngaulu Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Song Gau di Kapit gau semua kita kenggalan ni yang tu dipindah datai ngagai melatai satu jalai selir di Kapit ya pendekan kestil atau telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu ya Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubu Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22/8 hari 6 pukul 10 malam inya pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begoy yang anak bidar bala kejauh enggau semak dipinta datai ngulu pengawal tu ya pendekan kesilik kita tahu telefon ngagai bidar lima telefonnya kusung 112-136-2375 tahu ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngata sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjal. Pihak megat dituju ngagai menyadi niang apa ya? Itu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Indun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Pihak megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjal. Baladi Anap di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan Balak Bablayan Bak Rumah Baja Ngau Rumah Suang di Nangasana Rumah Kenedi Rumah Satan Separai Rumah Nira Nangatau Rumah Salih Nangabenak Rumah Saran di Nangatau Rumah Siba Nangasetengin Rumah Luis Anding Rumah Jampi Ulutau Balak Bak Rumah Jana Rumah Lambat Rumah Ukiah Rumah Roland semua tu di Muput Magang Ngau Kabablayan Bak Nangga Jengah enggak semua kita boleh dirintai ke nama di Temagang pengawal kata sulit tu dekat penyadi kena ke 22/8 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23/8 23/8 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kata sulit niang apa sidak tu dekat diatur bang rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya Penerang Kesilit telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selian 017-7511-697. Pesan keempat pesan ngata sulit ngamuai yang terbalu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngata sulit niang bini ya bangji anak tengalai tau ke Indai Jimbun pengawal diatur malam hari 6 22/8 lalu diketas kena ke pagi hari Minggu 23/8 ngau pengawal upas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Balasoi Marudik di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubu Antung Gau Bala di Miri Gau semua kita kenal niang Baji Anak Tengalai Tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu Bak Lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri Penerang ke silik atau telefon ngagai AT Tengalai Ngenak Lumur 011-251-4602 Pesan datang hari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngata sulit tu ngari ke sidak ia semenyadi madah ke pengawak ngata sulit Niang Indaya. Ianya Niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul 1 malam. Okey, satu atau ke sepuluh malam tu ya, tak terang di type ebat itu. Apa yang kita sulit tu dekat diatur Barumah Sida Empu, Barumah Saka di Ulu Tiris, Dua Jalai Selangor Mukah di Tuju, Ngagai Bala di Rumah Tawi, Rumah Seli, Rumah Anca Megau, Rumah Temesu Atas, Temesu Baru, Rumah Jubang di Pengkalan Lubang, Simpang Bayan Bala di Rumah Mutu, Rumah Inti, Rumah Awin, Rumah Andau, Rumah Seruji di Liuk, Rumah Tan Liuk, Kepelayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, Kepelayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siwong, Ngau semua kita kena diruntai ke di Tumagang. Penerang ke silik tau telefon Ngagai Lumur Tuk 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai, kita nginjau duna, merilih kedengar lagu ya semampai laku.

yang baru mengagai pesan berat berenggat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibu Jaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Barumah Isau di Nengawuh Kenawit, Sidak Maja Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunselengang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Barumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu, pemegat di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, Sidak Pengulu Surang Semenyadik di Tajam, Sidak X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguh Keranji di Entabai, Sidak Tuan Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sidak Randi Tau Ke Apai Gata Barumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Manyi Tau Ke Indai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Liga Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam. Kita kenal Niang Jimbai Anak Ambil Tau Ke Apai Susan. Pengawang kata sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22 2008, kena kari 6:30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengawang ngupas en terbalu muak ke malamnya bega 7:30 lemai Bala Jauh di Bidak Datai 21 2008, sama nguan uliat penerang kesilia tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari itu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilang mendah ke penguang ngintu ngau sembiang 100 hari ke Niang Apai sidak ya Niang bilang anak simen diatur 22 2008 pukul 7:30 lemai bak rumah Niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kebelayan yang kejauh ngau semak kena oleh diurintai ke ditumagang dipindah datai ngagai pengawak tu enya penguang ngintu ngau sembiang 100 hari Niang tu pendarang kesilia tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi dengan lumur 012-8287-915. Pihak begak pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marena Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari Niang Indah Ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun Niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22 2008 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai kaban belayan bak kampung Tabuan Dayak, kampung Tabuan Jaya, kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Munggut Sawak, Engkeranji, Setutung Baru, Siokandis, ngau di Kota Semarahan, ngau semua kita ke naulih di Rintai ke di Temagang, kalai penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha, 013-575-2686, tau ke Richard Buddha, mengenal lumur 012-878-7209. Sebelum mending ke program Arah Mansang jam kedua sada lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu mari kita ngau lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: selamat bertemu baru dengan aku bala peninga bak program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarkan hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku, Li Hendrik ke Alai minggu itu, aku dikamai kita dengan kerandau aku dengan siko usahawan kebisik ngadu projek nanam pun sawit dikena nambah ke perantai pemisik ianya Encik Adia anak bungai dari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu berkini diorang tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit berlabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah, aku bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh kedirik menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit maya nya bahaya aku bisik nanam nanam sawit ngasuh aku nanam sawit leban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lebannya kira ke nintiang bulan menya bisi pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisi hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisi hati lah ke nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
0: luar tu tadi kira di Perancang Karib bala
1: bala ayah aku bala orang bukai meh bisi ke nyebut kurang bukain tadi laban tidak bisa ngajar ke labannya menatai ke pemisik kita lah utai itu labannya sebulan sekali ya sikit bisa pansuat hasil yang ada kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya
0: ya aku reka agak nanya nak ke data ulian nuan gak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit itu kemeran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektarnya lah bisi 100 hektar 200 hektar kan tahu tak buat aku
0: lah 2011 tadi ya ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya ingat nuan berapa tadi berapa nya asal saya 300 baru 300 baru nama tadi nih
1: tahu punya maya nama ya 2011 nya 300 tanam aku tiap-tiap tahun lah namanya ternak aku dulu lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu tanam aku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi namanya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekan tadi nuan pun beli mayanya
1: mayanya aku beli leka mayanya terubahnya coba dia amat beli leka benar ngigak leka mahal mayanya lekanya bisi RM3 sepusin coba aku beli sige mayanya bisi 700 sige ke lekanya apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak ke ya tiap tahun aku berkenyak belama aku sering beli leka belama-lama coba yang ke dia tu tadi lepas kenyum bisik duit punya bisik sian punya yang kira kena kubi ke dia tu makanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira beli pawang ya aku
0: jadi ya Encik dia buka ke daripada tuan tadi penyampau pun sawit tuan ke bisik ditanam tuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia tuan maya jalai ke projek tanam pun sawit tu jadi tadi ulian tuan madah lagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia tuan maya tuan berjalai ke projek tanam sawit tu
1: jadi mayuh pun awak dah terubah kita itu tadi sebedau nanam nanti kena tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik lah kebaik dulu semua kira ke si mai orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah tembuk semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah tembuk sukat, tadi baru nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, pen beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya.
0: Ah dulu maik.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanya-nya anak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanya kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanya. Naik ke kumbang yang tadi inutai nya makai pucuk sawit kita nya. Tahu kita diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke sudah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke tempat ciat deh ya agi mietnya sikit ke empat ciat ya titik dua lah nak mayu nanti utai dia nantu tanya aneh rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti mbak projek tuan tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nanti ya ke berbuah tadi. Cilak pancut hasil ya. Pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu ke kita muai dan ya deh. Ngai ke pun yang ngai besar lagi. Buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngagai pun dia pun sawitnya deh ngagai ke lebih nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput ke kau yang mesti ke namanya
0: berarti lah kan?
1: Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kenya.

0: cukup. Hanya mesti ya 2 4 tahun 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah mata yang gede. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kena ni aneh mayu angka beri ya. Kira ke mesti sekuang kene sekuang sadian kita nyam meh kira bapaknya 400 500 gram kene.
1: Jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun yang tadi berapa lama ya kalau kamu buah baru?
0: Bapaan 3 bulan kan kena pokok.
1: Oh saya nih.
0: Iya nyoba buah baru. Meri baca kita ya baca naik ya bisa bacanya namanya. Nak ngasuh ya buahnya berduri deh. Oh. Yang mesti kita diberi kita ya baca batu kene. Dulu mainnya. Dulu main. Ngai kemasam tanah ya, ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
1: Ya,
0: mat. Setahun kira kungku sih setahun sekali dulu mainnya. Cik diberi aku beri ya. Setahun sekali lah.
1: Ya.
0: Baca dulu mainnya.
1: Jadi encik dia, dekat nanya nuan ga, Maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit beka ke dia ada nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian nuan berkongsi madah hanggi bala peningga kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu.
0: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kabak kulit 500,000 kelabak aku. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Kira buka aku barunya bisi 10 ikal. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
1: muka tanah clearing
0: clearing semuanya nak maya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bajaan tadi setahun 3 kali kumli deh setahun 3 kali kumli baja mesti 300 guni
1: 300 guni ya tu guni maguni banyak ke pemberat
0: 50 kilo lah 20
1: agaknya
0: ya buah mentau
1: sawit buah tadi ya
0: sawit buah nanti sawitnya tuai gitu tadi bisi 12 umur tadi 12 tahun lah bisi 4 kilo 5 kilo kena ya kebiak ge mimet ge dia 3 kilo 2 kilo kena ke cara majaan tadi leban sawit bekengkunya tanamku nak sebakar deh kita ukai orang company nanti company buka air sekali tanya-tanya tadi ladang ya kita ini tanam gua peringkat kena ni bisa inyak tinggi bisa inyak dia muda gaya bar namanya tinggi gaya tuai gaya kena
1: banyak nama gaya bisa kepada nuan kena ukai ke kos ke bisa beli barang ke kengka ke bisa beli nuan kena berjalan ke gua gaji pekerja tadi kan.
0: Gaji pekerjaannya orang ke numbuak buat ngambil besawit entari kan numbuak kena sabit entari kira 100 sekung ngaji sida ya ya kengangkut entari beri ku mimin gaji 80 akhirnya kengumpulkan entari kira 60 lah kira sidanya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sih dah ya buat kumpulkannya orang yang tahu kumpulkannya sidak ke lelaki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya tanya namanya ngangkut ya lah nak kita suruh
1: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diulia hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan.
0: Anggaran ya anggaran banyak lebuah ya tanyaan dari buah sawit dari lebuah ya bisik-bisik dia mayu kadang nadai dia nak mayu

0: kira ke anggaran yang bisa ikut 35 tan. Kadang yang bisa ikut yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai, nadai ke. Yang pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
1: Kalau oh, sebulan ya? Hmm,
0: sebulan. Nanti emang yang bisa sampai 50 tan ke?
1: Oh. Tadi tadi Encik Adaya kan nanya Nuan muka dini Nuan nganjur serta nyual buah sawit ke dulia hari hasil projek bertanam Nuan tu.
0: Aku nyual buah sawit tu rim lah.
1: Oh.
0: Rim jalan ke jadi dia. Oh. Laki eh dia dia belum mahu aku nyual ya.
1: Oh.
0: Sejak dia belum mahu aku nganjur buah sawit aku tu hasil aku tu.
1: Oh.
0: Nadai aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin teh.
1: Oh.
0: Nyong ngira mulai lori nyasanya tadi ke nyamai ke semak ni tu kan nuang nyuang ni tak rim se semak minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ungkus seberapa nyong lagi minyak semua tu tu pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tu semak tu nyamai lah anjuang kita yang lagi rim ke semak
1: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke udah di bulan wan sekumbang nuan tadi nuan tau tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau
0: bantu hari tanya suba hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah
1: kemaya ita
0: 2022 mayanya
1: 2022
0: tidak bisa meri
1: sekali meri nak
0: sekali tidak meri
1: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
0: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku meri sida batu ke mayanya suba bisa apa 1 kilo lah meri sida bisa 1 kilometer meri sida mayanya suba 22 mayanya suba
1: 22
0: saya tanya maya saya cukup bisa ke tanya aku minta namanya tadi namanya bantuan
1: baca anak benih ataupun kena racun rumpan
0: racun racun serangga ya bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tahu mah bisa meri tahun cite ini kemari bisa meri ke sida ya bantuan
1: jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkunci madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai meri nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
0: udah ke kongau kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus coba ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
1: tahun kemayanya
0: tahun 2025
1: 2025 tahun yang kemarin
0: tahun kemarin
1: tahun yang kemarin oh ya berapa lamanya tadi
0: ya sarinya
1: sari
0: banyak kita yang mudah penemu penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngebuah macam makanya habis timpuh banyak ya ke buahnya tupai ke nyak ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayuh gig ke boleh ngasih ke hasil ya kira kenyak muka ko
1: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adia
0: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut khusus MPOB sobat bak peladang dia saya speak ko peladang meraduang lah
1: ya
0: tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruning ya muidan dusun teninya nya cara sida madah dan suba bisa juga saya speku.
1: Jadi yang tadi Encik Arya, nama jula tinuan hari lah dikena kemansang kaki projek nuan dia tahu. Jadi yang tadi Encik Arya, nama jula tinuan hari lah dikena kemansang kaki projek nuan dia tahu awak keratai bat tingkat kejauh kaki jemari hari lah.
0: Julu ati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah.
1: Okay.
0: Sawit aku tu. Kali namanya nanam baru lah aku sawit tu. Jadi nak menengkak ke sawit tu deh. Jadi sini kak mansang bakau orang deh.
1: Oh, kiranya julu ati nuan kena kak kerja tu kak kang remai kang nama lagi pun sawit nuan.
0: Kira kenyamnya nambah kenyamnya. Kira kenyamnya aku sih kak namanya nambah kenyamnya pun ini.
1: Sasa dalam tahun tu
0: ya kini. Ada ke tahun tu ni. Si kenambah ke Jako.
1: Jadi yang terencer ya. Kena ngujung ke Jako randau tua. Aku ke nuan merik Jako Perangsang. Ngagi bala peningga kita ya ke Benuang. Atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah. Atau ke Bepun diriknya di usahawan tani berkanuan.
0: Perangsang aku ngagai kita semua lah. Nembiak baru. Tau ke. Bak rumah panjai itu kita ane hendak nanam sawit, naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita, naban ya tiap-tiap bulan ya segi meri hasil ngagai kita deh, lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya meh nak bakal ada nanti ladanya nyemu ya kita. Sawit itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Nyamai Arab ke nembiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tahu ku tahu bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu mega anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngakai sida ya nyamai peran sayang aku ngakai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Ini laban sawit tu. Tiap-tiap bulan dia beri belanja kita. Ini yang penemu aku.
1: Jakob perasaan ini nuan tadi encik dia. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi. Bukan nuan tadi ya. Anang saw ke peluang. Lantai buka bisik. Aneh. Kita ke bisik. Namanya bisik penemu. Tahu bahagia atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi yang cari contoh itu
0: tahu belabuh dia tahu lah nanam sawit ane yang nikah kediri ane yang temudak orang aja kita
1: ya ya cukup mana hanya kau pelansa hari ini adia tu tadi nubungsi ngau balap nikah kita unit radio Indo UPS bertanam tupe Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kau meluangkan masa nubungsi ke penemu ngau balap nikah buat program arah mansang kita dekat temu baru buat program minggu kebukai aku dekat mai balap nikah kerandau ya kebukai kena kita nubungsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna bertanam bertupe tengah bumai. Terima kasih ya.

program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, 5 minit lagi juga pukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiam ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Pekulan Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Lemai, tinggal kami nak berke berita lemai hari YFM Iban Kuching kena kelemai hari 2.18 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit udah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarbukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kucing. Kita nguing ngagai isi berita. Penanggul air paip pagi bisinya di bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal, gaya riti kemarau serta ngat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas ugah embas madah ke serbana pasal air paip. Di laun dianjung, ngagai orang ke sentuh air bisi udah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu. Ia madah ke upis air menua pesisir jebab patut jam 4 lagi berjalan ke atur nyengkau menentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima. Yang madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebuah nasab ke alai angin dia tu ditetap ke bersih. Yang maksud ke jaku tu udah tembuk pengawat nur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 pasal 1 bak kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengarbukai di Sarawak. Dato' Amar Douglas ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu. Lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis selaun dia dalam bulan 9 tuilak. 45 ikut kaban parlimen gau kaban kunsil negeri dekat derima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia bukan ingat ke bala penerima cek tu gau jaku tinggal suai sidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarkan. Bajet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga pengelantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur ti merangsang orang meranak ke pukuk ti besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor ti dekat dikemeran ke ianya nyengkaum semikonduktor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dilunggau perkara wang cara Islam. Ia madah ke perintah dekat ngemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatian belanja penghidup. Bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kucing. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka manyu hagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk sama nyadi Geopark Dunia UNESCO T ti ulih mata orang datang ikalai Jeju nang udah nerima tanda bahasa nyak lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebaka dalam tahun baru tilak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak ti Kran dekat Rawun ke Korea Selatan. Yang mana ke Bangkok megak sama bisik diperunding ke A Borneo, pengudah penerai bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru tilak. Datuk Seri Abdul Karim maksud kejap itu ngagai pengarang berita udah ia ke nguluk forum penemu gerempung dagang temuai Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua ti kaya ngau pengeraja asal ulih ngemansang ke diri ngau cara ti meruan dengah atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah hari langgur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke ngak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi gak patut ditumbuhkan kau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk kau lelaki patut dikelati ke ngambil ke tau nyadi pemekuh transformation. Datuk Beringgi Tan Sri Abang Johari mangsa ke jakutu di Kuching bak pengawak ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks jakuya dibaca sapi menteri pengatur menteri pentadbiran tanah ngau rampak menua Datuk Len Talif Saleh. Simposiumnya diguluk kira 100 iku orang induk. Berbangunnya sanggup orang induk dalam sektor rampak menua megat dekat dikerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansi atau ke komiti pemberanak pukuk. Perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebih tidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansi, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti nyadi ke pengaruh ajak tang sama berguna ke penglandi penelebak gaya penemu ngau perspektif hari orang manyuah. Ia madah ke balai induk sama udah mai perspektif di berguna bendar bak perkara penakal komuniti jalai ngatur sumber pelajar pengerai ngau pemansang kemeruan. Perengkang guna ti lebih manah serta likun patu bendar diperunding serta disedia ke bak menua pesisir kena beri pengelantang ke rakyat. Sapi Premier Datuk Amar Awang Tengah Aliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endurnya patut diserunih ngambil ke projek ti diperjalai kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Perengkang guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuh. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperunding ke digagak yangnya Dewan Gereja ngau Jalai Semin ti bersambung ke rumah orang bak siti-siti ndur. Yang megak sama bisi berkenang ke penegap kuasa karan kelebihagi kabel ti kena laban naik serta tau bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawat ti ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 kilometer ngagai rumah beginda ngau rumah linggi di Nanga Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana mandaka pengawatnya dikerja bergerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP ngenagih belanja kebulih RM510,000. Tajak penjalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemensi manyuh berendurnya nyamai agi mindah Nyengkawung pejalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ting mudah ke orang ngangkut utai tanam. Ia madah ke pengawak ting mansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak ulih muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di ngemah agih belanja megak agih dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bala Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandik ngambil kesidak tahu semampai relevan berpengawak tingajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besai ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan madaka pengawak ngajar pengarapnya ukai sebina berguna ke pengelandik macam kitab ajak tak megak pengelandik ngiring ngembing orang. Sida megak patut ngulih ke pengelandik berbidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawak dagang. Yang maksud ke perkara tu bak pengerami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kena ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kucing. Menuju ke berita lemai kita ungkap ia lemai tu lemai 2018/8/2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

Ya, segamai kita ke negeri Kemeligai pengindu kita ya. Okeynya kawin sehari dua. Okey, orang ke enggak kita berjanjinya adalah orang ke janji kita sedot semati. Adeh. Nah, lagu ri datang ke lagu ya dara tampun puji inti semua kita nya tetemu ke induk ke nakal enggak tuang tongges berani nukar pala tongges nya kira bonus lah untuk bala kita ke lelaki nah. Okey, bala kita ke bisiati dekat Nupi Jelu Kambin terberita mana ya kalai University Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP dekat ngatur kos senya pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambin kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai ba PPP UPMS nyerangkum enya sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat ngam masuk atau kena ambil bagi ba kos tu pengawal register dibuka nyentuk guys 11 hari bulan 9 tilak penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon abang lembur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-840-0851 mendengar lagu di sada Todi ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

kadang-kadang penanggul ba rumah tangga nyawai. Kita itu kan lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita meh au ti bedau si anak angkanya. Hanya memimit gak diputar ke kita neh anang Nisa dirimpu dalam pengerindu ne ya. Ni tan kena jamah nintiang hari mati kita. Lagu bersumpah masuk neraka di Sada Todi Mega akai-akai lagu kecukup di kerindu DJ Sam kita. Bisi di Sada ya ba akaun TikTok ya tahu di pedak kita ya ke belagu ba konti kita. Ya kita kena ke follow akaun TikTok bala penyampai radio Nadai Salah Seria kita ke betundik ba media ramai ya. Akaun TikTok sudah pangannya media lawak kita inya DJ MA underscore apai Ryan. Okey. Hanya apa dulu pendengar kita ba FB kami ba fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba. Habisnya apa selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tome Manah Gari kita di Seria Manjam kedai tu KTJ selamat bertugas Iba Vincent bisinya apa terima kasih Geramong Anil Grinang di Julau MA lemai tu sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Au Kokia Lina Bugis mendekati secara online bisinya apa terima kasih Rela Suzy MA minta lagu kena merindang bala ke ngelala meh ba desa ilmu kota Semarahan okey lagu rancak lah kaki ya lagi kita nginjau jenarino jeraki berlagu ya okey Jonathan Rayang bega abisinya apa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ninganuan terima kasih Monica Maliah bunga bega dimiri benuh Ninganuan minta lagu diau ke Tegal Sayau sendi and abisinya apa terima kasih Marudan Ashadi happy bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena berindang Doris ngata rumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peninggal kita yang harap ke terperindang ok tuan rumah Clarence Widan panas dipakan MA lemai tu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang di rimpu meh balakaban FB ngau WhatsApp Syasha Manda di Sibu Diana Irene di sepital Limbang bala ex pengulu Luyan Sebilia di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngah bala kebukai meh ngagai nuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya okey lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi nginjal lagu rancang Regenerino Jeraki Putenah.

Di narino juga kinggal lagu ya petenahu visi kaban inbox nanya ke MA ni gaya tampung cerita bini ya telari metong gasnya ba FB nuan ama ini nyana ingat nampung ceritanya wai ilak lah ngan divisi idea ne. Terima kasih kita ke hagi dengan kami ungkap ya lemah itu ya ke baru muka radio dengan kami secara online mega ngarap teron program di dinga ne. Okay, Agnes Indah Robin MA dimiri benung dengan nuan tu Mure Nubam Night. Terima kasih ke program kita. Terima kasih bro di Muyang Megap Sinyapa Sindon Eddy. Selamat bertugas MA Jessica Maria Megap Engkau Nita Sapit Kandau Ningan Wan di Seloi Sibuti Lemai Tu MA Angat Lemai Tu Kekia. Terima kasih. Okay, Pia Megap untuk balik kita ke Hagi Ninga Kami Ngenak channel Astro kita 871 Engkau My TV Ngar ke program Megap Terang di Dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okay, dikena kenutup program kita tang kita bedah besar nang gue dulu sabar ke kita tetajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemerindang malam malam hari dua. Okay, terus dengan kami temukan lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

0: Dek ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Ya, pentas final SESJ ke 9 dekat dipadah ke sebarang maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke gini kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemai itu. Terima kasih. Jam kita nyonda berasai 8:24 minit malam. Okey, dua lagi lagu disedia ke aku, lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Ngau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau ditangkan kau lagu Urai Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita Timang Jalung malam tu ya, dikenal tutup Sound Alamai kena ke hari tu 18 hari bulan 8 kita yang bertemu baru pagi lah. Sound Alamai megat jam ke sebakar pagi lah nganti penduduk Monica Midi. Okey, malam tu belelak kau hati kecukup ya lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Okey, udahnya tampung baru pemerintang malam engkau RB Rogers booking nangkan kata lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Dalam situ pis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tingerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Oh.

Berkasulai mantai rimpik dulu terje lepik punik asik nanti ada penik.

pangkang sinod yo nawang bujang biak laban nyawa kedlok bakato tuk jom pugo mentai ruya tadi lumik.

Tegawai orang nak ngawas madi gawai dirempo nadai. Ku ngawo ya nyale pulai lekit nyale setawan nampun de puan. Pade nubai sebulan sesuam kelman kembuang mingkai. Tua ku nak uliah ngawo kita ngabang mansang nanai nyelati kita apulai nanda amai. Ngai ke aku do kali puni lanyi ai ganyai nyamai tengah pampiang kemero piriang prengkor nae menyai pi makai kenyorarae madang lalang nyalae pedak nepe ngawak kebir bok mayuah. De pegai tak kisah de tunjuk jari po megai kerana nuntut ngaji lawat kemengkang juluat nang berunai nyaga tunang berdinang kemerabang bandar ni lesai ya. Yurka panai da cungai jari tiga ye landik naran tiang generiang sego panyai tiga ye telamu kini manai.

siap. Kita ese buat nunduk niap tinyo singkap. Oh.

nyala piok be tusuan balas nuruan ng abang tebaka dawan na simuan me mawang be bata tebaka una sego seluang nyawa mangai menuang orang depuan kelampau pasuan

Eh, pangkang sedemik lah ni. Bujang besar eh. Eh, nyurak jengkara laya mantai eh. Parai nya urang kebetika eh. Kayak lo katai.

Au nudara ramai geruda sekumang keranang ngelik kedang bulan ke miat. Nyelese tawan kudah nampuan depuan pade oh bukiat. Aku nadai kerja pengawak main bukai ya. Hari nang bayam anak selanyau jawa manua kunciat bulu nyeliat papet gamang nyok gejelio betuto ikan se supiat. Nangkap ngeciat nanti ada orang yat tumpah.

Udah. Biar aku jaku te runa darong ganggam aku pengawa berbok manyu macam uji pedok nuan aku tunadai pengawa main bukai.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambah baik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Perbelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam pada itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tuju kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tuju seterusnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana, parti sekalipun. Dan barangkali jika ini diperluaskan, maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan Timah Tasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedudukan empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya bulan September, Oktober di bahagian utara ni dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasya dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjuarai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umaira Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pemenang YFM 1.3 MHz.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Tok RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Okay, 9 malam tadi, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Kadang-kadang baru dah berandau dengan DJ Matthew Abu. Okay, terima kasih Matthew. Okay, sudah berlanggan kita dalam segmen tak awak pun nama tadi ni, Sada Lemai. Okay, Sada Lemai, berhingga pukul 6 lemai. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintiraku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tunggak ke Serian serta berkerandur ke semua boleh ninya ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz. Serta ninya ke kami bandun dor ke Bukai ninya ngena frekuensi radio YFM ke semua ndor tadi au. Okey, kita mega boleh ninya ke kami ngena website mengenai aplikasi RTM Klik. Okey, kita mega boleh dengar ke kami mengenai channel Astro 871, channel My TV. Okey, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Mau cara di kena dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat dengar ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya peringat. Okey, lagu Ari Ricky L ngau lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelalai liur ne. Okey, dengar ke lagu Ari Ricky L ngau lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menonton online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu. Fanpage dekat Facebook kami YFM Iban. Dunia kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau, pesan rindu hati kita. Ambil ke bisi dibaca aku ba, awak kita ke malam tu keluar lagi jam kedua lagi, okay? Pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okay, sudah kita dengar ke lagu Ari Anderson Ngalai. Lagu keberi nama Nadai Nasib Panjai Begulai. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari upis tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, itu info berhingga hari pukul 4 lemai tadi. Kena sehari itu 18.08.2026 dalam kandang 12 jam dibagi menua kita di Sarawak itu. Okey, jadi muak ke malam tu hujan di pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakar Seriaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey. Jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusai hari upis tinggi mata ke gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info gari kita ke Sarito. Okey. 18.08.2006 berhingga hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu Ari Anderson Ngalai. Jadi kita akan menunggu dari kereta baru untuk jalan jam kereta itu. Nah, selamat dengar ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemerintah Malam YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang li kap koredo, jiano kok koredo, aku serah.
0: Roslina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi nya sadi berinya program kedikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kenyah Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 tu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 hingga 22/8/2026. Jadi kita kidiau di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke sampal datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2006. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisiknya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program tak AgriCorp kediatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya bergulai ngga bala DJ-DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner ngga bisi mega konsert muak ke malam. Okey, bakal ke didingnya kita tadi kita bisi urai udahnya bisi Jolly Jengan siku penanyi berbangsa Penan tu adanya Roslina Bilung penanyi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock penyanyi kita Iban Rozi Mila penyanyi Bidayu adanya Gabriel Mawat Taka Mawat penyanyi kita Iban ya siku nembiak ke landik bermain sape hanya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun jadinya tadi sekedar di atur pengawal ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2006 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 hingga 22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey, kita dengar ke lagu Ari Roslina pemegang lagu Ari Wat Rock penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke KBC datailah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Ya, bisi lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Okey, terima kasih. Ingat kita ke dengan juang komen. Okey, lagu peminta. Ingat pesan rindu hati bah Facebook kami YFM Iban. Okey, lagi aku macam komen kita. Udah kita dengar ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami dalam segmen Teka Awak Pemerintah Malam. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu pula hingga aku Raja Smoking Teka RB. Okey, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi berdengar. Pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Mari kita dengar ke randau aku, Gulanggau Nick Ravensi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiban, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, bak jam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam, ke Dita Butrus, hari YFM Iban, RTM Kuching, pukul 10 malam tu lagi.

Pelajar nyadi pelasar ti begunamat dikenang mansang ke modal mensia. Sapit Menteri Digital timaga nyari kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato' Wilson Ugak Kumbuh Madah Pekaratu berguna dikenang napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Nambia mega patut disikap ngau pengelandia cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Yang maksud ke Jakutu maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawak ngeregap ke pelajar berguna ke kerjasama Rismua Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo nya mega meri penemu ngagai nembiak ngapa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta ke patut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandia teknikal ngau digital Paraban Nembia. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengarap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi renggat Raban ketiga. Nembia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nembia pelajar nempak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuhkan IKMAS sudah ngada urung 2,000 iku graduate ba mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawak ngaga upis pelajar pelilih Serikai ti baru di Sarawak udah berengkah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gaga bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawak ngaga blok upis besai ngau balai mayu guna. Dalam penerang rasmi Facebook upis kerja raya Sarawak madah palan barunya dikarab oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran ti moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah hingga komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawak ti efisien serta pengawak ti meri servis pelajar. Pengawak ngaga upis baru tu nyukung atur terdeka ngenegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN ngau Sekretariat LOC Sarawak bisi muka awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain C ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok Dato' Abdul Rashid Rakub madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain kedekat dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Gau Johor. Lumba Ngumain C 2027 berambai ke Kejaku Celebrate Unity dekat diatur berengkel 18 nyagai 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya Sarawak dekat nyari palan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain dekat dipekit ke bermayu bengkiah palan hari pelilih Menggeri Kuching. Sarawak mega udah diberi bahasa nyari palan dur berjadi ke Lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Ngadakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih mendengar. Lagi terus saya gulai sejalan dengan ke pemerintah malam YFM malam hari 2/18/2026. Jadi pak jam ke 2 tentunya pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam doraku maca komen ngau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu bak jam ke penudi lagi pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam aku mai kita ke Randau begulai ngau Nick Raffensi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan dalam program Galeri Artis Nick Raffensi. Akhirnya pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tentunya terima kasih kita kudang anjung lagu peminta ngau pesan rinati bak Facebook kami YFM Iban. Okay, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di JRB, ngarap kenuan mujur selalu kuyat masih. Andrew Pandang, madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuyat opiannya. Okay, pesan ya, ngarap ke semua terperindah meninggal ke radio malam tu. Nanti uliah minta main ke Siti lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas kuyat opiannya, nyamunya lagu ya. Okay.

Lily Anthony, semalam DJ selama berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu minta main ke lagu Ndak Ngingat Lebih, lagu Winnie Albert di kena merindah semua peninggal WFM Iban kita bagi nu Julia Anchor. Okay, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Gau Mambang Jack, harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Syasha Amanda, okay, Jek Usan ya, selamat menjalani ke penyawa dengan berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengar ke WFM Iban sambil menda Facebook, menda berita dunia aku ya. Wah, menda berita dunia ne. Okay, minta main ke lagu hari Jacqueline John Yaman Nadai Gunang Tanagi di kena merindang semua belakaban Facebook gau semua meh sidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih mana gara kami di sibuk malam tu jerbu pan bisi korang mimik daripada aku bisi hujan 2 hari tu dah aku ya opia. Ok, Ibas Libyan takut abad dua mada ke diri Iris Munjan semalam DJ selamat berjalan ke penyawa ke. Terima kasih abad dua Lengunai Nai semalam DJ Rajes Aris Selangor tu minta nama main ke sebarang lagu di kena merindah malam ni nyawa FM ke berau tindu meh benda ni nyanwan ngena RTM klik tu tu kawan kita tu dah download tak ke ninga ke kami ngena aplikasi RTM klik. Ok, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami ngena cara online. Ok, Shiman Chin semalam DJ Rajesh Tegarbi semalam Clarence Midan mada kediri hari pakan minta main ke lagu Ramles Walter lagu Ensiban di kena merindah terimpu meh ngga balakaban Facebook ngga semua peningga WFM ke malam tu nuju ke nuan bak konti meh ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama. Lina Bugis mungkin kasih komen terperindah semalam di Jiraja selama berjalan ke penyawa hujan kami bak kota Masai Johor minta lagu Ricky Ribut utai manah gagap petara di kena merindah semua orang ke ngelalaku meh ya keberau tinduk malam tu. Lalu kawan-kawan Mbak Konti dan Mbak DJ nyak ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Rajes, selamat jalan ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Mega, hai DJ RB, selamat jalan ke penyawa. Roy Kuang, semalam DJ, selamat jalan ke penyawa. Mana hari kami buat Suriaman jam ke dia tu. Gawak tu kau ya sambil ninya WFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat jalan ke penyawa DJ RB. Ninya kenuan dengan frekuensi 97.5 FM takut megahertz tu ninya Ari Flat Sungai Pelan minta main ke lagu Jonas Joniaman lagu Final SSJ ku ya. Okey, Nuan BC Intan di Kembuan kena berina semua belakaban Facebook. Okey, jadi lagi aku maca komen ke bukai kita dengar ke dulu lagu ke sekali itu. Okey, lagu Todi lagu keberi nama Bersumpah Masuk Neraka engkau lagu Diana Shini lagu Siang Kungenang. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam WFM segulai sejarah.

Okay, terus macam komen. KBC di tinggal ke bala kaban kita, bala peningnya, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekali itu, Ari Boniface EP ya. Mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun. Dikita merindang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju orang ke Ngelalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperindah meh malam tu dengan ke YFM ku ya. Hai ke Mary Jala Ujo, soalan DJ mana hari kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece, lagunya dituju ngaki semua balap dengan ke empat tindu ngarap kesidaya terperindah meh ku ya. Ok, Juni Ben bagi si komen terperindah. Selamat jalan ke mengawak. Hari kami Bak Miri malam tu mana benung dengan wan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit neh. Okay, stemma service stay love. Selamat kerja pengawal dengan bakal henti wife Miban Kuching DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Hari Frankie Will di kedai merindang semua pelakapan ke Ngelala. Engau jakusan selamat belalak ke malam tu. Pemga selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Databina Watabarau madakir diri hari rumah Jonas Laja pentik baru sekarang kelili. Soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Okey, dikira merindah semua. Udahnya Mary Nanta, selamat malam, selamat jalan ke pengawak. Mana hari kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua ke berarti induk meh malam tu ke ya. Roslia buka si komen terberinya, selamat malam, selamat ngerjap pengawak ngemujur DJ ngarap ke Nuan boleh main ke lagu Memanah memang malam tu kena merindang ti sedau mata tu ngantuk alau tindu aku ya. Okey, adanya Serini Cendan Serini, soalan DJ selamat jalan ke penyawa. Okey, ngage semua pendengar WFM, selamat malam menuju kita semua. Adanya bisi komen mega Punai Abbas, selamat jalan ke penyawa madah ke diri Aris Sriaman. Nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis di kena merindang semua berakaman Facebook kau semua ke Ngelala ngarap ke sidaya terperindang. Agnes Robin bagi apa sih komen, selamat jalan ke pengawal genuan. Mana berita kami di Miri malam tu untuk boleh aku minta main ke lagu Risten Lipua, lagu Pengingat Lama. Di kena merindang derimpu ngaga DJ pula lagi berjimat ku ya. Out, terima kasih Agnes Robin. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawak, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindah semua belakaban serta nuju semua belakaban Facebook ke ngau dah berkelala miku ya. Dan boleh derintai ke makan nama ngarap ke semua gerai serta muju dalam semua pengawak. Okey, adanya Megre Unci yang mengasih komen request lagu Sanggup Aku Ari Gwen di kena merindang semua belakaban Ricky Ribut Endesman, Jem Anyau, Stemma Stevie Seller, Mirbo Martin, Mami Aba, serta semua apa di nyameh ko ya. Nilian Yan Ikel, selamat jalan ke pengawan tu boleh minta main ke lagu Winnie Albert. Ini kena berindah semua ke ngalah. Pemga pala grup Kaban Setia. Ngarap ke semuanya terperindang dengan ke radio WFM ke malam tu ko ya. Ok, jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku. Jadi lagi aku macam baru, komen ke bukai. Kita ke bedau nganjung komen tak mengawak Facebook kami dia tu YFM Iban anjung komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita bak Facebook kami YFM Iban.

Terus dengar ke Pemerintah Malam YFM. Nak berasai jam kita ke dia tu berdengar pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mari kita dengar ke Randau bergulai dengan Nick Rafiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC Danjung bala peringat kita bala kaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Assalamualaikum DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di by Anthony Usan. Kuih ada kena berinan semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angat amat kami di sibuk malam tu kuih opian ni. Okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu semalam di JRB minta lagu Fazil, lagu Lelengau. Dia kena berinan semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benoninya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Kaya. Terima kasih Tuan Bill. Abang dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Kenawan Pak Konti dan Rajesh. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Kaya. Okay, David Iko mengasih komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Kenawan. Gau. Komen ke Brody tu bawa aku nak lagi komen ke Bukai. Saya aku dah dibaca aku magang. Okey, Buri Nyalu semalam DJ, assalamualaikum nyawak. Mana hari kami di Miri malam tu kau ya. Ya, jadi terima kasih kita aku dah anjung komen lagu peminta enggak besar Rinati bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi bergulai dengan Nick Rafiansi.

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: Gerancang.
1: Nyangka tuk meh asai mabuak pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi, Y 9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai, sejalan.

0: Orang Sampal Gaugulu Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV hingga program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Creativity dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WiFi segulai sejalan.
2: Selamat malam dunia, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis WiFM. Ketitabur kami Nintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita, ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke benua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Semenanjung Malaysia. Enggak benua luar, selamat ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bakal selamat gulai ngau aku Raja Smoking. Okey, jadi gulai ngau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti ba arus telefon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nanti ba arus telefon ngambil ke nama sejam aku nguji ngangau Nick ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, semalam.
3: Halo, selamat malam DJ.
2: Selamat malam Nick Norita.
3: Mana ya tu DJ?
2: Oh, gerai ni.
3: Gerai.
2: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
3: Ya.
2: Okay, Al. Ya, jadi nyamin Nick terubah tu mereka masing nuan leban uli ngelimpang geriri ngelimpang ke awak nuan ke malam tu beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, Al, Nick leban uli beranau ya. Ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick dikena ngepun ke randau tua ke malam tu minta nuan pumeh madah nama yang asal penatai nuan tu ngambil balap ringa lebih ngelala nuan tu Nick. Okay.
3: Ya. Bah keterubah aku merik sama malam guys semua bila peninggal dia magak ngai Nuan DJ. Aku merik terima kasih ya ngai YFM ngai Nuan DJ labang ke udah ngangau ke aku ba randau segmen Galeri Artis lah bekal ke malam tu. Jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi ya nak medan lah. Jadi lebih adik lalat tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah.
2: Iya.
3: Penatai aku tu dek asal penatai aku tu tadi aku tu sige asal apa penatai aku tu asal lari uluan nap tatau bintu lu lah. Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya aku penatai aku pun hari menua suang gak ketibas musah ketibas suang.
2: Kau biar deh.
3: Ya.
2: Oh, baru nemu aku baik orang tak tahu jana.
3: Ya, bisa mix lah aku tak kenyamnya.
2: Okey, ya, jadi kebenaran pentingnya kedua Nick tu bukan orang bukan menyukurannya laban kedua itu kena ya segi ngelala pangan diri. Ha, kedua itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu ni Nick.
3: Ya, sini aku gak DJ register.
2: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kena ya siapa Nick Ravensi itu. Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi by SMP tak tahu kok aku lemunya nama komersial ya, nama pentas ya lain ne.
3: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban kepeh dikangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Cuma belakangnya bisa lah cerita nama belakangnya
2: bisa cerita lagi, lagi kita, aku nanya nih nama cerita.
3: Iya.
2: Okey, nama dah kediri pan mix asal dari suang kan sama tu apa iku dari suang baru nemu kenyak kemana baru nemu.
3: Nah, ni tak pengalaman bukulai sekolah baru nemu ni ya.
2: Oh, nah dah nanya sebab ni.
3: Ya.
2: Cuma lagi sama orang tak tahu dia punya nah.
3: Ya.
2: Okey Nick, nyadinya ya benarnya tuma aku ke malam tu Nick Ravensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedar lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Ne Nick.
3: Ya, ya, syukurlah, syukur. Kena puji Tuhan, amin.
2: Betul, amin.
3: Dua, tiga itik lagu ke hit gak.
2: Betul. Lagi tu beranda pasalnya, tu adanya ke dulu ya. Lagu keterubah tu, Nek. Lagu asal tu, lagu keterubah tu, lagu timpang tu, Nek.
3: Ya, betul. Ha. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, ya, 2022, selepas COVID saya ku.
2: Udah COVID, anuan ngerikut lagu tu, Nek.
3: Ya, betul.
2: Okey, okey ni tu mai balap dengar ninya ke lagu Timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya, dengar terus ninya ke kami dalam program Gallery Artist.

0: Ya, nyap jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bukan lain gaul Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke menantu. Okey, Nick.
1: Ya.
0: Ngarap ke walau dengar teri nama dengar ke lagu Timpangnya. Okey, Nick. Sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, alapan nama dah nama ke dikenak nuan tu. Kira ke nama pentas tu. Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil dari nama Mat Nuan. Ravensi tu, hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Minta doang cerita.
1: Ya, DJ. Nama tu, bang. cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya subak mula lah mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah kami aku tu subak bisi city band lah cuma bandnya nak panjai pejalai so nama bandnya subak Ravensinya. Diambil aku baru kenyak lah tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming boleh-boleh ngobala kawan lah kenyaknya sebab
0: kira-kira nama band tu sebab lalu diambil nuan sampai kesan itu jadi nama pentas nuan Nick Ravensi
1: betul
0: okay Nick maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick maya tua ke agi belajar sama sebab nak halau aku menang nuan tu aktif orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu nuan kau belagu tu kebenarnya. Kayaknya udah aku ke habis pemenam sebab nuan yang aktif bersekolah. Aku berkini tu. Ni maya nak berengkah aktif orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah. Sebab leban kita kesenia. Saya ku berapa tahun? Dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gaya form 4 nya tadi. Bisa kan kau bersekolah. Biasa minggu bahasa Melayu.
0: Makanya lah bakal segi udah enggak orang berpekit lagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar punya tadi. Ya. Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba. Jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mala bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba.
0: Yeah.
1: Punyo dia te bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke bisi ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawak ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start lalu aktif lah dari 2014-15 kena lah main nge-band mula sebab nadai lah pun aku main nge-band sebab pun ukai ke nama tu ukai vocalist deh
0: ukai aku vocalist.
1: Main cuma main gitar lah. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit-mimit nyo lalu bisa ga studio ke ngau undu aku dia tau nya so lalu kita masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis.

0: rekaman menyukuran eh.
1: Ya, betul.
0: Kira-kira pejalai tak cerita nuan dari sebuah yang tak nuan jadi siku hari penyanyi meh artis rekaman dalam industri muzik Taiwan. Okey, Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat nuan?
1: Lagu Timpang. Lagu Timpang tu sebenarnya salah sitai lagu kesigi mula aku terjun ngage industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu, mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah, Mr. Visifier. Plutonium sebab 2017 lah saya ko lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak dipansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena COVID ke kita deh.
0: Betul.
1: Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda COVID 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama direga lagunya dah disimpan nah.
1: Ya, dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena.
0: Nyak
1: lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu deh kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke video clip.
0: Piano. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? No bisi ngagak leka lagu tu ke Visivio empu?
1: Lagu Timpang tu first single kutu sigi digagak Visifier leka ngotiun sigi lagagak ya. Lagu
0: kira
1: ku kebuka-bukainya baru bisa campur ke medua ya bugulai ngagak.
0: Iya, kira ke lagu ketroba tu nuan ngerekod aja men eh.
1: Ya betul, aku ngerekod aja lagu tu sebab.
0: Bukini nam temu ngoya tu deh.
1: Laban Visifier tu pun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datang dari ulu anak nyen ga.
0: Kaban sama kaban ne.
1: Ukai ke orang bukai sigi bisi petalian darah ngau aku ga pihak ya. Ba Visifier tu tadi. Aku tu tadi ngau laban medak ya nya laban ya nya udah dulu munyi ko kita nya bakal berjalan tadi udah dulu ngerasa jalan tadi.
0: Betul.
1: Aku tu nitiah ban bekenya menyata ne.
0: Kira kau dah daripada jalai nuannya tadi
1: ya.
0: Tambah ke nuan udah bisik pengerindu bapak lagunya nada ke salah nguji tadi ne
1: ya cuma lawannya tadi laban nada keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya bergagak ke lagunya sige ka laban sige kau bermain pegai ke gitar
0: Hanya meh laban nuan ku dah nyebut nuan tu ukai sembilan nama belagu nuan mega landik bermain ke alat muzik kebagi gitar tu ne Rick Nick
1: Ya nak gening lalan dia tapi uliah
0: pian. Uliah, uliah ne. Uliah lalan dia nak. Maka kita ke belagu bak serama kelia amanya. Saya isi punya lagu ya amanya ne Nick.
1: Ya, ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu aninya ke baru lagu tu, tu lagu duet tu Nick. Lagu duet duai apa tu? Skala King. Kita nyebut nama ya betul?
1: Ya, Skala King.
0: Tu Skala King.
1: Single keempat ku.
0: Ada
1: pengerindu ni ya.
0: Ada pengelilingan betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada, aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, pemayuannya orang ke medak tu keningan lagu tu. Okay Nick, lagi tu nampak orang dah tua, tuan ingat ke lagu tu dulu aw.
1: Ya,
0: okay, lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven Singgal Sela King. Okay, terus tinggal ke kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: Lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena baik Nick Ravensi hingga Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube, kira-kira positif me komen balap ninya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayo me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Okey Nick. Jadi pelawak ku ingat nuan lagu-lagu nuan ne. Apa itu lagu ku dah direkod nuan nak ke dia tu. Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka nguti nuan minta nuan nyebut semua lagunya Nick.
1: Angka ke dia tu bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga Mr. Visifil lah. Tiwan Ngau Leka ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Tiwan lagunya Digagak Kami Duai Begulai. Lirik Digagak Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nadai Ngasuh Pedih Palak. Leka Ngau Tiwunnya Digagak Kumpul Magang. Jadi ya keempat tadinya lagu-lagu Adan Pengrinduknya lah, lagu duet kami dua Sheila King.
0: Okey.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiwunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu Kepemadu Barunya tadi ya ke Benung Agik Ngau Munyi Kurangnya Baca Ta. Kitanya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama Pengindahan Rata Dadan. Lagu tu Sigi Digagak Mr. Visifia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kena ke rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak bak carta sepajuaran ni Nick. Okey, hanya di nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agak ingat lah ban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul, sitik duet kebukanya kediri lah solo.
0: Jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisi penanyi di kerinduk nuan. Nangi ranya dalam industri muzik kita iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi enggak balap dengar tu Nick siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick. Okay Nick. Ya, kini Nick terine yang kau isip nanggul ba harus dipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi ba harus dipun kita malam tu Nick.

0: Okey, bergulang kau Nick Rafensi. Baru si pun kita ke malam tu. Hello Nick.
1: Hello,
0: ya,
1: DJ.
0: Sempat yeah. Putus segi bakal. Nanti kita berandang guna telefon ni, Nick.
1: Ya, Pak ya.
0: Okey, ya. Nick, tentu nuan bisi penanyi di kerinduk nuan tu. Nengiranya penyanyi kita Iban, penyanyi dari Senanjung Malaysia, engkau penyanyi yang terbangsa dari luar tu, minta nuan berkongsi engkau bila berdengar tu, Nick.
1: Setiap ikutnya segi bisi lah idola masing-masing. Ya, mm-hmm. Baka aku lah, nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu Iban kita lah.
0: Ya. Yeah.
1: Mayuan lah, ukai si kau nala dirintai, tapi aku merek setengah nama lah.
0: Sekedar, ya.
1: Aku bakal sida legend kita, bakal sida Don Romeo, legend kita mega bakal Rusana Urai, ngau bala Stevenson, kurin lo gan ninga labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya.
0: Coba,
1: jadi new Rino lah. Ngau lagu-lagu sida ya. Ukai gama deh na rindu ke penyanyi baru tu
0: ya. Betul. Nya.
1: Jadi inte baka
0: Nick out.
1: Ya. Inte baka ba dalam Malaysia tu inte baka-baka penyanyi bas Nanjung. Ku rindu ninga lagu ari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bekenyam kan inte badnya luar tu. Menua jiran kita lah Indonesia. Ku rindu ge Judika. Kena
0: ya. Ya, sekedar hari penyanyi ke dikingat kena anak ke dia tahu pemimpin kena tahu.
1: Ya, betul.
0: Mayu ke mayu.
1: Nyenal rintai ke kita ini
0: apa. Okey, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri muzik Teban tu Nick? Nanti ke nuan udah aktif?
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Aktif masuk industri lah.
0: Okay. Leban nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta nuan berkongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati nuan atau keharapan nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban ni, lagu kita iban
0: ni. Yeah.
1: Aku pengharap aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita Iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita mensia semua bisa pengurang, tapi
0: betul,
1: kita sama-sama belajar, ambillah kritikan ke membinanya hari kita ninga komen-komen netizen ke boleh ngelabuh ketua deh. Ya mega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kitanya. Laban tikas kualiti industri kita pun ukai di pedak kita bas rawai aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua
0: betul,
1: orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah agai nama kurang ke empai detok tua-tua. Mungkin pai maya tua, leban atu petara tu bisa maya tua kan nikai. Kenalah rezekinya, rezeki kita sikau-sikau nya nak sebaka deh.
0: Betul.
1: Cuma kita ngantik maya aja.
0: Okay ni minta nuan nama mimi leban nuan ku dah nyebut bakalnya. Jadi begini nuan meda industri muzik kita Iban nak ke dia tu. Tu minta nuan komen mimi.
1: Aku meda dia tu industri kita maneh lah makin mayu lah. Laban kita dia tu penyanyi punya makin mayu lah. Semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti. Ngambil ke bandian tu mayu lah bala-bala baka sida penyanyi-penyanyi ke biak-biak lagi umur bakat-bakat baru. Utai tu tadi kira nyadi ke nama tu nyadi ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisa kualiti pada orang
0: betul kena laku ke industri muzik kita ini ya.
1: Ya betul.
0: Okay ya, jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemeda industri muzik kita banyak kerja tu. Okay Nick, kita ikat dengar lagu tu Nick, lagu Ukai Keterubah tu single keberapa tadi?
1: Ukai keterubah tu pengudah ku rilis lagu timpang coba labang ku udah lagu slow aku selayang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu.
0: Okay Nick, ngarap ke peningat terus dengan ketua meh dalam program Gelar Artis lagi tu beranda baru awak GBC utam bukai kan ditanya aku tata jepiak tu adinya ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai keterubah.

0: Terima kasih dengar. Lah bagi terus gulai sejalai ninya ke program Galeri Artis. Kita baru dengar ke lagu Ari Nick Ravensi. Lagu kata tajuk lagu Terina Nick.
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukai Ketrubah. Bukan nama laman playlist aku nyon ada daripada aku ki. Bukan nama laman lagu dah tau. Lagu Nada Ngasu Pedis Pala. Ngau lagu kemudi lagi Pengerindu Nda Ratai Wa Adana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit itu agak lagu. Okey, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngaji bala nembia kebagi sidak ke rindu bab ngob lagu tu tang nyangkanya dia tu nya bedau bisi kati ke nya tadi bisi pemerani meh mantai ke penglandia diri. Nyangkanya agak malu-malu agak takut-takut kini nyangka nuan bisi pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyadi ngagai bala nembia rebe baru lah. Yeah. Ya ke minat minat belagu lah. Mm-hmm. Di sida sigi bisi minat ke mendalam bab ngawa belagu tu. Ana malu-malu. Tau juen aja nanti nyemak bisi orang agak audition. Mm-hmm. Enggak berpekit. Laban dia tu tadi munyi ko jako orang dia tu nya kuasa viral nya tadi.
0: Betul.
1: Kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin yeah. Orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa viralnya tadi deh.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah
0: yeah.
1: Minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban boleh gak dikumpai kita dia tu kira kenyamai melalui dah bisa media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Ule ngerekod kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba
1: ya,
0: YouTube. Nya me mayo cara me dikena sida ya. Mantai ke penglandia diri itu Nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngagi bala follower, bala peminat tu Nick, bisi kini di Facebook, kini TikTok, kini nyangka boleh disebut nuan kini?
1: Iya, bisi jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG boleh follow aku ba Nick Ravensi. Semua akaun TikTok, FB, IG lah.
0: Menak
1: semua nama yang Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page megala.
0: Iya. Oh, jadinya meh nyamai sedaya nanti kan mau berita baru-baru update dari Nuan
1: ya,
0: atau betul. Follow Nuan add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu kaiman ini
1: ya betul.
0: Okey. Oh, jadinya meh Nick kira-kira tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Iya.
0: Nama kini tajuk lagu tu punya tu. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okey Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okey.
0: Okey, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Gau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nada yang so pada sepala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kan nanya dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak ya londa. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkeni sebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu mayu lagu kerja-kerja kumpu. Mayu agak-agak berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-berselang ke aku ke bisa ke maya munyi aku tanya. Leban idea kita ke bergagak berkarya tu ke kadang datang dan tu dia temu tuku tu lah. Nyo bisa ke pansuat tanya-tanya. Tentu ni teh ke sikit minat kumpu aku sikit rindu ke berlagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayu Lundai, Jim Jiwa, ya, Feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asur dari kepala. Begini yang namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup ni orang tu ni.
1: Nada lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa juga case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case inok ke kira munuh diri lah untuk kecewaan. Jadi nyo tiba-tiba agak ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai waima bekeni pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun di tingkat dua api artinya
0: tadi ya. Betul.
1: Bisa pergi lalu sa bisa ge orang baru pian nak menyiko lagu orangnya. Nadai semua orang bawa ngagai kita itu artinya tadi nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri palak ne.
1: Iya.
0: Ge bisa ra bukai munyi kedua ulang giga mana hage na.
1: Ya.
0: Okey, nyedi nyak menik atau ke penudi tu. Ukai gitu tanya tang tu kira ke merik peluang ke nuan tu. Tu ke nuju bala peminat, bala follower nuan tu. Yang kedua bisa jaku dituju ngage sidak tu Nick. Okey, Nick?
1: Ya. Ya, okey. Jadi ngage bala-bala peminat, bala followers aku. Aku kira merik besar. Terima kasih.
0: Ya.
1: Kira ya nanti nadai sida apa me aku. Laban nyadi siko pemerintah tu nanti nadai peminat, nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai. Nadai nama-nama aja sida ya. Jadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati. Terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku le malas semua utanya tadi engau cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: sida. Kena aku malah kepercayaan sida ngagi aku lah.
0: Ya, nah,
1: ngambil sida hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemu orang keman didinga bala peninga meh.
0: Biar
1: mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh penglantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu gak bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku. Munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Setelah itu FB, IG. Lalu anda lupa lah subscribe channel kita studio.
0: Yeah.
1: Channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian live berarti kita berlagu ni. Agak bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etis ku DJ. Laban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawak hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang beranau ngebala follower minyak ni.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower, bala peminat tu ungkup di RSB lihat kabar layan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya gay pensi yang kami sebeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal laku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai singkeng, start singkeng kubengkeh sampai ke Sarito, pahit manis semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya yeah, betul.
1: Agak mayuah lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke dudi lah. Ke penundi ngau baru hati aku meri besai. Terima kasih agai Radio YFM ni bang lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati kak. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk mujur megak jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM. Terima kasih sekali lagi.
0: Agai
1: Nuan DJ kak.
0: Sama.
1: Dengan ngau kaku berandau, Bak Simon Gleria Pies tu ke malam tu.
0: Oke, okay. Nyameh laban lagu nuan ke udah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkang agai anugerah catat siapa juara ke udah tau nih Nick.
1: Ya, amin.
0: Ya, amin. Oke, okay, Nick, jadi tua nyora tai bab ngujur anda tua dalam program Gelir Artis. Kira ke sebenar tua nia ke lagu pengrindu nara tai badan tu. Minta nuan nyada ke mimi tu Nick, boleh ya?
1: Boleh. Okay. Tajak pun udah jauh malam tu. Bisa penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham. Okey, ni mimi Nick, okey.
1: Aku belanja korang sama,
0: boleh okay, ne? Okey, boleh ya.

0: Okey.
1: Terima kasih Nek. Lama boleh beranau dengan aku dalam program Galeri Artis. Jadi kebenaran itu mengharap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita bantu Nek.
0: Ya, terima kasih megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okey, selamat malam. Ngarap kita
0: boleh tunggu. Jimat-jimat pula lagi DJ.
1: Oh. Okey, terima kasih ya. Ya, okay. Jadi nyanyinya Nick Ravensi, teman aku kalau tu dalam program Galeri Artis YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Pagi Rewind. Lama-lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1. Dia perhati kenan dia mayu chess history han dia jadi. Lebah sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sida bah tadika yang ke sama album mayu masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlebak di pada sida magang. Seminat kelasnya tadi angka kang asuh history mimet nanti history.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang besi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Berasa siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nama kebuahnya ba.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau ke Si, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia Si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam dia tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah Si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa doh ni net wai. Ngai bado bado batu.
1: Nyami, nadai nemu ngetua Sabtu. Kan seput pentusa. Asal 2-3 hari hari nadai hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nadai ngira pengerai orang bukai, ngerundi untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngau rampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa nuan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti nuan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 nuan tau kena tinggal hukum nak ngelui RM500,000 tau ke jail nak ngelui 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawal kita bergulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak dah ikut off sari tu.
0: Oh, aku mai ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngah tarik ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam gisi.
0: Mana neh? Pada nak jam kutuk bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nak nyaman nak agak-agak bukanya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segurai sejalai.
0: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bak sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Ok Encik Vivian, nyangka bala peningah kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuh ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960, borang kena kita lenyap borang JPN BD 3/69 lah, borang kena kita agak permohonan anak angkat tu. Lenyap dokumen sokongan lenyap sijil asal nembiaknya, kekada angkatnya,
0: surat pengadah.
1: Surat pengadah ya. Lenyap sijil asal anak angkat yang kena keluar oleh sidak pejabat daerah, surat nikah apa yang dah angkat ya. Kalau tinggi apa yang dah angkat ya. Lalu bayaran ya kena kenakan RM3 aja dalam tempoh ya, dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya ke pengangkatnya dikeluarkan. Nembiak tu mesti bisik surat pengadah baru uliah diambuk jadi anak angkat di ru kita lah. Mesti nembiaknya warga negara Malaysia ke. Nanti ya ukai warga negara Malaysia bisik surat pengadah tak ke uliah. Dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke baruh aja.
0: Biar dari 18 tahun.
1: Biar dari 18 tahun. Nanti lebih dari 18 tahun nang segini uliah lagi yang ambuk tak ya lagi lah. Tikas umur pindah itu mesti umur sudah lebih hari 25 tahun ke atas baru sudah ya boleh ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah ya, tadi. Keterubah ya apa indai ke ngambuk nembiak tu tadi sudah ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu bawa jabatan pendaftaran lah bawa office ngeregister. Udah sudah ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengadaan udahnya baru sudah ya sudah terus ngagai pejabat daerah ngagai pengangkatan bawa pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sudah ya boleh ngadu tu bawa dini pejabat daerah lah. Asal surat pengadaan yang udah dikeluarkan oleh jabatan office pengeregister bangsa ya proses sempekat ngagai proses agreementnya nembiaknya mesti debaik ngagai pejabat daerah lah. Taban saya tak ikan meri nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk yang tidak ya. Laban apa indai asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisin sign agreement gak ba pejabat daerah.
0: Kata uliah indai tu ke apa tunggal ngambuk anak.
1: Indai tunggal ke maksudnya ngapai tunggal orang kaget bujang umur tapi umur dah lebih 25 tahun sidak ya uliah ngambuk anak. Tapi ke Indo sidak uliah ngambuk anak lelaki ataupun Indo. Tapi lelaki ya nak boleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk anak.
1: Nak tahu ngambuk anak Indo.
0: Arti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekalak berbini belaki ya.
1: Ukai orang kaki bujang lenyap. Nanti sidak kan mau ngau terang lagi. Saya lihat lagi sidak ya tahu ngagai website JPN Po www.jpn.gov.my ataupun sidak ya ngagai opis pengregister bangsa bawa simpang 3. Ataupun sidak ya tahu telefon ngagai kami kia ke nombor telefon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Jadi aku pengajar Penny anak nyanggai. Aku jadi pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Abak Siti Pekit jarang dia dengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggat Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekah Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekah Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekah Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kempai di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Seleka gagak nombor. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Okay, nyadi nuju bala nombor, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri nyadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimik-mimik. Lama-lama nyadi mayuah me lekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak, mayuh utai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai, laban orang ke lepuk leka jakuk mayuh, paling mayuh dalam jakuk Melayu ya, penyunting terbanyak. Dekat debai orang berjalan dengan menua bukai, dengan Paris, dengan Singapore, serta sidak yang megak, ulih bersemekiah, ngulih ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedaknya nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk leka jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita ke seminak nepuk leka jakuk dan kita ngetan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 12.

0: Pagi Rewind.
1: Maya sudah get sekolah subuh ke ya. Tiap-tiap kali pemisi ya suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah ke ya bakal mantu rumput di ujung bilik. Jauh sekali ke bayam telepon main game bakal zaman subuh.
2: Hanya kebenar ya kita nulih nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nanti telepon ti bisi telepon berapa aku ke sama meh.
1: Ya amat bakal dia tahu. Tang utanya boleh dikurang ketua.
2: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu bekeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Entik ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilak kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, enggak WFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

0: Niaga bola kita luar, dia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke kamera, belah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Kemaya Arito udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Pengerah Pagi Y FM.

0: Pengerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yup. Anda nak kena tali keledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali keledar tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali keledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngenak tali keledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
4: Kes culiak tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, ti ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Selamat pagi, Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalai baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito, hari ke-19 kita sudah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awak Pengerak Pagi tentu ya ba jam ya ke terubah atau dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak mega, terima kasih kepada kita semua laban temu-temu pagi sudah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM, WFM bandur kita dia maka di kucing naya terang di dengar kita bawa frekuensi 101.3 FM. Lalu pihak mega ngagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendengar kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke oleh ngasuh mata kita bertambah lelano agi ianya ba timang kerba atawa salu pihak mega kena ngulu balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pihak mega ati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama mega ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM ungkup ya pagi tu. Manah dulu kita yang berterima kasih anggap tarati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawak kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercalai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi ya pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM aram kita sama bersampi ya, dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Roman Catholic ba sampi pagi YFM pagi Arya 3.
6: Tabik bala pendengar semua bertemu kita dalam sampi pagi Arya 3 kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampi pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin dalam talapai nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebuh kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih ke jakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil kena berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16 orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku ngagai sidak. Laban perintah surga nyak baka orang siku kamu puak tumu pagi ngiga orang kita udah gaji ya gawa berkebun anggur ya. Lebih udah bersetuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak sari ngagai siku-siku sidak ya lalu ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Yang mupuk baru ke pasar berurung pukul 9. Lalu terpedak ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Yang lalu berjakuk dengan sida. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mari kita gaji ti patut. Sida lalu mupuk. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12 ngah berurung pukul 3. Berurung pukul 5 ia berjalan ke pasar lalu terpedak ke sekedar lelaki ti bukai mengkam berketegir nak gawak. Lalu koya berjakuk dengan sida. Nama kebuah kita masa jam sehari-hari itu nak gawak. Sida lalu nyawut laban nadai orang ngasuh kami gawak. Koya berjakuk dengan sida. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai, orang kempu kebunnya lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar, gaji sida belabuah, hari sida ke penudi, nyentuh anggis sida ke pemaduk dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sida lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemaduk dulu gawak datai, sida ngumbai diri dekat nerima gaji ti besar lagi, dan sida megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lebuh sida nerima gajinya, sida lalu mut-mut ngagai orang ke gaji sida. Ku sida, orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sida sebaka ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu, nat ke diri laban panas. Tengku yang nyawa sida unggal, nadai ku ngakal nuan. Ukena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak, ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagai orang ke pemadu dudi itu, ngenyampau ti diberi aku ngagen wan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku. Tahu kenuan kepapas meda aku gerah mudah meri utai ngagen orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyedam dalam Yesus Kristus saja Injil pagi tu panjai. Tentu ngenang pasal orang kegawa berkebun anggur ke bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak sari tu ke maya di kangau gawa. Jadi kita mendak semua kita itu sebaka dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu tu ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini kok runi manusia mendak pengelurus tu ke pembetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya yang ngiga orang. Lalu merik sedak ya sama sebaka belak sesingkam duit pirat. Jadi sedak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri. Nak adil ku sedaknya. Aku kata dia tu punya. Angka kita ketua lebih nemu lagi. Laban sedak ke duduk datang megak nerima gaji ke sebaka sesingkap duit pirat. Dito kita madak sawut orang ke bumpu kebun tu kuya. Unggal nadai aku ngakal nuan kuya. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirat. Ambil gaji nuan lalu pulai kuya. Aku mpu kemari gaji ngagai orang ke pemaduk duit itu nganyampau tidak beri aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenekat hati aku. Nya dia kata ni ngak. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi. Suah kita medak. Engka orang ke kebun tu nak adil tak kita nemu ya dulu berjakuk ngu sidak ya. Sidak ya ampu ke bersetuju. Tau ke nundak korang kampung anggur kita itu kepapas. Medak Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngonuan nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat. Anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami parailah. Amin awak. Kalau Ta'ala timudu berkuasa berkat kita. Apai ngawana ngaw roh kudus. Amin.

0: bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang mana walarimba. Tuk ke bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ke udah nyau anang Kitai talenggak. Nebang ke anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau wakak. Mantap ke Kitai jimat anang kaki kena. Nebang ke Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap. Kayu kadema, kayu gaudah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adik akak. Kulai ke aku.

0: Kita duduk dia baduk ga kuno bawa kita pergi lah.
1: Jakub Ransang kesar itu. Pengerai tubuh ngau semangat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi segi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, nang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka indah boleh tetap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 si balak dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalan hidup tindak pengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butus kati kita. Pilih meh pengerai. Pakai meh utai timai pengerai, anda ngelawan ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kena kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai, untung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tenadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ya lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut Jakub kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam Jakub Iban, pengayo ti benar yang tubuh tiba pengerai. Bukai bau sesingkap emas tau ke pirak di kenemuan kita. Kadang-kadang kita menganggap pengerai yang dekat meruan bau kita belamaya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai nimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Baka semua utai buat dunia inyau tu. Ia semina inyau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, maya tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh maik serpiak kain. Nangi meh kalah tala lo ngasih ke Jakub ya. Jakub ya ti hidup boleh meri penghidup ngepengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasih ke ya. Maka kena sebut bersekenteran Jakub dalam bub Jakub dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kimunya itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka Jakub aku. Anang nejuk ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama ti nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Genggam tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya boleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Nyap nak kau tungai nemueng ke rumah Rina, kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai hari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensenyak, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi hari lah, nadai magang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke tepda umang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basa ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama. Pesan tu hari aku Ken Michael,
3: gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nintiang pagi hari 3 ngau hari 4 ba 2 pagi 1.

Sekarang kita sudah terdengar lagu kedebaik Anthony Usan, Hendak Uliah Ku Ambu. Ujung jam kita ya, 37 minit sudah limpas hari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai sengapa. Anyway. Okay, jadi sekali lagi ke pagi tahu meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura berpikir ba sukma ti di atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai nitiah ke produk medal naka ke dia tu Sarawak ba produk ia ke nombor 4 enggak punya 14 itik middle mass 9 pira 17 engkeraju di belakang menua Tenggeranu ba produk ke 3 enggak 15 itik emas 22 itik pira 14 engkeraju nombor 2 menua Johor 17 itik emas 20 itik pira 15 engkeraju enggak pia mega tuan rumah Selangor ya. Terus ba atas ianya tadi enggak punya pemasti di Uliah Sidak ya ianya 23 itik emas 24 pira enggak 15 itik engkeraju yang ngarap ke kontijen Sarawak ke Sarito ianya kena 19 hari bulan 8 oleh nambah ke Agi ya penyampau midol ya ke bisik lalu anti oleh pedak bakal gaya tu Agi oleh di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor naka ke Sarito lalu kita berarti ke sekedar hari main ke bisik di atur Sarito ke alaya dekat di atur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara go berpasukan lelaki round yati kedua ngopi amga berpasukan wanita lalu main ia ke Bukai ianya tadi dekat di atur ianya bola jaring berpulsi petong lelaki petong bergu lelaki dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisik mega ia ke dekat di atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapik ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sida ia ke final pan dekat di atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke mayu hagi midol duliah di baik kontijen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kilogram ngau pia mega final putra kelas A 45 mayu hagi acara silat ia kerka diatur muak ke pagi tu kelebih lagi ba final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pimpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat bertapi ngau Pulau Pinang huh mayuh lagi mayuh lagi middle dekat diperbuat ke Sarito ba lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet area menua kita terus ransiang dur ngangkat ke Agi ya martabat kujaku tadi nama Sarawak ba lumba ngau main okey sebenarnya ba Malaysia aja lalu pia mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia. Okey jadi ya berkenaan ke berita Bukai mega pagi tu ba Facebook berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke agiknya di kelebih lagi bagi menua pesisir berindia hari kemarau jam ya ke dia tu Sapir Premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul ba pengawal nganjuang air ti enda digagak nitiah ke jam ti udah ditetap ke lalu ba perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi ba pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke entiknya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak dianjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawak ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi entiknya mbak kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu berita ya ke Bukai dia hujan ya ke bisik
turun dalam kandang 2-3 hari itu mudah mantu mersi kemimit ikas pengamah gayangnya di menua kita lalu ngurang kaki sebuah dia ke bisi lalu baca indeks pencemaran udara nak ada itu nyau datai ba tikas ya kemana ngagai pengerai lalu jaku tu dikeluar ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugamba mudah ya tu tadi berjadi ke pengawak nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2006 pasal 1 bak komplek Unifor Kuching kemari. Udah lagi kami dekat natai ke pesan berat kemudian dikirim peningkat kita ba email ngau PM ngau WhatsApp konti YFM Iban jadi ana minda kini-kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami ba awak pengerap pagi.

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kan nulis pesan beratun, eh?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
1: Oh, namaku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
0: Ba, madah kaku, meh?
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Ba, bekeni ku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngenak fake gak, kak?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengera pagi ianya tadi pesan pemati kerikirum dana anak gariat lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat kelebagi bala ke dia ba apa sa atas pasal baru luban ili luban baru jungkal suri dalang suri nanga dabu serian matup jelawatas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baru ruban bala bandanga buai ajung udau paku penyelaneh kibak keruan meranjau kerapas pak jamian ana jantian kediau di bintulu rubian babak di miri pia mega nuju ben abe di miri lalu pia mega kembalian ya ke dia ba lubau lama lubau baru nanga jelau meribuang layar sekatap gensurai keranji suriat ngau bi ngau pia mega kembalian ya ke ngala jawai ana jantian isi pesan tadi madah ke jawai ana jantian jawai ana jantian tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantian niang jawai ana jantian tau ke suri tau deka di itu bala mayuah barumah manggat nanga ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pegilak pagi hari 4, 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan Nanga Ajau. Ngagi kita, engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu, kita tahu bertanya ngagai Lili menumbur kusung 1355-77628 tahu ke ngagai guang menumbur kusung 1983693 64 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana gariat ke pagi tu pesan madah ke jawai ana jantin jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri itu deka di itu bala mayuah ba rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan Nanga Ajau. Kita akan musih lagi tahu bertanya ngagai Lili bernombor kusung 1355-77628 tahu ke ngagai guang bernombor kusung 1983693 64. Lalu pesan ia ti kedua atau pesan pemati ke dikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundannya di pesan tu nuju rumah panjaya ke sama semakai baka baru majilan ulu risau rumah benet buan balai ruai rumah linguah tintiang kubal rumah linggi sungai tapang rumah aji jawang kau piang mga nuju kabar belayan ia kebukai ke dia ubah rumah Edward anak rumpang ulu senulau rumah jangan ulu senulau ida anak luang ke dia ubah rumah nitias ansawa rumah ipa keranggo rumah mulu keluar bala rumah majid keluar cermah sabai batu lapan jalai pusak ngapai mga nuju bala ke dia ubah rumah garak munggu menggeris jalai pusak rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Bunsian Jalai Bukut Balengian, rumah Migi Jalai Bukut Balengian, rumah Rancak Nyalai Nyala Liduang Empit Wa, ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah, nanga tuai dua berumah ngau kebelayan ke dia bersemanjai batang awet batang kabo, lempau meruji batang sepelak, batang krian lubuk-lubuk serikai ngau ya kenalah di rintai ke ditu ngala rabai anak bana tau ke dumbai tau ke indai Lucy yang dipesan tu tadi madah ke Rarai anak bana, rarai anak bana, tau ke Indah Lucy, tau ke Dumbai. Udah nadai kena 17 hari bulan 8, ianya hari 1 atau tadi. Lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana, tau ke Dumbai, tau ke Indah Lucy, tau ke bini bundan anak baluang tu. Dekau din tu, balam mayuah malam tu lagi, malam bertiga. 19 hari bulan 8 barumah jelian ulu risau awi sebdau ke di anjuang pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau nanu baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang ngalusi anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak bana, rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Nelusi dan nadai kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana, niang rarai anak bana tau ke Dumbai, tau ke Nelusi, tau ke bunyi bundan tu. Ada kau din tu balam mayuh malam tu lagi, malam bertiga, 19 hari bulan 8, baru majelian ulu risau awiak seratu sebedau ke di anjuang pegilau pagi hari 4, 20 hari bulan 8, ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirim sahabat ana ajai jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang apa yang bala ke dia batanjuang plasu payas buai melanjan memaloi baloi sabu tisak tiga barumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala aju anak luang jadi pesan tu madah ke aju anak luang aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai udah nadai hari 1 tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau ke indai sahabat atau dekat dia senggai bala mayuh barumah beruin tabut sekarang kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjung Pegilau pagi hari 4 20 hari 8 ke Pendam Chapel St. Peter Kubu Mali kabar belayan ia ke pesan pada datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ke nombor 0-1-36-15-429 tahu ke nombor 0-1-4-39-05-429 dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang aju anak luang udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tau ke indaya sahabat tu adeka di senggai rumah baru yang tabut sekarang seaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 0-1-36-15-429 tahu ke 0-1-4-39-05-429 lalu nangkan kenyatu pesan pemati datai Ari Achan yang dipesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat, rumah Rebecca lipat, kebelayan kediaba rumah Ugin kejemut, rumah Jurukan tembuang, rumah Bruin tabut, tebaruang doba rumah, rumah Jinsian pematuah, rumah Jack Pius, bala kediaba rumah Biliang Tanjung, rumah Lembun Talun, rumah Thomas Plasuak, kebelayan kediaba rumah Sim Pesanggu, rumah Punai Baloi, rumah Rundai Baloi, ngepemega pentiak tiga berumah, kubal enam berumah, bala ya kediaba San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga okeynya dia pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga tau ke indai acan udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngaga niang jeleni anak ngaga tau ke indai acan tau deka dia senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/20 hari bulan 8 balaya ke dipesan di cara tai ngesah musara batu ngagi rumah unggu membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim acan ke pagi tu nya dipesan merah mati indaya ya nya jeleni anak ngangga jeleni anak ngangga tau kini acan udah nadaya kemari hari 2/18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngangga niang jeleni anak ngangga tau deka di Senggai balam mayuh malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4/20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan di mencadata yang sah penusara batu ngagai rumah unggu memalui batu 8 sekarang pesan ya ke situ semoga pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngarih daswilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia banarup nangauya lebih lagi bala ke dia ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngau pia mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala dismanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngau pia mega bala ke dia ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngau pia mega rumah cina rumah menika rumah Richard Kilat, rumah Cuak, rumah Mingki, rumah Umpang Munang, rumah Lasan, rumah Rampai, rumah Seneri, rumah Sipua, ngopi mega kebelayan ke Diau di Miri, Bintulu, Bawan Beliang, ngopi mega pangkalan Lubang, Siwang Tengah, rumah Nyambuang, ngau ya kenala di Rintai ke Ditu, Tik ngelola Mien Anak Janda. Jadi pesan tu tadi, madah ke Mien Anak Janda, Mien Anak Janda, tau ke Indai Jati, tau ke Inida, udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau ke Indai Jati itu deka dia Senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 ba rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Dalat sebelah ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4/20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang bernombor 0148899954 anu baru pesan pemati ke datai Arya Buddha anak ambau ke pagi tu ngarih dasbilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda mien anak janda tau ke ini jati tau ke ini da udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda tau deka disenggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 3 19 hari 8 bar rumah Ayum Sungai Maramah bawah Celuam Hadalat sedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4/20 hari 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernombor kusung 1488199954 lalu nah, tak lagi pesan ke Siti tu, pesan pemati ke dia kirum bandang, tahu ke dua belah nama Acung anak lagu, tahu ke apa mek, ngawa wini anak lamai, tahu ke inai mek. Jadi pesan tu, nuju kaban belayan, ya ke dia beratuang rubana, sungai Nabawa, licuak, pemga rumah Linduang Kudu, balabar rumah Asia Sungai Arang E, rumah Jelapiang Sungai Arang B, ngau kembelayan ya ke dia bos manjai batang kerian, batang kabo, batang awi, miri, pekiang tinjara, bukit suang, sungai Burik Bakuang, sungai Temuyang Bakuang, ngau piang mega kapal belayan, kendaklah dia rintai ke itu, tinggallah jelemian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tau ke apa sangan yang dipesan tu tadi, madah ke jelemian anak nambi, jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan dan adai bah hospitalnya bawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu deka dintu balam ayuh malam pergilap malam hari 4/20 hari bulan 8 bah rumah Matias Ensawak Kriana Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tulah 21 hari bulan 8 kita akan nemu sili lagi kawan ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Franklin anak Jermian banombor 0112503307 tahu ke ngagai mau sangan banombor 0198447951 nando baru pesan pemati ya ke di Kiruamah Bandang tau ke 26 acung anak langgu tau ke apa emek ngawin di anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajalumian anak nambi tau ke laki muda anak bandang tau ke pasangan dan ada yang hospital nyabawa bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki muda anak bandang tau ke pasangan tu dekau dintau balamayuh malam pergilah malam merimpat 20 hari 8 barumah Matias Ansawa kerian seratu sebelah kerian yang pagi hari 5 tu lah 21 hari 8 kabar belayan ia ke dipesan tidak ada tayang ngesah penusah rabatu lalu kanemu sili lagi tahu bertanya ngegai Franklin Ana Jelmian bernombor 011-25-033-037 tahu ke ngegai Mausangan bernombor 09-84-47-951 lalu pesan ya ketujuh hanya pesan pemati ke dikirim bataria anak mamba tau kemiat tau kindai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia berumah julai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bunan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawi yang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nanga padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau berumah raja plasuk metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kablayan ke dia obar rumah suli plasuk engkajang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kablayan ke dia obar rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dangkan plasuk rumah Tony nanga padih betuang bala ke dia obar maja betuang kranji ngopi mega nanga beranah betuang Perdana Umum Dabuak Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Balak Dia Berumah Andu Serian Ulu Betung Ngau Piam Ngau Nuju Kebelayan Kediau Miri Seman Kucing Bintulu Ngau Brunei Darussalam Isi pesan Madah ke Unil Tau ke Dobri Nama Sumpi Yang Anak Latih Unil Tau ke Dobri Nama Sumpi Yang Anak Latih Udah nadai kemari hari 28 dan 28 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke sumpi yang anak latih niang Unil tau ke boleh nama sumpi yang anak latih tau deka diintu ba rumah lunduk mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 ada 20 hari bulan 4 sebelah ke di anjung pagi hari 5 tu lah 21 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban ok jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngala data ya sampal ngesah penusah rabatu nandu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anak mamba tau kemiat tau kindai tabari ke pagi tu jadi pesan medah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih udah nadai kemari 18 hari 8 Hospital Serikai lalu niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih niang Unil tau ke dua boleh nama sumpi yang anak latih tau deka diintau balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lunduk mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tulak 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau keng lalo dipinta datai alai ngesah penusah harabatu lalu terus ngegai pesan ia ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul jadi pesan tu tadi nuju balaya ke dia ba entabaya julau ulu kuta sayah niah semajaya batang sepak pelikui layar pasal atas kabo satu bala dia nyabur ban julau abau ulu sekerang ngopi mega rumah ia ke sapas makai maya rabat ngau nanga tiga seta nuju bala ya ke diau di miri ya sibu bintulu kucing ngau ia ke ngelala di dun anak tabur ok jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2/18 area bulan 8 lalu niang didun anak tabur niang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nang ketiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21/28 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke pendam Kristian nang ketiga ulu layar. Kita akan nemu sili lagi kawal ngau apa sahara batau. Kita tahu bertanya ngagaya nombor 0138156525. Nanu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pawai waran berundang anak imbul ke pagi tau nyari pesan madah ke didun anak tabur. Didun anak tabur tau ke ini cek. Udah nadai kemari hari 2/18 hari bulan 8 lalu niang didun anak tabur niang didun anak tabur tau kini ceto deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nanga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ila 21 hari bulan 8 sebdau ke di anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke pendama Kristian nanga tiga ulu layar betuang. Kita akan mu silagi kawal ngau penusah rabatau. Kita uliah bertanya ngagaya nombor kusung 13-8156-525. Lalu pesan ya ke penudi ya saiku sempat adik kena tai ke kami ba awak pengerak pagi YFM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirum tuai rumah Andrian luat jadi pesan tu nuju kabang belayan ya ke diau ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru ulu rimbas asal nanga pihak ulu bayuar nanga bayuar bala ke diau ba nanga ulai baru nanga ulai asar nanga tuat keribau nanga luap inar ngepem ga bala ke diau ba serudet A serudet B terbaru sungai pelan dua pelawa putus matu beduru munggu gernias bangkit kemantan bala ke diau ba bangkit dua buah rumah, bangkit rembai baru, bangkit rembai asal, seruai, suri tengah, teru atas, teru baru, bala kedia bawah ulu teru, sungai, suri lalang, suri baru, jerai penunuas, menyalin asal, menyalin baru, dulang, sabar, dua buah rumah, belasau, rapuang, lubuk terai, ngupi muka belawa, diet, ngupi muka bala kedia bawah budak dua berumah sengalang ngau balak kalak gawak bawa majlis daerah Seman majlis daerah Betuang ngau pemang kebelayan ke diau di Serikai Kucing Sibu ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Risman nyalang luat tau ke laki rendan masil. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Risman nyalang luat tau ke laki rendan masil udah nadai kena ar satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang Arishman nyalang luat tu deka di itu bala mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelok pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan di meja sampalah datai ngesah penusah rabat nah, baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Andrian luat ke pagi tu jadi pesan tu tadi medah ke Risman nyalang luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena harus 1/17 hari bulan 8 lalu niang Risman nyalang luat tau ke laki rendan tu deka dintau bala mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelok pagi hari 4 ada puluh hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ia ke ngelala serta dipesan hadir pita datai ngesah penusah rabatu nyari nyanak kami ngelatai ke pesan berat bahwa awak pengerap pagi ungkup ya ke pagi tu pagi hari 3.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jakuk kesuah di dengar kita, I love you, tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka Jakuk, aku rindu kenuan nyak tadi, I love you nyak tadi. Bisa cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
3: Oh bisa. Jadi leka Jakuk ke depan aku ditau inyak tau, Jakuk I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
2: Aman.
3: Okey, laban ya seminak Jakuk manis, Jakuk nyamai di dinga ngagai urang bukai.
2: Oh, nanti kita ninga lemik ati kita
3: dapat. Betul, betul. Nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini, lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari Jakuk, Jakuk tu yanya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban Jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya. Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya, ma aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau, anak nanti nuan rindu kaku, nulung aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantu ya, nulungnya. Ya, Jakuknya mana tadi? Tang nanti Jakuk

0: cerdas ngagai pangan diri.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Oram Sampau dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Orang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
4: Pengerak pagi.
5: Why? FM.

0: Duo Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Yeah. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi guys. Wenta imai nanti ko ya. Ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari bertemu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Laba ti amai bertemunya. Lapa nak minta nombor jeepot pansot pergi lah. Mau main 6 juta.
1: Kau penyebut kejap.
0: Bisi cerita dengan aku terumah. Baki aku. Dia mesti temungan tahu ke ya. Namun ni pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benung maya pekit bola bala kami. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Ya tu tadi mendah jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah. Ini mana masalah antaunya? Aku tu parai merisa. Kini kan ngasuh di hidup senang. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa. Aku ya. Kini kan dulu ni.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang dapat
0: Joli Jengah.
2: Jian li kap ngoredo, jian no kok ngoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Hai, aku Celestin AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' Kuih Menabur ke Berita Pagi Hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu, terubah tu batang berita. Sektor luar di Lalau nyerta sektor bertanam di Lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Ringgit. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengeladik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke AC Berita. Sektor luar di Lalau gambik bagi kebujur ke projek danam padi cara komersial di Lawas. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan badah ke perintah dekat jedia ke infrastruktur asas kena kebujur kenya tu jengkawum sistem entaliai gau jalai. Ia badah ke sekedar perabu dari sektor luar bisi udah diterima berkaul gau pegawak nyerta kebujur ke projek tu. Kau ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng didih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pembangsang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetap ke jeng kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena dengap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Ia maksud kejakutnya di Lawas. Sepenyampau 99.5 juta dari pelajar kena hari tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantu pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsang Orang Hidup demiak-miak dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah badakan inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Aktif di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, bisi 233,389 ikut penerima SCHB T-Aktif sudah direkod ke. Menyambah untuk jengkaum 67,087 ikut orang tua umur diterima bantuk di tiap bulan. Ariupis begitu pelantang Raman Bansa Sarawak. Ia mana bunyinya bak pengerami Nur Nyiri Klinik Panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jenia ke pengawak perubat luar gau ngelik pesakit luar yang kedadai kena mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tempoh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Kau ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tempoh kontrak dilanjar ke setahun ungkup tempoh hari bulan 8 2026 nyentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, tiga buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawak gau gelagar atur sempekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasa ke budal mensia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson juga kubung badah ke perkara tu berguna kena napik ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap dengan pengadik cara fikir tinggi kagi serta penauk dan lebak ke diri dengan ubah. Yang maksud kerja kutu bayar Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak tau ke FTES di Kapit. Berbagaunya pembesar UPS pelajar pilih Kapit Jarid Jarbit badah ke pegawak gedegap ke pelajar berguna ke kerjasama dari sebuah raban. Tu dikena tentu ke danai debiak terkelawang dari sistem pelajar. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke ditambah terus dari YFM. Perintah terus geberat ke pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kena gada ke pekerja pegawak berdua tu tik berpenggelan dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau pias Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pembangsang Industri Pegawak Berubah CIDB begak jenia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Yang mana kami baca program TVET begak bendung di perjalai UPS Menteri Kebukai dengan kaum UPS Menteri Pegawai Satu Buah Pekerja Pegawai ke Subah.
Ia bansut kejakunya bak konvensyen kejuruteraan nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Benua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif bersrimbar gau pengerami gitu Hari Kebangsaan Gauri Malaysia HKHM 2026. Menteri Yang Dato' Aaron Ego Dagang badahkan inisiatif tu bungkur bayuh baca program di fokus ngakai Benua penyerakup sejarah gau pesaka asal gibuan tuju dekat hidup kagi sebagai patriotism serta gedegap kejati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 Pengerami Anak Merdeka Malaysia Pengawak Pemandang Merdeka Program Gigat ke Tun Abdul Razak Gau Pidato Rukun Negara. Ia badah ke pengawak tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nempak benua bangsa. Penderang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pelilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke taut tembuk gagak bulan 10 2028. Projek yang bungkur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak manah palan barunya dikarap oleh jenia ke gaya kerja pentadbiran kebaru dan daging, lantang serta sistematik. Jak bergak dekat gemudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apa idai gau komuniti, kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai gau pias baru tu nyukuk atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Rabat Komiti Butar ke Perusahaan Kenyit bagi berdua Suria Aban JPBB degap ke atur nyikap diri agensi ke bekawal kena napik gaya ariagat sebuah nasab serta risiko bertudu cara terbuka. Residen bagi berdua Seri Aban, kebegak chairman JPBB Seri Aban, Bahra Saleh, badah ke sebuah agensi kebekaul, mesti berjalan ke atur ke lengkas di sebab gaya tu gerugak pengelikuan dan pengelantang peranak berdua. Ia bansuit kejaku tu pengundah jadi chairman awam JPBB bagi berdua Seri Aban di Seri Aban. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordination antara agensi berguna aman, kena tentu ke pengawak kuasa penusah genjit di efektif. Awam menyebegak pansiak baru tikas nyikap diri agensi bekal lari sukut tubuh pekerja pegawak logistik gau perengkat guna kena tentu ke atur pegawak ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta ringgit gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi bersedia dapi pemansang dunia teknologi. Terima kami dapur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

0: ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: Orang Sampau The Willow Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.